Selamat pagi Spradi, sahabat budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi nih Spradi. Masih dari Kota Pangkal Pinang Spradi O di Bacikeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti persoalan aksesibilitas pendidikan di Kecamatan Kepulauan Pongo, Kabupaten Bangka Selatan. Pasalnya, meski dalam pengawasan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB berjalan lancar, tantangan utama yang dihadapi masyarakat kepulauan dinilai bukan pada keterbatasan kuota, melainkan akses menuju sekolah. Pelaksana tugas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, KGS Chris Fitter, ngomong. Pengawasan yang dilakukan di SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Kepulauan Pongo berlangsung tertib, transparan, serta tidak ditemukan kendala berarti. Ia menjelaskan SMP Negeri 1 Kepulauan Pongo dan SMA Negeri 1 Kepulauan Pongo merupakan satu-satunya sekolah pada jenjang masing-masing yang melayani peserta didik dari Desa Pongo dan Desa Celangen. Kedua desa itu dipisahkan oleh lautan sehingga siswa yang berasal dari Desa Celangen harus menyeberang menggunakan perahu menuju Desa Pongo. Setelah tiba di dermaga, mereka masih harus melanjutkan perjalanan menuju sekolah dengan jarak yang cukup jauh. Menurut Ombudsman, kondisi geografis tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Akses transportasi yang terbatas berpotensi memengaruhi kenyamanan, keselamatan hingga keberlangsungan proses belajar siswa. Chris menegaskan pemerataan pendidikan tidak hanya diukur dari tersedia daya tampung sekolah, tetapi juga dari kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan tersebut. Salah seorang warga Desa Celangen, Rahmat berharap pemerintah tidak hanya memastikan anak-anak diterima di sekolah, tetapi juga memperhatikan kemudahan mereka untuk berangkat dan pulang sekolah setiap hari. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 nih Spradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 8 kelas Spradio. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id Spradio.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan o. Nah batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan, ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awak lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
2: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

0: Literacy, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Wah, banyak banget belanjanya, Bu. Sampai 5 kantong plastik gitu.
1: Iya, Bu. Maklum, awal bulan. Kalau awal bulan mah gini, belanjaannya banyak. Kadang repot bawanya.
0: Bu, coba deh bawa tote bag setiap belanja. Jadi kan gak numpuk plastik di rumah.
2: Dengan membawa tas belanjaan, dapat mengurangi sampah plastik.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
4: Ini seoke.
5: Oke, ya Bu ya.

negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.

Selain kelekak, salah satu kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung lainnya adalah klukoy. Klukoy adalah sebidang tanah yang ditanami secara langsung oleh orang tua zaman dahulu, di mana pemanfaatannya dan hasilnya tidak ada aturan adat dan bertujuan ekonomis atau bisa dijual selain bersifat konsumtif. Dalam hal kepemilikan, klukoy hanya miliki atau dikuasai oleh keluarga atau klan-klan tertentu saja, sehingga kepemilikannya sangat jelas walaupun belum disertai surat dan biasanya sudah ada penunjukan dari pribadi dan masyarakat sekitar, sehingga klukoy bisa sebagai warisan dari leluhur. Klukoy biasanya ditanami dengan berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti cempedak, puren, durian, dan sebagainya.

103,9 Mega Pro 4 RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya, kita di Ngopi Pagi kita sesi kedua ini Supradio. Sebelum Iren terima penelpon Supradio, Iren nak bacakan informasi untuk Ika seperti sahabat budaya, nak menginformkan informasi untuk Ika pagi hari ini Supradio di yang dikutip dari RRI Dukun Edia. Jadi seperti sahabat budaya, rutinitas pagi sederhana bantu awali hari dengan lebih teratur seperti. Nah, seperti apa itu seperti sahabat budaya? Di sini seperti sahabat budaya, rutinitas pagi atau morning routine masih menjadi kebiasaan

0: Nah, seperti sahabat budaya, rutinitas pagi atau morning routine masih menjadi kebiasaan yang banyak diterapkan untuk memulai hari dengan lebih teratur. Aktivitas sederhana seperti merapikan tempat tidur, minum air putih, hingga menghindari penggunaan ponsel sesaat setelah bangun tidur mulai menjadi bagian dari keseharian sebagian orang. Nah, kebiasaan tersebut dilakukan sebagai cara mempersiapkan diri sebelum menjalani pekerjaan, kuliah, ataupun aktivitas lain. Nah, Sukradi. Nah, rutinitas pagi nih yang terencana juga dinilai dapat membantu menciptakan suasana yang lebih tenang dan fokus sepanjang hari. Dilansir dari artikel Halo Dok berjudul Mulai 7 Kegiatan Morning Routine untuk Mood Booster yang terbit pada 16 Juni 2026, beberapa kebiasaan seperti sarapan bergizi, berolahraga ringan, menulis jurnal, serta tidak langsung membuka ponsel setelah bangun tidur dapat membantu memperbaiki suasana hati sekaligus membangun rutinitas yang lebih sehat. Selain menjadi bagian dari gaya hidup sehat, rutinitas pagi sederhana yang juga banyak dibagikan melalui media sosial, konten bertema morning routine yang menampilkan aktivitas sehari-hari seperti membuat kopi, membuka jendela kamar, atau menyiapkan sarapan kerap menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk memulai hari dengan lebih teratur. Nah, banyak orang juga mulai menyesuaikan rutinitas pagi sesuai kebutuhan masing-masing. Oh, nah, jadi ada yang memilih berolahraga ringan, ada yang membaca buku, sekedar menikmati waktu tanpa gangguan notifikasi sebelum memulai aktivitas. Rutinitas pagi menunjukkan bahwa memulai hari tidak selalu harus dilakukan dengan aktivitas yang rumit. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga fokus, energi, kayak suasana hati saat menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, itu dia sahabat-sahabat budaya. Oh, jadi ngupi pagi kita nih, oh, ada rutinitas pagi sederhana bantu awali hari dengan lebih teratur. Nah, kira-kira seperti sahabat budaya, rutinitas pagi Kak Tot seperti apa sih? Ayo bergabung di 08 12 13 14 10 39 Superadi. Oh, nah, Irin bukalan telepon untuk Ika seperti sahabat budaya yang bergabung di sini Superadi. Oh, di line telepon kita seperti biasa di 08 12 13 14 10 39 kita terima telepon kita nih, ada siapa di mana? Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
1: Halo, ngopi pagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Yuk Sinta?
1: Yuk Mary nih saya.
0: Oh, Yuk Mary, kena bersama suara ya. Yuk Mary di Bruas kan, apa di mana nih?
1: Di Meso, di Air Meso.
0: Di Air Meso.
1: Ada bergabung nih.
0: Apa?
1: Palamnya
0: udah
1: bergabung
0: ke Iren. Yalah, lupa. Yuk Mary, apa kabar? Sehat kan Yuk Mary?
1: Alhamdulillah, saya lupa nyuci nih,
0: Ren. Oh, sudah pulang nyuci. Lalu dia mandi kan? Lalu dia mandi kan?
1: Lah, apa nyuci lah? Sudah nyuci di sungai, Ren.
0: Oh, cuman cuaca di air masuk pagi hari ini?
1: Ceriak, kecil hati kita lah, oh.
0: Secerah hati Yuk Mary, yo. Alah pun Yuk Mary, kira-kira berarti rutinitas Yuk Mary itu setiap hari yo nyuci di air itu apa cuman nih?
1: Nyuci di air, udah nikah sama, kadang nyuci dulu tentu.
0: Oh, tiap hari kan nyuci ya?
1: Ah, tiap hari kan nyuci mana? Mau kumpul baju banyak, Ren.
0: Oh, cem ya. Jadi dek ke pasar kan?
1: Kadang ke pasar, Ren. Tapi apa di pasar pagi lah? Kan pagi senang ke pasar, oh. Aku udah jam 6 lewat yang ternak jadi ke sungai
0: sih. Gimana ya jadi suasana pasar pagi hari ini, barang naik apa-apa, kata ikan ya, mahal loh.
1: Sayur agak turun lah, sayur agak 12.000, 10.000 segala sayur.
0: Ikan susah kok kata ikan, bulan terang nih.
1: Agak mahal lah di sini.
0: Oh, ikan susah kan bulan terang nih kata, mahal loh.
1: Bulan terang orang dek, orang kan dek ke laut, kalau kan bulan terang dek, pacak dek buli kadang.
0: Yuk Mary, beli ikan apa tadi pagi?
1: Oh, ikan cemilang ke beliku.
0: Oh, mahal nih. Berapa?
1: Mahal lah, 35 sekilo lah.
0: 35? Ikan cewa apa wadah dek?
1: Ada banyak beli. Mereka kan dek haking ya, ikan cewa. Kepulang.
0: Oh, dek nanya kan berapa harga? Kata naik kok.
1: Ya, banyak ikan. Sikit ikan kemarin. Orang kan dek berjual. Berang-berang kan. Berapa kok berjual cemana?
0: Oh, karena bulan terang nih ikan mahal payah nyari, oh.
1: Biasa ikan cewa 35 kan tuh lah berharga ya.
0: Oh, cemia kan. Jadi agak turun sayur-sayur, kok.
1: Mana agak lebih, ikan murah, 25 kilo, 20 tentu.
0: Tuh dia masuk, oh. Tengah musim apa dia masuk?
1: Duren.
0: Duren. Berapanya harga duren di Sia ya?
1: Tapi agak murah sekarang Loren, tapi agak dia masih pemurah lah, dia masih misalnya berat dia mahal ada tuh, sedang-sedang saja.
0: Dek mahal, berapa? Ada yang 5.000 dak di Pengkal, ada 5.000, di sana 5.000 kecil loh. Kecil toh, nyaman dek isi ya?
1: Oh nyaman durin biasa, nyaman kan ada manis. Panen lah, tapi mentenggula lah mahal, mentenggula aja 10, 15 tentu.
0: Oh you Mary ada kebun kan? Ada dek kebun?
1: Tapi kita akan durin beli.
0: Dek, kata Hadi Koba toh di daerah mana itu? Ada pesta duren kan tanggal 1 sampai tanggal berapa toh? Dede, nah, tahu deh.
1: Jadi dan kami yang jangan pesan duren, tapi duren tidak gagal, duren banyak buruk. Jadi malu misal meri orang makan duren buruk, keren.
0: Oh, oh lah becemnya. Dek, yuk Mary, kan di Bangka Tengah kata ada pesta duren no, tanggal 1 sampai tanggal 3 berapa atau di mana ya? Di Bangka Tengah tuh kan?
1: Entah, aku udah tahu, udah kabar loh.
0: Dek tahu kan?
1: Oh deh kami jauh deh Toba, kami ada kemesok di Pangkal nih.
0: Oh, awak lah pun, nah, berarti musim durian ya mesu, ah?
1: Awak lah.
0: Ya lah pun, lagu apa pagi hari ini, Mary?
1: Lagu Berinjak Bedai, awak?
0: Awak lah, Berinjak Bedai lah, sudah.
1: Oh, lagu apa nak? Lagu apa itu nih? Anak tuh, malu-malu, dan lagu Min-Min.
0: Oh, lagu Cinan Bana.
1: Cibana atau Cibana,
0: loh. Ya lah pun, nah, titip salam ke sampai, yuk Mary.
1: Malam kayak Yulia, Petra Tambas. Ke apa tu ni Endera, ke Mama Ratin, ke Yu apa? Yu Amina, Yu Sinta, ke Yu Rindu, ke Yu Putri, Mak Marni, ke Ibu Jun, ke atau Ama, ke Nang Yan, ke Ko Ayau. Kek Ko Ayung, Mang Bujang, Kakek Sakamura, Kek Paridat, Kek Mang Sulaiman, Kek Budi Sumi, Kek Yasuhamin, Kek Yakmis, Kek Mang Brahim, Kek Ko apa? Anu Amang Acong, Kek Budi Adel. Kayak gali-gali lah Irena.
0: Aku lah pun kayak gali-gali lah dibungkus habis.
1: Irena semoga tak terlalu ceria selalu.
0: Amin. Doa yang sama.
1: Selalu.
0: Yo, makasih.
1: Pulang ke Irena. Yo, makasih Irena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo, yuk Mary. Saking lah lama kemarin Sinta bergabung dengan yuk Mary yang sama soal suara. Makasih yuk Mary yo di air mesu ane na musim duren. Kata di mana-mana ya musim duren no, seperadi tapi duren mungkin beda-beda kali rasa seperadi yo. Ya di belakangnya yuk Mary kita angkat penelpon kita nih nang ngopi pagi. Ada informasi apa nih ngopi pagi nih? Halo ngopi pagi, selamat pagi. Boh, ku kena peluntang. Yo Supradi dicubi lagi. Oh Supradi, oh di 0812 13 14 10 39. Nah, kita angkat telepon kita di belakang Mary ya, di siapa nih? Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
2: Ngopi pagi.
0: Halo.
2: Selamat pagi Iran yang cantik.
0: Oh, yuk Julia, kenapa kabar yuk Julia?
2: Baik-baik sayang.
0: Oh, ngapa dak semangat nih biasa? Halo, Bro Empat. Biasa macam tu. Nih ngapa dak semangat kayak nih?
2: Ayo nih agak sakit lagi ya.
0: Oh, semoga cepat sembuh yuk. Oh, sehat selalu lah. Jangan lemes-lemes nih, artis air ruai.
2: Tengah dak sehat. Tengah suara lagi terus-terus becek lagi ya.
0: Ngapa? Walaupun Iren doakan semoga Ayu Julia, artis air ruai sehat selalu.
2: Aku mau tanya.
0: Lah ke pasar lom? Lah ke pasar lom?
2: Gak ke pasar dah yuk dah, mahal kali harga barang.
0: Oh, cuma apa pun rutinitas pagi hari ini?
2: Ya murah tuh telok bayi.
0: Berapa telok?
2: Telok turun.
0: Berapa telok?
2: Gak naik dah telok dah.
0: Telok sama ya, 1.9 kayak 2.000 ya?
2: Allah, oh. Lah dengan harga 1.8, 1.9 yang paling tinggi 2.000 lah.
0: Oh, jadi dengan telok nih, jadi nak ngundang lagi ayo Julia nih. Ayo Julia. Oi. Yuk Julia, apa rutinitas pagi yuk Julia nih? Tengah apa pagi hari nih?
2: Oh, gak deh.
0: Belum mandi lom, tengah apa pagi-pagi hari nih?
2: Lah, lah Ren.
0: Oh. Ayo. Jadi belajar lah selesai yuk.
2: Belajar apa ya?
0: Yang belajar kemarin no?
2: Belajar kungfu.
0: Oh, lah selesai yuk.
1: Kung Fu Panda. Hah? Lari, belajar Kung Fu Panda, bela diri.
0: Oh, jadi pacak dak?
1: Pacak lah. Kita hebat, orang hebat.
0: Yalah, pon yang denger lagu apa biar semangat, biar sembuh, biar sehat lagi yuk. Artis Irwai nih. Denger lagu apa nih?
1: Yang bagus itu. Yang lagu yang bikin berdincak-dincak lah.
0: Apa li?
1: Lagu apa? Iren lah mile ya. Yuk tahu lupa.
0: Iyalah kelala pun kum. Berdansa mela. Oh.
1: Ha,
0: lah. Jadilah. Ya titip salam ke siapa nih? Biar sehat, biar semangat, oh. Jangan lemas.
1: Ayo ini tengah galau.
0: Ngapa pule galau? Kelak lebih kisah. Coba mana titip salam ke siapa? Galau terus sepanjang masa.
1: Oke nih.
0: Kirim salam ke siapa? Titip salam ke siapa?
1: Salam ke Mama Rati ya.
0: Au.
1: Sudah tuh kek nih Bang Kangin. Sudah tuh kek Ko Ayau, kek anak Dayun Cion, Imelda. Sudah tuh untuk Bu Marni, kek Bunga Melati Putri ya. Terus untuk Pak Iing, Mang Ian, Mak Tino,
0: oh.
1: Kak Gila di teras wo. Sudah tuh kek Pak Degogon, kek Niko. Sudah tuh Mbak Ria kalau dengar di Belitung tuh. Nah, sudah tuh sampai Bang Rido ke Yuk Sriatun tengah ke Lampung. Sudah tuh Bunda Mary tadi oh yang cicar tadi oh.
0: Oh
1: udah tuh sampai lagi oh. Hah, nih Bunda Sumi, Mang Brahim, Bunda Dewi Sinta, istri Sri Rama. Terus untuk siapa lagi yang lo mau? Oh ya Suhamid, Mang Amat Yatop mantap. Sudah tuh yuk Fitri. Tunggu yuk malam minggu nih Julia pasti datang.
0: Bener lah,
1: pokok ayo.
0: Nak karaoke kau?
1: Aok lah kami. Nah ikut deh Iren.
0: Nggak tahu Iren begawe ya sih kuah.
1: Ya gabung ke rumah yuk Fitri ya. Iren galau ayo kalau ketemu ke Iren.
0: Iren begawe. Cemana nak pergi ya?
1: Malam minggu ya.
0: Cemana man begawe? Main ke studio baik nih.
1: Malam minggu. Masa Iren nih begawe malam minggu?
0: Begawe malam minggu.
1: Bah sudah lah hidup nek belah.
0: Hah?
1: Hidup nek.
0: Apa li? Gitu salam ke siapa gini?
1: Kayak nih akan kita ya Bang Putra Sambas sok. Semoga sehat selalu.
0: Lah lama ada denger Bang Putra nih kemananya oh.
1: Dia tuh ade, cuman dia tuh kadang-kadang gak dapet wah yang semalam jadi di merajuk karena gak de nih gak dapet-dapet telepon di Pro 1 Ruang Rindu tuh.
0: Oh cuman ya gak dapet-dapet.
1: Itu angin lah sinyalnya kadang mati kadang kecil suara ya Ren karena cuaca nih di Kalimantan dia sempula kata ya, ada angin.
0: Oh Allah angin semoga sehat selalu lah pun no.
1: Hitung Pro 4 dia kata bunyi ya wat walaupun lah yang radio besar tuh geo yang lah modern tuh ge tetap lah dibunyi krek-krek ke sinyal karena cuaca nih ha
0: Allah pun ah
1: dia dia kadang telepon manjat batas indang
0: Allah pun ah yolah lah tuh bayi ya
1: ah lagu apa ayo
0: ditunggu lagu berdansa tadi kata ya
1: Alam Arteng Badangsa, Dangsa, Tetap Memau.
0: Oh, apa yang ada lagu orang timur?
1: Mana Bangkutra Badangsa atau orang timur?
0: Badangsa, bila.
1: Alah, lagu spesial untuk Bangkutra kita, ya.
0: Alah pun, ayolah.
1: Untuk segala-galilah pokoknya dibungkusan habis.
0: Alah.
1: Oke, terima kasih, Iren.
0: Yo.
1: Suka makan durian.
0: Sehat selalu, o.
1: Oke.
0: Okay. Yeah.
1: Thank you.
0: Oh, lah.
1: Kayu. Thank you.
0: Yo.
1: Ada Itik di bawah pondoku. Jadi cantik. Pamit dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade-ade bayi, pokoknya bepantun. No? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yuk Julia telah bergabung. Seperti sahabat budaya kembali Iren undangin kali 08 12 13 14 10 39. Oh, mana bergabung di lantai teleponan sampai dengan nomor WA Spradio. Ah, kita angkat di belakang. Yuk Julia nih, ada siapa di mana di ngupi pagi kita pagi hari ini? Halo, ngupi pagi, selamat pagi. Pohnya meluntang rupa. Allah pun seperti sahabat budaya langsung bayar seperti sahabat budaya. Oh, kalau Iren hadirkan lagu request permintaan nih Kak Seperadi nih. Ada yang nelpon kali ini kita angkat telepon kita nih, ada siapa nih? Halo, ngupi pagi, selamat pagi.
3: Halo, ngupi pagi, selamat pagi.
0: Pagi, yuk Fitri. Ya, ya. Ngapa pagi hari ini?
3: Cuaca kita cerah ya.
0: Cerah, ceria, secerah hati yuk Julia. Yuk Fitri, yuk Fitri ke pasar deh hari ini.
3: Ke pasar kemarin tapi hari ini dah. Target kiu yang agak besar mana tapi tidak di sana besar di 40.000.
0: Oh, sama lah kayak di sini dekat pasar Betuan ya, di apa nama di pasar besar tuh.
3: Oh, di pasar kita.
0: Tapi ikan di kecil-kecil yuk.
3: Oh, kecil dari sana besar dan 40.000 kali nanya. Udah tanya beli ikan paten 3.500 kilo.
0: Ikan tengah naik kok.
3: Oh.
0: Ikan apa bayar dia yuk tengok kemarin toh?
3: Ada ikan sih, ada ikan tongkol, tapi kayak ikan tongkol itu kan dari luar, bukan dari sini kan?
0: Oh, tenggiri dek dek deh, asik kuat, ku gede dek nengok deh, tengah saro. Sayur-sayur, cemana sayur-sayur yuk? Naik dek?
3: Naik lah.
0: Berapa pun sayur, ayo udah beli sayur kan?
3: Kalau sayur ayo sih jarang, kadang beli kecambahnya 2.000 kecap bercampur kan nomis-nomis kangkung, ate, nomis bayam macam itu.
0: Jadi apa rutinitas pagi ayu nih? Lo udah masak kan?
3: Masak lo, baru sudah nyuci.
0: Oh, nyuci gale rutinitas pagi nih, oh, sama kayak Umeri, oh, lah pulang dari ayunya.
3: Nyuci, ayu ini nyuci sehat 2 hari sekali nyuci ya.
0: Cemia 2 hari sekali yo. Ya lah pun nak lagu apa pun yuk pagi hari ini yuk.
3: Ayo nak lagu ano apa nambang toyik.
0: Oh lah ditunggu lagu. Titip salam ke siapa nih?
3: Salam yang lah masuk tadi kan ayo baru buka radio kan pulang dari pasar. Ayo kita ya.
0: Awu yuk Mary.
3: Mary. Terus Pak Iin, Pak Yan, Putra Sambas, ke Satu Kakamura, Kuayau, Kuayun, M. Alek, Satu lagi Yuk Marni, Yuk Perwakun, ke Marmbe, Bapang Sampan, Mangamat, Embera, Julia yang cantik. Oh, awas kada datang Julia malam minggu ni. Ayo tunggu bukuas. Terus kita mangian dan nyanyi di yang malam minggu kemarin tu.
0: Oh, lah akeh tengah nak karaoke ya. Enggak aben ni kak main. Enggak aben ni kak main ke RRI nih. Ge. Allah pun ya.
3: RRI orang bertugas. Kami dah be happy-happynya.
0: Allah pun lah selamat happy-happy lah Ika. Oh. Jangan lupa happy-happy sambil denger se radio nih.
3: Allah.
0: Ya lah pun ditunggu lagu yuk. Oh. Satu bayi. Oh,
3: pendengar kita semen-semen ya. Kita di perempat nih tanpa kecuali. Semoga kita semua diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Keselamatan, murah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
3: Begitu juga untuk Iren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yuk, yuk Fitri yuk yang ada di Sri Menanti. Alapun sahabat-sahabat budaya yuk. Kelak sesudah kabar berita Iren bacakan kabar berita dulu jam 8 ya. Seperti udah tuh Iren hadirkan lagu request permintaan Ika tadi. Ada yuk Mary di MSU minta lagu Sabanala suko onde-onde sabanala Nio Ciinan bana nyenak kada nyenak bejuget ada. Kemudian yuk Julia lagu badan saya yuk. Badansa, Badansa. Oke, Ayu Fitri terakhir. Wah, penelpon kita nih Ayu-Ayu. Oh. Pagi hari ini udah diserim nanti. Lain lagu Ayu Fitri banget toyib. Entah apa Bang Toyib. Udah. Alapun sepradi, jangan kemana-mana. Ikat toplah di 103,9 MW4 RRI Sungai Liat. Oh. Setelah kabar berita, Irin bacakan untuk Ika Sumen Sahabat Budaya. Oh. Informasi ya. Udia, Irin hadirkan lagu request permintaan Ika. Jangan kemana-mana yuk.
4: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Mananya Pok Nenot lama umut?
1: Apanya gule, bising umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, lajem 8 rupa gul.
2: Apa kabar Bangka Belitung, Nih?

Selamat pagi Spradio Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi. Kali ini Spradio masih dari Pangkal Pinang. Spradio dibaca Keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat tata kelola RSUD agar pelayanan kesehatan makin baik. Pemerintah Provinsi menggandeng RSCM. Untuk merespon tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan 3 komitmen utama. Pertama, Pemerintah Provinsi mendukung penuh evaluasi objektif dan rekomendasi tegas dari tim RSCM agar RSUD di Bangka Belitung dapat segera melakukan pembenahan. Kedua, memperkuat peran Dinas Kesehatan Provinsi serta Kabupaten atau Kota dalam fungsi pembinaan dan pengawasan, termasuk memastikan akurasi dan ketepatan waktu pelaporan SIRS daring. Ketiga, berkomitmen mengalokasikan anggaran dan menyusun kebijakan yang berpihak pada peningkatan sarana, prasarana, serta SDM rumah sakit agar masyarakat Bangka Belitung tidak perlu berobat ke luar daerah. Sementara Direktur Keuangan dan BMN RSCM, Tardin Ngumong, bahwa tujuan kedatangan tim visitasi dari RSCM adalah untuk berbagi pengalaman mengenai transformasi pengelolaan rumah sakit. Ia menambahkan, sesuai dengan mandat Kementerian Kesehatan, tugas tim adalah melakukan diagnosis yang akurat mengenai kondisi di 10 RSUD, termasuk RSUD Dr. H.C. Ir Soekarno, serta menyajikan data dan analisis komprehensif agar lebih mudah dipahami oleh pemangku kepentingan di tingkat yang lebih tinggi. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi, Nesprade. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 9. Dan dapat Anda dengarkan dan dapat Anda bacakan melalui situs resmi di rri.co.id.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile

0: Hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...suara budaya Bangka Belitung.

0: Ririn udah siap belum ya? Katanya mau goes sore ini. Awas aja kalau lupa.
1: Oke, yes, udah siap nih.
0: Wih, sepeda lipat baru. Keren nih, mahal kayaknya.
1: Ih, enggak tahu. Sotoy banget sih.
0: Biasanya sih sepeda impor setauku rada mahal.
1: Haduh, siapa juga yang beli sepeda impor? Ini tuh sepeda asli buatan Indonesia tahu?
0: Nyoba dong. Enak ini mah, desainnya bagus pula. Beneran produk lokal.
1: Ih, gak percaya banget sih. Banyak tahu produk lokal yang kualitasnya tuh gak kalah sama produk impor.
0: Jadi pengen punya juga nih.
1: Hus, jangan mubazir. Itu sepeda lama kamu aja masih bagus kok.
0: Iya dong, produk karya anak bangsa juga nih.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: Manusia diciptakan Tuhan dengan berbagai perbedaan. Ada pria dan wanita. Ada berbagai bangsa, agama, bahasa, dan budaya. Ada yang berkulit putih, hitam, kuning, dan sawo matang. Ada yang diberi kelebihan dan ada yang diberi kekurangan. Dengan perbedaan, menjadikan dunia dan seisinya penuh dengan keseimbangan dan keselarasan. Dengan perbedaan, menjadi ujian bagi kita. Apakah kita bisa hidup berdampingan dengan damai? Ataukah sebaliknya, malah membuat kita menjadi bermusuhan? Alangkah indahnya, bila perbedaan membuat kita saling melengkapi dan saling menguatkan, sehingga kita menjadi bangsa yang besar.

0: Bangka Belitung terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai suku Lom. Suku Lom merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Suku Lom berasal dari kelompok masyarakat orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Suku Lom tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 MHz RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya, kita di program acara kita di Berubat. Beragam unsur budaya sehatnya seperti sahabat budaya yang nak hadirkan informasi untuk kasih seperti oh. Jadi terkait jahe seperti, nah katanya benar tak jahe ini bisa menurunkan demam seperti oh. Ini ada penjelasannya seperti yang dikutip dari CNN Indonesia seperti oh. Di saat kita demam atau tubuh mulai terasa tidak enak, wedang jahe hangat kerap menjadi andalan rumahan untuk membantu tubuh terasa lebih nyaman. Sensasi hangat dari jahe ini membuat minumannya sering dipercayai mampu meredakan flu, masuk angin, hingga demam ringan. Namun, benarkah jahe ini bisa menurunkan demam atau sebenarnya hanya memberikan efek hangat sementara pada tubuh? Nah, sejumlah penelitian menunjukkan jahe memang berpotensi membantu meredakan demam ringan berkat efek antiinflamasi yang dimiliki. Meski demikian, jahe tetap tidak dapat menggantikan obat penurun panas maupun pemeriksaan medis, terutama jika demam tinggi berlangsung lama seperti oh. Nah, sebagai sahabat budaya, dalam studi berjudul Immunomodulatory and Anti-Inflammatory Therapeutic Potential of Gingerol, jahe ini diketahui mengandung senyawa aktif seperti gingerol, sugaol, kezingeron. Nah, ketiga senyawa tersebut memiliki efek antiinflamasi, antioksida, sekaligus membantu mengatur respon imun tubuh. Nah, gingerolnya disebut bekerja dengan menekan jalur inflamasi dalam tubuh, kayak membantu mengurangi produksi prostaglandin, yakni zat yang berperan meningkatkan suhu tubuh saat demam. Nah, ketika proses peradangan berkurang, suhu tubuh pun dapat ikut menurun. Kemudian sebenarnya sahabat budaya, ada penelitian dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran menemukan hasil serupa. Nah, dalam penelitian tersebut, ekstra jahe merah terbukti membantu menurunkan suhu tubuh tikus percobaan yang dibuat demam. Penelitian menjelaskan efek tersebut berkaitan dengan kandungan gingerol tadi yang mampu menghambat sintetis prostaglandin sekaligus mengurangi peradangan. Nah, lalu macam mana jahe ini sebaiknya dikonsumsi seperti oh, cemana cara? Nah, dalam berbagai penelitian herbal maupun pengobatan tradisional, jahe lebih sering dikonsumsi dalam bentuk seduhan atau rebusan air hangat dibanding dimakan mentah secara langsung. Nah, saat dipanaskan, sebagian gingerolnya pada jahe segar berubah menjadi sugaol yang juga memiliki efek antiinflamasi cukup kuat. Karena itu, jahe paling sering diolah menjadi wedang jahe, teh jahe atau dicampur dengan madu kayak lemon. Kemudian sebagai sahabat budaya, ada cara penyajian yang sederhana, yaitu jahe ini digeprek atau diiris tipis, kemudian direbus atau diseduh dengan air panas selama beberapa menit, kemudian diminum selagi hangat seperti. Nah, selain kandungan aktivitas, minuman jahe juga membantu tubuh tetap terhidrasi dan memberi rasa nyaman saat demam atau flu. Nah, campuran madu pun kerap digunakan karena dianggap membantu melegakan tenggorokan sekaligus membuat rasa jahe lebih mudah diterima. Nah, sebagai sahabat budaya, oh, jangan lagi angan-angan langsung kayak minum, meletup mulut ika. Tunggu lu, oh, dinginkan, tidak sangat jauh sampai dingin beberapa menit lah. Menelah kira-kira sudah dibikin, jahe tadi digeprek, kodak, udah direbus, tunggu lu di sampai agak-agak, jangan dingin sih, lah setengah yang bis pokoknya bisa aja diminum. Jangan kayak minum angan-angan, melepoh kalau bibir ika. Nah, kemudian seperti sahabat budaya, meski begitu seperti konsumsi jahe tetap tidak disarankan secara berlebihan. No? Jadi ada studi Ginger on Human Health Comprehensive Systematic Review menyebutkan konsumsi jahe dalam jumlah terlalu banyak dapat memicu gangguan lambung, heartburn, mual, hingga diare pada sebagian orang. Karena itu, jahe lebih tepat dijadikan pendamping untuk membantu meredakan gejala ringan, bukan seperti pengganti pengobat utama. Jadi ingat seperti, oh,
jahe nih untuk membantu meredakan bayi spradio, bukan dijadikan pengganti obat utama tadi ya. Nah, jika demam tinggi berlangsung lama atau disertai sesak napas, muntah berat, penurunan kesadaran maupun tanda infeksi serius lainnya, pemeriksaan medislah tetap diperlukan spradi. Nah, jadi menikahlah demamlah terlalu tinggi, yuk disertai panas tadi, muntah, terus penurunan kesadaran, kayak infeksi apa sih? Nah, Ika segeralah konsultasi ke dokter keluarga Ika, dokter terdekat spradi. Oh, itulah dia sahabat budaya, oh, di Berubat kita Iren hadirkan informasi untuk Ika spradi. Oh, jadi jahit ini untuk meredakan bayi spradi. Oh, dia tidak kayak menyembuhkan spradi. Oh, nah itulah penjelasannya, berarti jahit ini bisa menurunkan demam tadi toh. Dak, kita lanjut lagi lapor sebagai sahabat budaya. Oh, Iren hadirkan lagu-lagu untuk menemani Kak di pagi jelang siang nih spradi. Oh ya, jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz RS Sungai Liat. Kelak jam 9 ke jam 10 di Berubat kita buka sesi kedua di line telepon lagi. Oh, di 0812 13 14 39.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
2: Ngapanya? Tengah bergubuk nak nenek. Wah,

pagi Seperti Sahabat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 9 nih, Spradio dari Pangkal Pinang dibacik Eko Iren, bersumber dari rri.co.id. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN atau Kemendukbangga perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menekankan pentingnya pemahaman terkait ketahanan keluarga guna mencegah terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kepala Perwakilan BKKBN Bangka Belitung, Fazar Supriyadi Sentoso ngomong, setiap pasangan yang memutuskan untuk menikah wajib memahami 8 fungsi keluarga. Fungsi-fungsi tersebut meliputi fungsi agama, fungsi ekonomi, fungsi reproduksi, fungsi lingkungan, ke fungsi lainnya. Selain faktor ekonomi, Fazar juga menyoroti pentingnya fungsi agama sebagai fondasi utama dalam membangun rumah tangga. Menurutnya, melemahnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama dalam keseharian seringkali menjadi akar penyebab rapuh ketahanan keluarga yang berujung pada kekerasan. Melalui momentum Hari Keluarga Nasional, Harganas 29 Juni 2026, BKKBN Bangka Belitung mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk kembali memperkuat benteng pertahanan dari dalam rumah. Harganas diharapkan dapat menjadi pengingat bagi setiap keluarga di Indonesia untuk terus menjaga ketahanan keluarga masing-masing. Fazas berharap dengan ketahanan keluarga yang terjaga dengan baik, Indonesia dapat mencetak generasi masa depan yang unggul dan berdaya saing. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AC SKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Oktaviansa menyatakan kesiapan instansi untuk mengawal tema nasional Harganas 2026. Ayah wajib hadir. Langkah konkret bahkan sudah diambil oleh pihak pemerintah daerah agar imbauan ini tidak sekedar menjadi slogan di atas kertas. Oktavianus merinci ada 4 poin strategis yang menjadi fokus pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam momentum Harganas 2026 ini. Dukungan penuh tema ayah wajib hadir, yakni menitikberatkan peran ayah dalam pembentukan karakter anak dan pembangunan keluarga berkualitas. Penguatan program Bangga Kencana memaksimalkan akses pelayanan KB gratis, edukasi kesehatan reproduksi, serta perencanaan keluarga demi mewujudkan keluarga sehat sejahtera. Peningkatan kualitas pengasuh mendorong sinergi kedua orang tua dalam mencegah stunting, memberikan perlindungan anak, kayak membangun ketahanan keluarga. Investasi SDM menuju Indonesia Emas 2045, yakni menjadikan keluarga sebagai pondasi utama dan hulu dari pembentukan sumber daya manusia atau SDM yang unggul di masa depan. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 9 Esperadio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 11 yang kelak Esperadi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs rri.co.id. Esperadio.

0: RI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan o. Nah, batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang ne.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Keambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awak lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 RRI Sungai Liat kita Spradio. Nah, kita lanjut sesi ke dua sekite Spradio di program acara berubat nih. Program unsur budaya sehat Spradio kali ini Ren nak nyampaikan informasi untuk Kak Spradi yang Ren kutip dari CNN Indonesia Spradio. Jadi ada 7 herbal penurun kolesterol yang mantap buat tubuh kita nah. Seperti apa tuh di Spradio sahabat budaya di pagi hari nih di berubat kita Spradio. Jadi kolesterol tinggi masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang banyak dialami masyarakat modern. Nah, selain obat kayak perubahan gaya hidup, sebagian orang mulai melirik herbal menurunkan kolesterol sebagai pendamping untuk menjaga kadar lemak darah tetap stabil. Nah, kolesterolnya seperti oh, khusus low density lipoprotein atau LDL atau kolesterol jahat. Nah, dapat meningkatkan risiko penyakit jantung kayak stroke bila kadar terlalu tinggi Spradi. Nah, karena itu berbagai cara dilakukan untuk membantu mengontrol Spradi O, mulai dari mengatur pola makan hingga rutin berolahraga. Nah, di tengah tren gaya hidup alami, sejumlah tanaman herbal dipercaya memiliki manfaat membantu menurunkan kadar kolesterol. Meski begitu, jadi para ahli ini mengingatkan kita Spradi bahwa sebagian besar penelitian masih membutuhkan bukti lebih kuat untuk memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan dalam jangka panjang. Nah, jadi ada beberapa herbal Spradio yang disebut berpotensi membantu menurunkan kolesterol menurut penelitian Spradio. Yang pertama tuh ada fenugreek. Nah, melansir Medical News Today, fenugreek nih atau kelabat dikenal sebagai rempah yang banyak digunakan dalam masakan India dan Timur Tengah. Nah, biji maupun daunnya disebut memiliki manfaat untuk kesehatan metabolik. Sebuah meta-analisis tahun 2020 menemukan bahwa suplemen fenugreek nih dapat membantu menurunkan kadar kolesterol pada penderita diabetes. Namun peneliti juga menekankan perlu studi berkualitas lebih tinggi untuk memastikan manfaat tersebut. Yang kedua seperti ada holy basil atau tulsi. Tulsi ini memiliki rasa sedikit pedas kayak pahit. Tanaman herbal ini kerap dikonsumsi langsung maupun dicampur ke dalam masakan. Ada penelitian pada tahun 2018 menemukan bahwa konsumsi holy basil dosis tinggi dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total dan LDL pada orang dewasa dengan gangguan metabolik. Nah, efek tersebut terlihat pada konsumsi minimal 1 gram per hari. Sayangnya manfaat dinilai masih bersifat jangka pendek sehingga belum diketahui apakah penggunaan dalam waktu lama memberikan efek serupa. Nah, kemudian yang ketiga Spradi ada jahe Spradi. Nah, siapa yang enggak tahu jahe? Tahu kali orang Spradi ora. Nah, jahe selama ini dikenal sebagai rempah yang memiliki banyak manfaat kesehatan. Selain membantu menghangatkan tubuh, jahe ini juga disebut berpotensi memperbaiki profil lemak darah. Nah, ada sebuah tinjauan sistematis ke meta-analisis tahun 2018 menemukan bahwa konsumsi jahe dosis rendah kurang dari 2 gram per hari dapat membantu menurunkan trigliserid kayak kolesterol LDL. Nah, meski demikian, penelitian menilai masih dibutuhkan penelitian lebih besar untuk memastikan efektivitas jahe sebagai herbal menurunkan kolesterol. Yang keempat, Spradi ada bawang putih. Nah, pagi bawang putih Spradi, oh, banyak yang tahu, siapa sih yang enggak tahu dak bawang putih dak. Nah, jadi menukil British Heart Foundation bahwa bawang putih sudah lama dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan jantung. Kandungan alisin di dalamnya disebut dapat membantu menurunkan tekanan darah kayak kolesterol. Nah, ada sebuah penelitian kecil di Iran Spradi O, pada tahun 2016 menemukan bahwa konsumsi 20 gram bawang putih mentah dan 1 sendok makan air lemon setiap hari selama 8 minggu mampu menurunkan kolesterol jahat lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Nah, namun hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Stanford University tahun 2007. Studi tersebut menyebut konsumsi bawang putih mentah maupun suplemen bawang putih selama 6 bulan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kadar LDL. Nah, jadi ada macam beda seperti oh penelitian nih membuktikan menemukan seperti oh. Nah, kemudian yang kelima ada polisosanol. Nah, polisosanolnya merupakan senyawa yang diekstrak dari lilin tebu asal Kuba. Ada beberapa penelitian awal di Kuba menyebut zat ini dapat membantu menurunkan kolesterol. Akan tapi, penelitian dari negara lain belum menemukan bukti konsisten mengenai manfaat tersebut. Bahkan, ada beberapa studi menunjukkan polisosanolnya tidak memberikan efek berarti terhadap kadar kolesterol. Yang keenam, ada kunyit, Spradek. Kunyit menjadi salah satu rempah paling populer dalam pengobatan tradisional. Kandungan kurkumin di dalamnya disebut memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan. Penelitian tahun 2017 menemukan bahwa kunyit dan kurkuminnya berpotensi membantu memperbaiki kadar lemak darah sehingga dapat menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Meski menjanjikan, penelitian menegaskan bahwa studi lanjutan masih diperlukan untuk mengetahui dosis aman ke efek aktivitas kunyitnya sebagai herbal menurunkan kolesterol. Nah, yang ketujuh Spradio ada rosemary. Rosemary ini dikenal sebagai tanaman aromatik yang sering digunakan dalam masakan. Namun tanaman ini juga disebut memiliki manfaat bagi kesehatan jantung. Ada penelitian tahun 2014 menemukan bahwa konsumsi bubuk rosemary ini sebanyak 2 hingga 10 gram per hari dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total. Tapi jumlah peserta penelitian masih terbatas sehingga manfaat rosemary ini masih perlu dibuktikan melalui penelitian lebih lanjut. Meski sejumlah tanaman disebut berpotensi membantu mengontrol kolesterol, pengguna herbal juga tidak bisa menggantikan pengobatan medis maupun perubahan gaya hidup sehat Spradi. Nah, sebagai sahabat budaya, jadi pola makan seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, kayak menghindari rokok tetap menjadi langkah utama untuk mengendalikan kolesterol. Nah, selain itu, konsultasi dengan dokter penting dilakukan sebelum mengonsumsi suplemen atau herbal menurunkan kolesterol, terutama bagi orang yang sedang menjalankan pengobatan tertentu. Ah, itu dia seperti sahabat budaya oh, di berobat kita di sesi kedua nih seperti oh, Iran hadirkan informasi ya untuk ikat tadi seperti jadi ada 7 macam oh udah guys seperti jadi ada 7 macam herbal yang disebut berpotensi membantukan menurun kolesterol, tapi di sini penelitiannya ada yang berbeda-beda seperti oh, jadi tergantung sikon kayak kondisi tubuh kita lah seperti oh. Yola pun ada yang nambah gabung kembali di 08-12-13-14-39 nih, kita angkat penelpon kita nih, ada siapa di mana di berubat kita nih. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi sayang kucing-kucingku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Rati, sehat?
1: Alhamdulillah, wasi peri Allah Akbar, baru pulang senam.
0: Sehat, oh?
1: Yang penting sehat atau lah.
0: Oh, lah senam apa pagi hari ini?
1: Apa sayang?
0: Senam apa pagi hari ini? Berdincak kan?
1: Ini senam kebugaran.
0: Kebugaran, bukan kalau jantung sehat.
1: Kalau jantung sehat besok sama waktu.
0: Oh, beda-beda. Oh, hari ini jantung sehat, tentu jadwal.
1: Cara senam juga beda.
0: Iyalah pun, oh. Yang penting sehat selalu Mama. Oh.
1: Itulah doa yang terbaik.
0: Oh, lah lagu apa pun ah? Pagi hari ini.
1: Cincin kepalsuan.
0: Cincin kepalsuan, iyalah ditunggu lagu. Oh, titip salam ke siapa, Ma?
1: Kakak minum obat herbal, deh. Ah. Kadang-kadang memang benar juga, adalah yang kalau memang kita lah memang kolesterol kita tuh apa terlalu tinggi atau macam mana kan ada kelas istilahnya kan.
0: Oh.
1: Nah, jadi kalau mama sih memang rutin minum apa namanya daun pandan. Mm-hmm. Ya serai telah.
0: Apa rasanya mama diminum tuh? Ada enggak kira-kira perubahan-perubahan apa? APK, apa biasa kan?
1: Mama alhamdulillah minumnya lancar lah. Ada.
0: Daun pandan kayak apa tuh untuk kolesterol kan?
1: Kolesterol, kata mama kolesterol.
0: Daun pandan kayak apa, Ma?
1: Kayak serai sayangku.
0: Oh, cemia, mama galak minum tuo asak kolesterol lah.
1: Minum tuo memang, mama memang rutin. Jadi pagi sore itu tetap minum tuo mama.
0: Oh, lapun. Ah, tuh seperti ada informasi kita mama minum daun pandan tadi, oh.
1: Serai. Kalau daun mati memang alhamdulillah. Terus di dalam ini juga dengan
0: direbus kan apa direndam macam itulah.
1: Rebus mah kalau memang rebus sama. Pokoknya 13 jadi 12, 12 jadi 11.
0: Berapa iko daun pandan ke serai ya?
1: Mama daun pandan 3 lembar. Serai itu sebatang bayi.
0: Serai sebatang daun pandan 3 lembar.
1: 3 lembar ya. Tapi alhamdulillah kaki-kaki alhamdulillah enggak lagi yang berjalan mama alhamdulillah lah berapa kilometer gitu mama alhamdulillah.
0: Enggak rendah kan darah minum-minum herbal cemia ya?
1: Justru mama ada tensi tinggi ini lah kalau mama tensi agak tinggi.
0: Ya untuk tensi tinggi tapi menuntut tensi rendah dek bik saya minum herbal kelaknya nambah drop.
1: Minum apa tapi kita tuh ape tapi kawan kami tuh AB-nya rendah tapi dia minum.
0: Jadi cuman itu tidak masalah.
1: Tidak masalah kayak.
0: Oh, lapun.
1: HB, yang mana? Tapi kalau tensi tinggi HB yang kita peranak kan?
0: Oh, HB.
1: Di situ. Kalau kolesterol kan memang takut mau memang sakit adik-beradik. Kolesterol, hipertensi, gula itu kan sakit orang rumah sakit tiga beradik. Istilah kata orang kedek banget.
0: Oh, tapi sebelum mending ke dokter dulu lah, udah baru.
1: Mama cek selalu, cek rumah mama cek. Misal agak-agak menurun, mama berhenti minum. Jangan kita pernah kece istilah, kan gak pasca kalau sering kita kan.
0: Oh, pun namanya cocok ya.
1: Dengan tenang, juga dibarengi dengan makan-makannya banyak-banyak dikurangin lah, yang lemak-lemak kan.
0: Yang goreng-gorengan.
1: Goreng-gorengan, memang sekarang gak
0: jarang makanan. Alah pun, ma, nanti tips salam ke siapa pun, Nasuri.
1: Salam aja semua lah.
0: Aulah pun.
1: Misalnya dari pulang semalam dari musim laut.
0: Aulah pun mah.
1: Sehat-sehat kau bakal lalu. Berempat yang lagi kasih kita doa semoga kita dapat penyakitnya. Yang
0: amin.
1: Berempat selamat bersih kita dapat untuk pulangnya hati sayang
0: berempat. Yo, makasih mah.
1: Makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ratio yang lah bergabung di Berubat kita. Udah sehat selalu Mama Ratio. Udah nyarajin. Beliau ini olahraga udah mah. Alapun sebenarnya sahabat budaya yo, ada yang nak bergabung. Oh, ya ada nak bergabung. Kita terima penelpon tapi dek terasa sebentar lagi lah jam 10 seperti yo kita nak hadirkan lagu Indonesia Raya. Siko penelpon kembali kita terima. Oh. Halo, selamat pagi.
2: Halo, Berubat Iran.
0: Berubat, Julia ngapa? Apakah cerita nih?
2: Ayo nih nonton Belanda versus
0: apa?
2: Maroko, satu sama orang
0: berimbang. Bola kan. Yuk lapor langsung bayi yuk, lah lagi jam 10, nak lagu apa nih?
2: Oke lah.
0: Nah, kelak. Jangan
2: lah sedia gak balas sama WA yuk.
0: Mana ada baca WA, kelak jam 10, kelak ada yuk Ega, nganti gak Ega, nganti kak.
2: Oh lah, Ega, dia balas dak WA, dak.
0: Balas WA kelak, Iren Wadah. Yuk lapor nak lagu apa yuk?
2: Lagu ini ya. Di sana menanti, di sini menunggu dari siapa lem?
0: Oh, lapun, ditunggu lah gua, yo.
2: Oke.
0: Yo lapun, ah.
2: Kek mama lah.
0: Yo.
2: Pacar, benar, memang benar kata Mama Rati tadi, memang obat memang tuh.
0: Oh, benar lah. Dan
2: pandan, no.
0: Oh. Memang
2: bagus mang minum dan pandan tuh sudah tuh berkeringat, toh. Top untuk Mama Ratiku.
0: Saya terlalu, ah.
2: Nanti Rana.
0: Yo.
2: Makan durian, no. Makan durian, Iren.
0: Au lah pun, olah.
2: Kita bagi-bagi makan durian, no.
0: Au, yolah.
2: Tanggal 1 Juli ini ya, ini ya.
0: Mm-mm.
2: Ada pesta durian.
0: Au, di Bangka Tengah, yolah.
2: Yo, kita cacus ke samin.
0: Alamat. Oh, gila. Pergilah pun, pergi, yolah. Lao.
2: Iren, dia pergi, dah. Begawai lah terus.
0: Alah pun ah.
2: Alah ada.
0: Yo.
2: Ada itik.
0: Yo.
2: Di bawah pohon duku.
0: Mm-mm.
2: Punya cantik. Malik bawa bunga dahlia. Pamit dulu. Makasih Ren.
0: Yo, sama-sama.
2: Selalu ya.
0: Sama-sama yo. Makasih yo. Yo.
2: Tetap belajar ya. Semangat belajar. Semangat. Salam olahraga. Jaya.
0: Lah, tuh ya.
2: Hidup Portugal. Cristiano Ronaldo.
0: Lah tuh bayu Julia.
2: Oke, okay,
0: assalamualaikum. Oh, iya. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sahabat budaya hingga di sini Ren nganti Kak Seperadio, udah terasa lah jam 10 Seperadio. Kelak yang request tadi oh Ade, Yu, Ade, Mama Rati yo. Ke Yu Julia kelak ditunggu lagu Kak Seperadio setelah Ren hadirkan lagu Indonesia Raya Seperadio. Ika diganti kayak kawan kami yang lain Ade Ega nganti Kak jam 10 hingga jam 3 kelak Seperadio. Akhir kata Ren harus rungkat pamir undur diri dari ruang dengan perempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agul, patah deh lah terik di matahari. Jam berapa ini lah?
1: Aku lah jam 10 nih. Siap, gerak.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
6: ...103,9 FM... Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cenih Mai, kok. Aduh, bengis asep Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sok sibuk sih Rom.
0: Sibuk tahap apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk Pak Rom.
0: Ku nih kan sibuk, Mai. Tapi emang kainku tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi ribonding, Rom. Men langganan tau kan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kek pok nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana adek bahasa bangka ngenyape? Yang adek geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli, Rom. Baseng gak lah, Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang di jalan, Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih, Mayo. Orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah, meneseku, Mai.
1: Oh, nian, Rom. Lain mentukang nata indepok nih, Romo.
0: Indepok ya lah, Mai. Ngangke-ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kah geng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS, Rom. Kawan.

0: Rom, tukang traktirku Pak Rom.
1: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
0: Dak lah Rom, dak be Rom. Nue ke sensetep Pak Nero.
1: Ukan mesti biasa ngomong sekuayuknya lah Pak Nero Mai. Wew.
2: Rom.
1: Apa Mai?
2: Ada orang gila ya, Rom.
1: Mana?
2: Mata lah Rom.
1: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Dia dong tau kayak kita Mai.
2: Tuhan Rom ya Rom.
1: Oh Mai. Mai dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
2: Rom kok ngeri Mai. Kok ngeri ya Mai. Mai dia nengok kita Mai.
3: Ada
2: dia nyangka kanan, Mai. Gila, Mai. Kamera dia, Mai. Gila, Mai. Gila, Mai.

0: Kapan tah?
1: Lurup! Lurup!
0: Ya kita pulang nak.
1: Mai cepat mai lari mai. Mai lari mai lari mai. Mai lari mai cepat mai.
0: Yuna. Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Udah cakap ngomong lagi mai. Mati lama.
2: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada dak mai.
2: Rom. Pok dak tahu dak Rom.
0: Apa?
2: Yalah orang gila yang kata orang Fatime ya Rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pokne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
2: Pokne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
2: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngeracau pokne mai. Pokne mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau ditangkap begitu mai.
3: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ah ya Allah mai mai, letih ku mai, aduh mai pet menuh,
2: letih Rom Rom. Kemarin dosa asu,
3: aduh
2: di peluntang ruas dikejar bayi.
3: Ya Allah,
2: neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
0: Lah gak peduli mai gara-gara ku mai. Mati
2: kelapa. Pok lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dek malah diceleng pulih orang gila ya.
0: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek toh. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
2: Yalah ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepet lah kempes pok Rom.
0: Hah? Apa yang kata Mai? Kau ni Mai, kau pikirku di mana utoh Mai apa cak kempes? Mimang mang kau Mai, weh mulut oh.
2: Tapi Rom, lucu kita gitu, tadi Romo. Kata kenang tak kayak renggile Rom, tapi ni Rom nyari anak.
0: Oh imang, tapi ngeri imang lah.
2: Nyari anak kepok Rom.
0: Tapi yang kira imang itu, oh.
2: Kan yang kira po anak ah. Tapi huh? Mirip imang Rom pok kayaknya.
0: Ada ki adehnya mana? Agi cakep ku selangit-langit be Mai. Ngerinya bunges macam tu orang gile ya. Baju ya. Cari baju lah ha.
2: Kekeriannya orang gile Rom. Mun pok orang gile lebih kali Rom runges Rom.
0: Astagfirullahalazim.
2: Orang gile yang macam ni runges Rom.
0: Ya Allah Mai. Big Mayok mulut kane Mayok. Kerialah dia dicabik Mai. Tapi kau aku dak ngerugi ke tak cabik tengah mahal ni Mai. 50 ribu Mai sekilo Mai. Oh Mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu Mai.
2: Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak ape pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
0: Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan Mai.
2: Kena po lah Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nengi leteh Rom. Nyabe nih asenak. Putus lah asenya be ku nih Rom. Aduh ya.
0: Oh Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai? Kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai. Men berkeliaran di jalan. Kayak ngejer orang Mai.
2: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Takku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
0: Lah kenal li. Oh jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu Mang? Undang-undangan?
2: Oh nian, saya Rom undang-undang ya Rom.
0: Oh
2: undang-undang nak Rom?
0: Oh
2: yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
0: Oh
2: adalah kita belajar SD sari-mari Rom.
0: Oh adalah aku tahu lah bentuk Mai.
2: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom?
0: Sekarang ni PKN kata.
2: Oh
0: si kok deng P Mai, dia banyak dah.
2: Oh lah pun eh.
0: Oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana dia undang-undang ada?
2: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur, pajak sembuh mana diubat Rom.
0: Tahu lah pon, oh Mai,
3: mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gilum sak perut mayo. Hah, ngeri ku mai.
2: Sak perut cemana nya Rom?
3: Kada ningok tadi tuh. Hah.
2: Tak banyak macam saya orang gile nih Rom. Ada yang
3: lah ngapain boleh kita bawa tuh mai?
2: Apalah ada yang sensor mas saya orang gile banyak yang sensor Rom.
3: Iya
2: laku yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng po lah Rom. Asa po gede ikut gile kelar Rom.
3: Po iyalah makin hari makin gile mai.

RRI Perempas Ngelia, suara mendengar Bangka Belitung. Selamat siang, Sopradi semuanya. Di kesempatan saat ini ada gangan tiga untuk kebersamaan kita di Pemakan Nusantara. Ya, hadir sampai kelak di jam 11. Dan tentunya untuk saat ini informasi seputar pemakan ya kami hadirkan. Dan kali ini Sopradi seputar ikan baung ya, yang dimasak asam pedas. Kalau pada biasanya dimasak apa ini ya? Direndang ya? Apa mungkin ada cara lain gitu ya? Nah, ini adalah kuliner tradisional yang terus memikat pecinta masakan Nusantara. Jadi dengan baung asam pedas itu kembali jadi perbincangan di kalangan pecinta kuliner tradisional. Perpaduan ikan baung yang punya tekstur daging lembut kayak kuah asam pedas yang kaya rempah dinilai mampu menghadirkan cita rasa khas Nusantara yang saroh tergantikan oleh makanan modern seperti di berbagai daerah, terutama di Sumatera kayak Kalimantan, menu ini agak jadi sajian favorit baik di rumah tangga maupun di rumah makan khas daerah. Dan ikan baung merupakan ikan air tawar yang banyak ditemukan di sungai-sungai Indonesia. Dagingnya dikenal tebal, punya banyak duri halus gitu ya. Terus juga punya cita rasa gurih alami. Nah, untuk karakteristik ini bikin ikan baung sangat cocok diolah jadi berbagai jenis masakan. Salah satu adalah asam pedas yang terkenal dengan rasa segar, pedas kayak aroma rempah yang kuat. Dan dalam proses pembuatannya, baung asam pedas menggunakan beragam bumbu macam cabai merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, serai kayak salam, daun salam ya, dan juga daun jeruk serta asam kandis ataupun asam jawa sebagai pemberi rasa asam yang khas. Dan seluruh bumbu pun dihaluskan terus ditumis sampai harum sebelum dimasak kayak ikan baung. Setelah kuah mendidih, nah ikan pun dimasukkan secara perlahan biar teksturnya tetap utuh dan dihancur. Sejumlah pelaku usaha kuliner mengungkapkan bahwa permintaan terhadap menu baung asam pedas cenderung meningkat, terutama pada akhir pekan dan musim liburan.

0: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini, ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: 103,9 Sungelia Sare Budaya Bangka Belitung Sapradi ya, seputar bawang asam pedas yang saat ini kita bahas ya. Jadi banyak sekali wisatawan yang sengaja cari hidangan tradisional sebagai bagian dari pengalaman menikmati budaya lokal. Dan ini, hal ini juga turut memberikan dampak positif bagi para nelayan air tawar dan juga pelaku usaha mikro yang mengandalkan hasil tangkapan ikan sungai Sapradi. Dan menurut beberapa pengusaha rumah makan, kualitas ikan menjadi faktor utama dalam menghasilkan cita rasa terbaik. Ikan bawang segar tuh punya warna kulit yang mengkilap, daging kenyal kayak dek berbau yang menyengat seperti dia. Dan untuk penggunaan bahan baku yang agak segar akan bikin kuah asam pedas lebih gurih tanpa perlu tambahan penyedap berlebihan. Yo, perempat sama sore, bedincak bedaik. Selamat sore lagi, bedincak bedaik lagi. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Kayak siapa nih?
1: Yukmar.
0: Yukmar, apa kabar? Wih, lami, gak kedengar, Rok.
1: Masa? Sibuk juga durian.
0: Wih, alhamdulillah, Rikena. Cuman nih, Yukmar, kalau ada ikan bawang enak ke dilempah apa? Biasa apa dimasak apa?
1: Ikan bawang, Rok. Lempah kuning, Mak.
0: Aki lempah kuning, di lempah kuning nggak?
1: Nah, lempah kuning, dia asam pedes. Pedes-pedes.
0: Oke.
1: Nah, itu mantap banget-banget nasi beras baru.
0: Oke, pakai nasi beras baru. Di lempah kuning bayi nyaman rupa ya?
1: Nyaman.
0: Oke lah, terima kasih Yuk Marni sudah bergabung. Kega be.
1: Hah?
0: Kega.
1: Kega. Sehat
0: ya? Alhamdulillah sehat. Yuk Marni sehat tak? Apa ya?
1: Salam-salam boleh dah.
0: Iyalah pon.
1: Gabung siapa tadi?
0: Dek siapa lah kita di Pemakan Nusantara nih sebenarnya dah.
1: Salam-salam mak. Dek Juria, dek Mama Rati, sama Sriatun, Koaya, Koayung, Mang Yan, Tin, Sumiati, besan kami di Kampung Baru, ke Rian kami, Siti Nurjana, Iwan Kamil. Mudah-mudahan menantu kami dapat timah banyak. Sama ini, Gibran, Dinteran. Mudah-mudahan dia sehat-sehat. Kemarin ada pulang. Lama lah seminggu di rumah kami itulah.
0: Oke lah, senang liburan, Nak.
1: Ya.
0: Oke lah ya.
1: Lagu, dah.
0: Lagu apa?
1: Jarum Termenung lah.
0: Apa?
1: Termenung.
0: Termenung, jangan baiklah kesambet.
1: Enggak, Beh.
0: Ya, salam-salam lah, Sude. Ya pun terima kasih ya. Ya, terima kasih Yuk Marni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yuk Marni sudah bergabung ya, katanya itu paling enak di lempah kunen ya, ikan baung ya. Mun ega kalau kayak ikan baung nih lem suah nem poho. Kata orang sih nyaman, tapi kalau misalnya darat agak kurang kalau ega sendiri ya, kalau ikan laut ya. Tapi kalau misalnya orang pacak masak tuh enak sih. Atau mungkin jangan kasih tahu tuh ikan apa. Agak lain memang. Oke, bawang asam pedas. Kalau versi Yukmar tadi di lempah kuning Predi. Yang pasti untuk bawang ini bisa diolah jadi pemakan Nusantara yang ya salah satunya tadi lempah kuning, lempah asam pedas, asam manis ya. Pedas bukan asam manis ya. Pedas manis gitu Predi itu masakan-masakan Nusantara kita gitu. Dan di sejumlah daerah itu resep bawang asam pedas punya ciri khas masing-masing. Ada yang pakai asam kandis ya sehingga menghasilkan rasa asam yang lembut. Sementara daerah lain tuh punya asam Jawa dengan cita rasa yang lebih tajam. Kemudian tingkat kepedasan juga disesuaikan dengan selera masyarakat setempat. Kemudian perbedaan itu menjadi bukti bahwa kekayaan kuliner Indonesia berkembang melalui tradisi kreativitas masyarakat di berbagai wilayah. Ya, dan pelestarian kuliner tradisional seperti bawang asam pedas dinilai penting di tengah pesat perkembangan makanan siap saji dan banyak komunitas kuliner kini aktif memperkenalkan resep-resep warisan daerah melalui festival makanan, pelatihan memasak sampai media sosial. Dan upaya itu diharapkan pacak menarik minat generasi muda untuk mengenal sekaligus melestarikan kekayaan kuliner Nusantara. Ya, dan pemerhati kuliner yang juga menilai bahwa promosi makanan tradisional itu Pacak menjadi bagian dari pengembangan sektor pariwisata. Kalau kita di sini dengan khas lempah kuning, mungkin itu yang bisa kita jual gitu Supredi ya, untuk para wisatawan. Dan tentunya mereka datang tidak hanya untuk menikmati keindahan alam, tapi juga mencari pengalaman mencicipi makanan khas yang autentik. Ada aman ke sini, apa lagi yang khas? Lempah kuning, mah kita bikin lempah kuning ada. Biar mereka terkenang-kenang kayak Bangka Belitung, itu paling enak tuh kalau di Bangka Belitung tuh lempah kuning, misalnya macam tuh Predik.

0: Oh, Nod.
1: Uy, ngapanya gul?
0: Ketengong Aria, jam 11.
2: Apa kabar Bang Kak Blitong, ne? Nih, nyak.
3: Sampai sahabat budaya, nobar babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Himpang Lime Habang Tebali, Bangka Selatan yang berlangsung meriah. Ratusan warga nonton lagi Brazil versus Jepang pada Selasa tanggal 30 Juni 2026 dini hari. Sementara Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika ataupun Diskominfo Bangka Selatan Reza Fahlevi menyampaikan bahwa kegiatan nobar ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah menghadirkan ruang hiburan sekaligus mempererat tali silaturahmi di tengah masyarakat. Demikian kabar Bangka Belitung jam 11.

0: Pradi, apa kabar Ika? Kami kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sape lagi menukan mai ke rom. Apelah ho cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah buku ah. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oi.
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah hurang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: mai.
2: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
1: Mai.
2: Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Bukan nak minjam sepeda ke Mai.
2: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepeda.
2: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Bukan ke sepeda. Wih, pok nih Rom. Baseng pok lah Rom, ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabe Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa?

0: Nah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai lihat sampai terkesel-kesel macam tu.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom?
2: Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
3: Mai, mentengah, nih, kulum nyari laki, loh, Mai. Kau, nih, nyari gule-gule jahe, ya, Mai. Tapi dek-dek jualan di sungai lihat, Mai. Biasa adanya, Mai. Tapi KTHC tu kau yang biasa ku beli tu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ada di pengkal sanin, Mai.
1: Gule-gule jahe, Rom. Apa nama, Rom?
3: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai. Yuk. Lalu, Mai, ku ingat dulu, Mai. Oh, apa? Gengger kalau udah salah, Mai. Au-au, gule-gule begengger tuh, Mai, namanya, Mai.
1: Hah? Aduh, Mai. Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom.
3: Oh, begengger.
1: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
3: Wih, bukan ya, Mai. Dek percaya puli kumada. Oh, imang iyalah, Mai, nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe, Mai. Dikaleng gule-gule, Mai. Begengger lah namanya, Mai.
1: Ya, sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya, Rom. Jingger tuh arti ya jahe, Rom. Yang ada ge utak ku ne begengger denger poknya ne, Rom.
3: Basing kalah, Mai. Nak gingger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu, Mai. Name gengger. Ku inget ya, Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya, Mai. Soal ku ingin, Mai, makan gule-gule itu, Mai. Asa udah makan gule-gule itu, Mai. Seger rasa perutku, Mai. Nyaman rasa perutku nih, Mai.
1: Wih, gaya kan nih, Rom. Nyepok ingin, no, makan gule-gule itu.
3: Kan-kan ingin, Mai. Pokok nyaman, Mai. Lah kacube lah, Mai. Menadi barang, Mai.
1: Nah, cube, pok tanya. Gule-gule ingin gak kau makan, Rom?
3: Oh, pasti ingin lebih, Mai. Gule-gule dimakan kayak minyak cikar macam ku nih, Mai.
1: Au, kar. Udah ngapapun ngadu kayak ku nih, Rom.
2: Asa-asa dek nyaman rasa ku nih. Alamat adek kenak abis sih kok nih. Lah kayak ngeruso kulit lah ini.
3: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh, Mai. Kita nyari pengal pinang, Mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan nih.
1: Apa?
3: Maya,
1: kau minta kantiku ke pangkal nyari gule-gule, Rom.
3: Iyalah, Mai, kantiku, Mai. Please, Mai, please. Mai,
1: plus,
3: Mai cantik.
1: Plus. Kaki reto, plus, Rom.
3: Mai.
1: Wuh, kau wahku dek, Rom. Iyalah, Mai. Ke pangkal sanen. Jauh, he, Rom. Mane bemutor, pulik ngunceng, kah. Kau wahku dek.
3: Iyalah, Mai.
1: Lah, muke kula telibes-libes kena rambut keribu, Pak Rom.
3: Iyalah, Mai, please, Mai. Kantiku, Mai.
1: Plus.
3: Kunek bener gule-gule itu, Mai. Mai. Iya, Mai, yuk. Ku pacak lah traktir kamai, beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
1: Nambah kali ku dak kawah menge jeruk, ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
3: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai, kayak tekor bandar Mai. Wih, bukan nih Mai.
1: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nak apa dak pok nih Rom, main yoyo nek kude, nek yo nggak sude.
3: Nak, Mai. Oh, lapun yuk, Mai. Yo, Mai. Ada, gak tau ngapa lah. Yang penting kepacak meli gule-gule begenggerku. Yuhu.
1: Yolah, cepet melah kita jalan.
3: Sekarang, Mai, yuk.
1: Dek, tahun depan, Rom.
3: Oh, lapun yuk, yuk, Mai. Weh, Mai cantik.
1: Yo, temen.
3: Mayati Sophia, nih.

0: menyimpan banyak wisata alam yang sangat mempesona. Pulau Bangka tidak hanya kaya akan dikenal wisata pantai saja, tetapi juga sungai yang masih asri tersembunyi di tengah rerimbunan pepohonan hutan. Dikelola oleh pemuda, masyarakat desa setempat, kekayaan alam berhasil memukau para pecinta petualang menjajal tempat wisata. Dengan air yang jernih dan bersih, menjadikan siapapun yang masuk ke dalam air bak umpama berada dalam akuarium alam. Tentu sudah tidak asing lagi, inilah wisata alam Bangka, Ai Bedeleu.
1: Sekarang kita di kawasan wisata Ai Bedeleu Blinyu. Gimana keseruannya kita di sini?
0: Tempat wisata yang berdiri dan berhasil viral sekitar 1 tahun ini berada tepat di Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka. Siapapun yang tiba di lokasi tersebut, niscaya akan terpana akan keindahan alam, air, dan pemandangan sekitar. Bagaimana asal-muasal dari berdirinya wisata alam Ai Bedeleu? Berikut penjelasan Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang juga penggiat Ai Lelap Bedeleu, Juan Apriansa, atau yang kerap disapa Jueng.
2: Jadi 2019 di bulan 11 kita menemukan aliran air yang begitu kencang, tujuan untuk membuat salah satu destinasi atau objek lain selain pantai. Jadi kita menemukan aliran air yang deras dengan kita sebutan Ai Arus. Nah, Ai Arus sempat viral juga 1 tahun yang lalu. Tak lama kemudian di bulan Maret kita coba ke atas lagi dari Ai Arus. Kita menemukan satu kubangan ya kayak gini ya. Kemarin kan waktu belum dirintis atau belum dikembangkan ini masih kotor. Banyak dedaunan, pohonan di dalam-dalam. Kita juga takut. Kita coba ada tanah yang bersih. Ternyata setelah bersih, mulai berdatangan. Tiap hari kita bersih, tiap hari dibersih oleh kawan-kawan di sini. Ternyata di hari Idul Fitri, itu ada rombongan yang dari Pangkal Pinang mandi. Dan itulah yang pertama kali merekam di dalam air. Kan langsung viral.
0: Ai Lelap Bedeleu, sesuai dengan namanya, yang humanis dan tetap menjaga kearifan lokal Bangka. Ae yang berarti air, lelap itu rawah, dan bedeleu itu artinya mengkilap. Tempat wisata inilah termasuk salah satunya yang berhasil eksis di media sosial saat ini. Hasil dari kerja keras masyarakat, tokoh pemuda yang diketuai Juan Apriansa bersama rekan-rekannya. Bukan tanpa alasan, lantaran sudah mendapatkan kepercayaan resmi langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola hutan sekitar dengan izin selama 35 tahun untuk kepentingan masyarakat tanpa menghilangkan kelestarian hutan setempat. Apresiasi dari kreativitas para pemuda itu pun diungkapkan Lurah Mantung Andi. Kendati di sisi lain adanya pro dan kontra dari masyarakat sekitar, pihaknya mendukung penuh aksi positif dari kalangan para pemuda.
3: Mau dan terus bekerja untuk membangun Ai Bedeleu ini karena ada halangan COVID ini kan. Jadi posisinya dibatasi. Pro dan kontra itu banyak. Ya, kadang-kadang masyarakat sini juga nggak terima. Kenapa kami orang-orang asli sini nggak bisa mandi loh. Padahal kami orang sini. Yang datangnya orang luar yang mandi di sini. Itulah halangan-halangan yang kami hadapi bersama nih rombongan HKM Kapitan Hijau ini.
0: Wisata alam Kleka Ai Bedeleu, seperti namanya. Air jernih yang memperlihatkan langsung dasarnya. Dengan endapan pasir putih yang membuat air tampak semakin bersih dan sangat segar dipandang mata. Ditambah dengan berdirinya pepohonan, menambah kesejukan suasana. Ai Bedeleu yang tenang, dengan kedalaman sekitar 2 meter ini, bak magnet para wisatawan penggemar berenang dan mandi di air dengan puas. Tidak hanya menyediakan Ai Bedeleu saja, para pengelola pun menyediakan wahana bermain di air lainnya dengan aksesoris yang berwarna-warni menambah takjubnya para wisatawan. Berbeda dengan sungai lain yang sebagian sudah terjarah dengan lumpur, terlebih musim hujan. Namun kondisi air bedeleu ini tetap bedeleu tanpa ada pengaruh iklim cuaca. Hal itu diakui Ketua Mapalazi Bangka Belitung Rizky Pratama.
4: Kita sangat excited di sini. Kita lihat sampai jam 6:30 malam sampai jam 8 itu airnya masih bedeleu. Jadi tidak ada pengaruh efek cuaca. Nah, itu Bumble sangat bangga sekali untuk mempunyai ikon wisata seperti ini. Nah, untuk campuran kaolin itu kita belum tahu juga karena kita belum melakukan penelitian di sini. Nah, insya Allah ke depan juga penelitian insya Allah kita akan kadar airnya dan bekerja sama dengan ini masyarakat dan HKM Kapitan Hijau di sini.
0: Keberadaan wisata alam yang natural di era saat ini menjadi tuntutan dan tanggung jawab bersama akan terjaga kelestariannya, mengingat semakin berkembangnya pembangunan, perluasan areal perkebunan dan penebangan hutan. Melalui program pemerintah pusat yang langsung memberikan izin akan pengelolaan, inilah menjadi suatu dukungan penuh agar juga sejalan dengan program provinsi maupun kabupaten ikut memajukan jalannya pengembangan wisata alam dalam pemberdayaan masyarakat ini. Tidak terlepas dari infrastruktur, sarana jalan yang memadai dapat memberikan kemudahan bagi para pengunjungnya menjadi suatu harapan besar bagi masyarakat maupun pengelola tempat wisata. Menjadi penyumbang akan pemasukan guna peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Di samping itu, peningkatan kreativitas dari para pengelola menjadi prioritas utama agar tempat wisata air lelap bedeleu terus dapat bedeleu di kancah lokal maupun domestik dan tetap dikenal selamanya.
5: Jangan
6: tentang alam yang ada di area pantai.
7: Ini wisata alam yang ada di Kelurahan Bantung, jadi minta tolong dijaga. Harapan saya pemuda-pemuda di sini ya, lebih berkreasi lah ke depannya untuk menambahkan spot-spot atau membersihkannya lebih bersih lagi. Bisa juga mereka harusnya melihat-lihat untuk wisata yang di luar, jadi bisa juga.

0: Aduh, apa gimai? Kini ngambuk ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kok berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

dengan

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Abang Po Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranas DKI Jakarta, Listiawati Uus Kuswanto, meninjau pelaksanaan Festival Jakarta Great Sale 2026 di lantai 1 Gandaria City Mall, Jakarta Selatan. Kegiatan hasil kolaborasi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jakarta serta Dekranas DKI Jakarta ini menjadi ajang promosi bagi produk-produk unggulan pelaku UMKM. Festival yang berlangsung pada tanggal 27 Juni hingga 3 Juli 2026 ini menghadirkan beragam produk berkualitas dari UMKM binaan, mulai dari fashion dan wastra, makanan dan minuman, kriya, kerajinan, hingga berbagai produk kreatif khas Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata menyiapkan 95 paket wisata bersama 40 pelaku industri untuk wisata di dalam negeri selama libur sekolah 2026. Paket wisata tersebut menjadi bagian dari kampanye liburan cara baru di Indonesia aja yang mendorong masyarakat mengunjungi destinasi dalam negeri. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan, ada 6 jenis paket wisata, diantaranya wisata alam, sejarah, budaya, urban, petualangan, dan bahari. Daerah-daerah tujuan dari paket wisata tersebut antara lain Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, dan juga Bali. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aipo Mariana Suwendi dari Jakarta. Dan tentunya Aipo kagak sendirian siang hari ini di RRI Pro4 Sungai Liat. Nanti bakal ditemenin sama rekan Aipo di sana dan juga narasumber yang akan membahas tema menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Untuk itu kita undang juga nih buat Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari tema di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Silakan nanti bisa bergabung untuk via WhatsApp Jakarta 0812 1124 928, lain teleponnya di 0213504510. Di Pro4 Sungai Liat udah kesambung ame Kak Ega di sana dan juga narasumber. Langsung aja yuk kita sapa. Halo, assalamualaikum Kak Ega.
3: Waalaikumsalam Po, kabar baik Po?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Kak Ega, kabarnya sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Kak Ega, siang hari ini kita bakal ngebahas yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan, betul ya?
3: Bener.
2: Iya, di sana juga sudah hadir narasumber ya Kak Ega ya.
3: Udah siap, udah oke ini.
2: Boleh kita sapa dulu, kenalan dulu kali ya Kak Ega ya sama narasumber di sana ya Kak.
3: Oke. Ini pendengar ya di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali bersama RRI Sungai Liat ya. Ada Ega menemani kebersamaan siang kali ini. Dan tentunya juga kita sudah menghadirkan seorang guru yang luar biasa ya, yang sudah banyak mendapatkan penghargaan juga sekaligus pengelola ya, ataupun juga ketua forum TBM Kepulauan Bangka Belitung. Ada Ibu Rita Urbaningrum, SPD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
4: Waalaikumsalam Mbak Ega dan pendengar di seluruh Nusantara.
3: Kabar baik ya Bu ya?
4: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Oke, itu dia Mpok ya. Dan Ibu Rita ini adalah salah satu guru SMA Negeri 1 Bangka Barat, Ibu, dari Mentok ya Bu ya?
4: Iya, SMA Negeri 1 Mentok, Bangka Barat.
3: Oke, keren banget. Dan Ibu Rita ini juga adalah seorang guru yang berprestasi ya, pengurus perpustakaan juga, bahkan pernah mendapatkan penghargaan juga ya Bu ya. Dan juga punya taman bacaan yang juga mendapatkan penghargaan juga gitu. Iya Bu ya?
4: Sepertinya begitu.
3: Sepertinya, itu rendah hati banget ya. Sombong dikit kayak Bu, gak apa-apa. Oke, itu
2: dia. Baik kalau gitu. Iya, baik kalau gitu. Salam kenal dari Jakarta, Ibu Rita.
4: Iya, terima kasih Mbak. Salam kenal ya, kembali.
2: Baik, nah nanti di sela obrolan bersama narasumber di RRI Pro4 Sungai Liat, kita juga ajak pendengar di seluruh Nusantara untuk bergabung ya. Yang mau langsung ke Pro4 Sungai Liat bersama Kak Ega dan juga narasumber di sana bisa langsung ke nomor interaktif berapa nih Kak Ega?
3: 08 12 13 14 10 39 ya untuk siang hari ini.
2: Baik, silakan Kak Ega dan juga Ibu Rita.
3: Oke, baik, terima kasih Mpok Mariana ya. Oke, kembali selamat siang Bu Rita ya. Ini satu kebanggaan juga nih buat Ega karena bisa ngobrol bareng bareng bersama guru yang berprestasi, yang punya dedikasi yang tinggi banget ya untuk mengajar gitu. Saya sedikit dengar apa ya, kayak profil Ibu Rita yang luar biasa, yang sepenuh hati. Udah berapa lama nih di bidang pendidikan nih Ibu Rita?
4: Saya mulai mengajar di SMA 1 Mentok pada sekolah yang sama itu Mbak. Selama 28 tahun, hampir 29 tahun.
3: Wow, 28 tahun hampir 30 tahun ya?
4: Hampir 29.
3: Kalau anak dari nol itu udah punya cucu kali Bu ya?
4: Mungkin iya, banyak siswa yang sudah anaknya masuk lagi di sekolah saya banyak.
3: Di sekolah yang sama dengan periode 28 tahun gitu ya?
4: Betul Mbak.
3: Wah, luar biasa. Ini saya penasaran juga dengan Taman Bacaan Ibu yang mendapatkan penghargaan. Mungkin bisa sedikit berbagi cerita nih Bu.
4: Iya, awalnya kan di tahun 90-an itu ya Mbak ya, awalnya ya. Itu kan kita tahu bahwa daerah saya, Muntok itu kan agak pinggir tuh. Jadi memperoleh bahan bacaan tuh susah banget. Awalnya begitu aja. Dan karena kebetulan saya sendiri jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi saya punya koleksi beberapa buku. Mungkin waktu itu agak lumayan juga sih Mbak. Makanya awalnya saya membuka tempat khusus untuk siswa didik saya. Walaupun kenyataannya banyak juga yang membutuhkan. Artinya dari sekolah lain mulai butuh. Nah, berkembanglah dari sedikit, dari teras rumah, di samping rumah digedein. Dengan sedikit-sedikit rezeki yang ada, akhirnya menjadi taman baca dengan nama Pondok Baca Ceria.
3: Oke. Jadi ini inisiatif sendiri gitu ya?
4: Iya.
3: Yang mendorong Ibu untuk membuka taman bacaan tadi?
4: Saya dalam mengajar dari dulu menerapkan untuk peningkatan minat baca itu mewajibkan siswa membaca 10 buku dalam setahun. Yang akhirnya bukunya harus diresensi buat laporan, dan itu merupakan udah syarat mutlak, wajib harus diikuti kalau mengikuti pelajaran saya. Nah, kalau percuma, bagi saya percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca, tanpa menyediakan sarana prasarana. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu. Makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat, dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya. Nah, begitulah Mbak ceritanya.
3: Jadi dari inisiatif sendiri berkembang gitu ya.
4: Betul.
3: Dan Ibu juga punya kayak suatu kewajiban untuk siswa membaca 10 buku dalam satu tahun. Dan mereka melakukan itu Bu?
4: Harus, kalau tidak melakukan itu berarti tidak tuntas pelajaran saya. Pemaksaan, sudah pemaksaan sih Mbak. Tapi pemaksaan yang positif saya rasa.
3: Mendidik gitu ya. Betul. Apalagi di tengah sekarang, apakah itu masih diterapkan?
4: Sekarang masih, walaupun mungkin mediumnya udah beda ya, karena kita udah digital. Pakai medianya digital, ya tetap harus itu.
3: Jadi mereka tetap harus membaca 10 buku dalam setahun?
4: Iya, betul.
3: Sampai dengan saat ini?
4: Sampai dengan saat ini, bahkan lebih meningkat lagi. Tidak hanya membaca, mereka pun harus menulis Mbak. Harus menulis, jadi karya mereka nanti dibukukan. Dan itulah yang menambah koleksi perpustakaan saya. Sehingga pada tahun, mungkin saya di profil saya itu tahun 2017 perpustakaan SMA Negeri 1 Muntok sempat ke juara 7 nasional. Itu ya

0: tersalurkan lewat taman baca sendiri. Jadi taman baca sendiri itu otomatis pengunjungnya bisa dari luar, bisa dari siswa saya sendiri yang saya ajak walaupun awalnya memaksakan, mm-hmm. tetapi ya hasilnya positif sih Mbak. Banyak mereka prestasi-prestasi yang diraih dari situ.
1: Oke. Jadi tetap ya tahun bacaan di rumah tetap berjalan. Ya. Karena mungkin kalau lebih lebih efisien kali ya, karena di sekolah kan mungkin hanya lingkup sekolah. Betul. Gitu ya. Kalau di rumah bisa lebih umum ya, gitu ya, Bu ya. Oke. Betul. Untuk anak-anak zaman sekarang kan berbeda. Ibu tentunya selama 28 tahun tuh sudah melewati beberapa generasi gitu ya. Milenial sampai sekarang ke Gen Z gitu.
0: Waduh.
1: Nah. Waduh. Bagaimana nih untuk penerapan menciptakan apa kayak literasi di sekolah gitu ya?
0: Oke Mbak, inilah saya juga ada karena saya selaku ketua forum Taman Bacaan Babel, jadi saya nggak egois, saya tawarkan, ayo atau pesanan apa, yang titipan apa nih? Saya mau kebetulan mau kesini tadi. Nah ya ada beberapa keluhan sih Mbak. Otomatis saya sendiri. Dengan era digital ini saya harus mengejar ya Mbak ya. Saya harus mengejar Mbak Ega ketertinggalan saya. Kalau enggak saya udah terlindas dari yang siswa-siswa saya.
1: Tenggelam gitu ya.
0: Iya tenggelam, saya kalah. Walaupun saya akui dalam beberapa hal saya harus tetap berguru, saling ya. Nah di sini saya merasa kerepotan memang. Terutama dalam hal membaca tadi ya. Mungkin makin sulit terdetek dengan adanya gadget tadi, tetapi saya harus punya selangkah lebih. Guru kan harus menang selangkah Mbak, menang semalam. Jadi guru harus punya cara bagaimana supaya AI ini justru mendorong mereka, jangan sampai mematahkan kreativitas mereka. Jadi ya bermacam-macam, artinya ada beberapa penugasan yang mengarah ke pemahaman tentang membaca tadi yang dia tidak bisa, dia tetap melibatkan menggunakan kecerdasan buatan, tetapi harus tetap ada buku fisik yang mengiringi itu. Saya tidak bisa melepaskan itu, karena saya tetap berkeyakinan bahwa suatu saat nanti buku fisik itu akan tetap diberlakukan.
1: Oke, jadi jangan pernah lupakan buku ya, yeah. Walaupun sekarang di era digital buku dalam bentuk fisik itu harus tetap beredar gitu Bu ya. Harus tetap kita buka gitu. Karena banyak anak-anak yang kayaknya udah malas banget ya buka buku, mending buka handphone.
0: Iya. Nah, itu Mbak, kemudian ya dengan membudayakan literasi di era sekarang ya. Misalnya sekarang kan menjamur banyak sekali kafe ya.
1: Iya, benar benar.
0: Dimanapun ada kafe. Nah, justru ini yang terkadang mengancam Mbak, karena saya pribadi dan kemauan juga para penggiat literasi di Babel ini sama satu suara bahwa kadang-kadang tetap pro kontra Mbak ya, semua tetap pro kontra. Satu, kafe yang menjamur itu bisa jadi sarana dasar untuk penyebaran literasi. Tapi kalau benar mengeterapannya. Jadi mestinya kita para penggiat ini, mungkin untuk menghimbau penggiat juga, marilah kita kerjasama dengan para pengusaha kafe misalnya, sehingga generasi muda nantinya Gen Z ini dia tidak hanya termanjakan rusak jiwa raganya dengan kondisi yang tidak terpantau. Contoh kenapa rusak raganya, dia kan duduk nyaman berjam-jam tanpa memikirkan efek samping dari dia duduk tadi. Secara fisik otomatis sudah merusak. Belum kelelahan mata,
1: kurang gerak ya.
0: Iya, belum mata. Kadang-kadang mereka tidak hafal lagi jam berapapun di kafe itu selalu ramai. Nah, itu yang kita prihatin. Nah, kerjasama tadi saya harapkan mereka tidak hanya manja, tidak hanya, tapi bagaimana literasi bisa terselip di antara mereka itu. Ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif yang akan sangat membantu lingkungan literasi kita saat ini diterapkan. Adanya kerjasama antara penggiat literasi dengan pengusaha kafe ya, untuk sedikit memasukkan budaya literasi tadi dalam agenda-agenda tertentu di kafe-kafe mereka.
1: Misalnya seperti apa nih Bu?
0: Nah contoh ya, misalnya apakah mereka punya program nih, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali, kecepatan mungkin ya. Tapi kalau macam-macam kafe kan bisa bergiliran mereka. Di samping yang merangsang literasi Mbak, ada di situ mungkin ada

0: bisa lomba-lomba, lewat lomba berbagai macam ya, entah orasi, entah apa aja deh yang kaitan dengan literasi, mm-hmm. yang meningkatkan kecakapan mereka berpikir gitu. Karena pada dasarnya literasi sendiri kan menjamah semua sisi kehidupan.
1: Iya.
0: Ya, apakah itu literasi finansial misalnya, mm-hmm. kita bisa mengambil dari UMKM, memberikan pencerahan, bisa nanti berupa di samping lomba mungkin seminar, mungkin apa aja deh.
1: Lomba puisi gitu salah satunya ya.
0: Bisa lomba.
1: Romantis gitu.
0: Betul. Itu kita kan bisa melibatkan banyak orang loh, Mbak. Itu kalau terjadi luar biasa, mungkin RRI mau mensponsori untuk hal itu, kita siap bekerja.
1: Oke, okay. Ingin menggait seperti itu ya.
0: Betul.
1: Oke, okay. Sekarang nih ya, apa nih kira-kira indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program literasi di perpustakaan, mungkin di sekolah dulu lah gitu.
0: Iya, kalau di sekolah sih memang keterbatasan, Mbak ya.
1: Keterbatasan
0: waktu.
1: Okay.
0: Waktu jam istirahat hanya 15 menit.
1: Menit
0: benar. Saya merasakan benar pada saat mengelola perpustakaan di sekolah itu memang berat banget untuk mereka, mm-hmm. demen di perpus itu memang nggak mudah. Kecuali kita pengelola perpus harus punya program-program khusus,
1: okay.
0: yang bisa menarik minat mereka. Apalagi sekarang ini banyak. Apalagi sekarang kan ada inklusi sosial, Mbak ya, mm-hmm. jadi perpustakaan itu harus berfungsi sebagai tempat yang tidak hanya membaca, keterampilan, kearifan lokal semua bisa digodok dari perpustakaan.
1: Oke, jadi ini kalau dikatakan keberhasilan tuh masih belum gitu ya Bu ya, karena kayaknya keterbatasan belum. Waktu tadi
0: iya,
1: ya.
0: Iya, waktunya sempit makanya.
1: Belum lagi mereka harus makan gitu ya.
0: Iya,
1: istirahat.
0: Makanya Mbak, bagaimana mungkin nanti ada yang pihak-pihak yang pengambil kebijakan memberikan waktu yang leluasa, hmm. untuk perpustakaan itu kalau bisa jangan tutup di hari libur.
1: Okay.
0: Karena para pengguna perpustakaan rata-rata mereka kan anak sekolah bisa benar. Pegawai. Mm-hmm. Kalau lapisan masyarakat sih kita dorong ya, kita ajak ya. Mm-hmm. Tapi pedagang di pasar, mereka mungkin tidak semerta-merta dia berani cak-cak-cak itu, enggak. Harus kita rangkul, kita ajak bahwa ini milik kita semua loh. Nah itu yang ngajak bisa aja anak sekolah, relawan segala macam. Nah bagaimana supaya lebih optimal penggunaan perpustakaan itu, yaitu harus buka di
1: luar jam
0: sekolah. Kerja. Kayak kami nih Pondok Baca Ceria, TBM saya itu 24 jam loh Mbak. Pernah anak-anak tugas itu, tapi zaman itu belum semarak digital gini. Mereka buat tugas itu bisa jam 12 malam, belum saya diusir, belum pulang. Tapi kan cowok-cowok ya mereka, cowok kan udah SMA, mereka udah gede. Jadi saya biarin aja, malah saya hanya katakan nanti kalau mereka terbuka Mbak, TBM itu terbuka. Jadi nanti kalau misalnya mau pulang, tolong lampu dimatiin sendiri.
1: Okay.
0: Jadi mereka matikan lampu sih. Kalau di perpustakaan sekolah kan nggak bisa karena jam bukanya, perpustakaan daerah juga jam bukanya, perpustakaan desa pun demikian, mereka udah terikat dengan jam kerja Senin sampai Jumat udah selesai.
1: Oke.
0: Okay. Nah kalau memungkinkan gitu.
1: Kalau memungkinkan, jadi waktunya bisa lebih banyak ya, kayak misalnya anak pulang jam 2 gitu ya,
0: iya.
1: mungkin bisa dibuka sampai jam 5 gitu,
0: iya,
1: maksudnya
0: betul.
1: Bu ya.
0: Iya, di luar jam kerja pokoknya.
1: Jadi itu juga bisa membuka
0: menciptakan,
1: minat ya,
0: iya.
1: menciptakan
0: budaya literasi tadi, di antaranya lewat itu.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Tapi sekarang kalau nggak salah anak-anak tuh mau ke perpustakaan hanya karena ada tugas atau seperti apa ini Bu?
0: Untuk saat ini tergantung sih Mbak. Kalau tidak hanya ada tugas, kalau ada event
1: ada
0: di perpustakaan,
1: ya. Event seperti apa?
0: Event misalnya, terkadang karena keterbatasan tadi ya, waktu, biaya. Jadi sekolah itu pas hari-hari tertentu, hari besar agama, hari besar nasional, itu mereka kan lomba. Nah, mereka tetap merujuk ke perpustakaan. Okay. Untuk mencari referensi maupun yang melaksanakan itu dari perpustakaan gitu, misalnya lomba-lomba yang terkait literasi, nah seperti lomba baca puisi tadi atau lomba cipta cerpen, nah itu kan itu ranahnya perpustakaan yang ngendelnya, jadi gitu.
1: Iya,
2: okay. Jadi baik kalau gitu Kak Ega dan juga Ibu Rita, mohon maaf ayo potong bentar ya, kita undang juga Kak Ega yang mau gabung, mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Rita, mau tanya-tanya kaitannya dengan tema siang hari ini, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Kita ulang lagi ya Kak Ega ya, untuk line interaktifnya udah kita buka untuk Sungai Liat di nomor berapa Kak Ega, silakan.
1: 08 11 12 13 14 10 39 nih untuk line telepon ya, ataupun WhatsApp juga ya, bisa di nomor itu.
2: Ya, baik. Untuk Jakarta juga boleh ya, peringkat perempat di seluruh Nusantara, teleponnya di 021-350-4510. WhatsApp bisa kirim pesan ke 0812-1124-928. Nah, Kak Ega dan juga Ibu Rita, sambil kita menunggu line interaktif yang masuk ya, ayo mau tanya nih sama Ibu Rita, sejauh ini ketertarikan anak-anak muda sama yang namanya perpustakaan gimana kalau menurut Ibu Rita? Masih cukup tinggi kah gitu ya, atau ada mengalami perubahan atau seperti apa Bu?
0: Tetap perubahan Mbak. Tetap ada perubahan.
2: Okay.
0: Dan itu merupakan kerja keras pengelola perpustakaan, bagaimana dia harus mampu mengundang kembali para Gen Z tadi untuk hadir kembali ke perpustakaan Mbak.
2: Iya, karena kan sekarang kalau orang mau akses di era sekarang ya Bu ya, kalau orang mau akses bacaan kan udah serba digital ya Bu,
0: iya,
2: gitu kan.
0: Betul.
2: Jadi artinya perpustakaan ini masih diminati nggak sih gitu ya? Berarti memang ada perubahan ya Bu ya ke arah sana ya?
0: Tetap ada perubahan, ada perubahan. Namun Mbak, bagaimanapun era digital tadi ya, bagaimana memang supaya perpustakaan ini tidak ditinggalkan, karena ternyata memang dari Perpustakaan Nasional sendiri itu kan luar biasa supportnya Mbak, dengan diangkatnya ada RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat, yang baru aja 2 tahun ini. Nah itu membantu banget bagaimana perkembangan perpustakaan desa bisa lebih optimal, perpustakaan daerah sendiri bisa lebih optimal, karena mereka merangkul semua kegiatan literasi, karena inklusi sosial tadi Mbak. Jadi semua bidang bisa kita garap di perpustakaan.
2: Iya, baik kalau gitu. Jadi kita undang lagi ya Kak Ega ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Tadi kayak line teleponnya udah bunyi tuh di Sungai Liat ya.
1: Terus malu-malu deh. Gak berani dilanjutin ya.
2: Jadi silakan ya yang mau ikutan gabung, nanti bisa di sela-sela obrolan ya Kak Ega ya. Silakan Kak Ega, boleh dilanjut lagi dengan Ibu Rita. Silakan.
1: Jadi kembali ke generasi tadi ya, tentunya memiliki banyak perbedaan gitu ya. Dan berkaitan dengan literasi ini terkait juga dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ya lebih ke arah belajar bahasa Indonesia seperti itu Bu ya.
0: Mungkin, tapi sebenarnya enggak juga loh Mbak.
1: Banyak ya.
0: Literasi itu mencakup segala ya. Sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia, cuman karena kita udah salah kaprah sih pemahamannya.
1: Iya benar. Bahwa
0: akhirnya sepertinya tugas literasi ini hanya guru bahasa Indonesia, doang.
1: Iya. Padahal matematika juga ikut
0: semuanya,
1: Bu ya.
0: Iya, apalagi sekarang ini kan ada literasi numerasi.
1: Iya,
0: nah, benar. Sepertinya hanya bebannya bahasa dengan matematika. Padahal yang lain juga sangat-sangat dominan untuk bisa berkontribusi untuk pengembangan literasi ini.
1: Seni sastra juga termasuk.
0: Betul
1: gitu,
0: banget.
1: Ya. Oke, dari perbedaan zaman tadi, Gen Z ya sama generasi milenial ya. Perbedaan dari sisi karakter nih, bagaimana nih Ibu menghadapinya sendiri? Karena anak-anak Gen Z ini zaman sekarang tuh kayak, kalau dulu kita ke guru ya, kayak ketemu di perpustakaan tuh kayak, ya Bu. Tapi sekarang kan enggak, kayak teman aja gitu loh.
0: Kayak teman, dan bahkan malah berani minta. Kalau dulu bener Mbak, bener, jauh banget. Zaman sekarang kan anak, Bu bayarin Bu, itu kan udah pergeseran nilai banget itu. Dan saya sendiri mengalami, memang kadang-kadang lahir di tahun 67 ya saya Mbak ya, hampir pensiun saya, udah hampir 60 tahun. Nah itu memang saya beruntung, saya merasakan banyak bermacam-macam dekade budaya yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk anak sekarang, jujur aja terkadang ada keprihatinan Mbak ya, dalam hal penguasaan terhadap gini. Sekarang ini saya sebagai guru terkadang agak susah mendeteksi siswa bodoh dan siswa pinter. Karena gadget tadi yang menyamarkan itu gitu. Nah, kepintaran anak terkadang mereka berhasil menjebol aplikasi-aplikasi yang digunakan mereka untuk mencari jawaban dalam ulangan.
1: Benar.
0: Ada dola,
1: AI salah satunya.
0: Iya. Dan itu kan sebenarnya sangat merugikan kaum kami ya, pendidik ya.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya anak ini nggak kurang, jadi deteksi untuk yang pintar, yang bodohnya agak kurang.
1: Oke.
0: Nah,
1: karena mungkin, mereka mungkin tinggal nyalin aja gitu Bu ya.
0: Iya, di satu sisi. Tapi di satu sisi juga ada kebanggaan loh.
1: Iya.
0: Saya harus berpikir bijak dan tidak melawan hadirnya teknologi. Ayo, welcome. Tapi ayo dong yang pas. Tapi kadang-kadang sih datang sih saya, kalau ada anak pelanggaran yang dia bisa menjebol aplikasi sehingga jawaban dia betul semua, dia dipanggil seperti itu, saya dalam hati saya, pinter ya anak ini. Nah gitu juga, berarti anak ini pinter, dia punya kelebihan itu. Nah tapi tinggal kita, bagaimana kamu pendidik, apalagi yang bergelut di perpustakaan, ayolah mari kita pelan-pelan kita kasih pemahaman untuk mereka bahwa ada hal-hal yang bisa positif negatif.
1: Okay.
0: Balik ke iman.
1: Okay. Kalau tadi dibilang sampai membobol sebuah aplikasi untuk menemukan jawaban gitu ya.
0: Iya.
1: Di situ kayaknya ambigu juga nggak sih Bu?
0: Ya makanya.
1: Ya kayak ya.
0: Saya di satu sisi dia pinter.
1: Pinter membobol.
0: Betul.
1: Gitu. Demi mendapatkan jawaban yang sepertinya mereka nggak mikir ke situ sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Bu ya.
0: Iya. Di satu sisi mereka kena hukuman.
1: Iya.
0: Tapi di hati kecil. Saya gak munafik, dari kecil saya kagum.
1: Yeah.
0: Jeli lo anak ini, kalau bisa dimanfaatin. Nah,
1: yeah.
0: Kalau saya kan itulah mbak, kontradiksi jadi. Ambigu, kontradiksi dalam batin saya. Di satu sisi saya mau mengambil anak ini untuk kepentingan yang lebih gede. Misalnya ininya IT dia kita gunain gitu
1: iya.
0: Kan.
1: Tapi ada ketakutan enggak sih Bu kayak misalnya ini anak jawabannya benar tapi apakah benar pemahamannya sampai di situ seperti itu?
0: Jelas enggak?
1: Enggak ya?
0: Jelas enggak, saya tahu betul. Kan Bu kayak kita Mbak ya, kita karena udah berpuluh tahun ya. Jadi mungkin bukan takabur, paling tidak kita kan tahu Mbak, anak yang
1: paham
0: dan yang enggak paham itu kan sudah ada di kita tahu gitu dari sorot matanya, dari kebiasaan hari-harinya.
1: Dan ekspresinya juga ya.
0: Yang penting kan proses, makanya kita mengambil penilaian secara scientific itu yang kurikulum 13 dulu itu memang betul. Jadi prosesnya tuh kita harus pahami. Dari proses tadi penilaiannya tidak hanya penilaian di akhir.
2: Ya baik, Kak Egra juga Ibu Rita ini di WhatsApp Perempat Jakarta ada yang gabung nih Bu, mau tanya nih sama Ibu Rita nih. Ada berapa jumlah TBM yang ada di wilayah Babel? Kemudian apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel? Dan terakhir, adakah perpustakaan yang berbasis alam di sana? Seperti contohnya TBM Sapo Pusopinan yang ada di Kepulauan Mentawai gitu. Ini pertanyaannya dari Mas Orek di Jember. Silakan Ibu Rita.
0: Aduh, terima kasih pertanyaannya. Berat sekali ini yang terakhir ini. Kayaknya saya harus menciptakan dulu ini untuk Mas Orek ini. Bikin nanti saya inilah belajar dari sana nanti studi banding ya. Gini Mbak, untuk perpustakaan terus terang aja saya sendiri mungkin dari saya belum lama Mbak, saya dilantik sebagai ketua itu setahun. Tapi setahun ini kita dari awalnya yang hanya di bawah angka 10 TBM-nya, begitu kita terbentuk, sekarang ini sudah mencapai di bawah 50, di atas 40. Memang tepatnya saya belum ngecek banget sih, ada di catatan kami, yang jelas sudah di atas 40, namun kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor keanggotaan tuh. Jadi yang terdaftar menjadi anggota yang resmi sudah terdaftar itu 19 atau 20-an ya Mbak, gitulah. Jadi tapi secara ini udah 48 ada TBM dalam waktu singkat ya. Ini ya, karena memang kemarin tuh sudah ada tapi mereka tuh kayak mati suri. Mereka tenggelam, hilang, sayup hilang, kayak ditelan, ditiup angin hilang. Nah, tapi sekarang sudah mulai muncul lagi TBM-TBM di sini. Itu kalau jumlah TBM.
1: Oke. Lanjut di tadi pertanyaan kedua apa nih, Pak?
2: Ya, pertanyaan kedua itu apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel, Bu?
0: Oke, banyak sekali. Kita kan memang enggak bisa kerja sendirian ya. Kita enggak bisa sendirian, kita harus merangkul banyak orang yang kadang-kadang dirangkul itu dikejar dia tambah lari seperti itu. Itu tidak jatuh bangun deh. Pokoknya kita di literasi ini dunia sunyi. Mm-hmm. Menariknya hanya untuk diskusi. Waktu eksekusi dia pada lari. Itu benar, Mbak. Tapi kita di Babel, kita pertama-tama kebetulan kita kayak kita bisa mengambil memanfaatkan waktu. Contoh, ada Duta Baca Indonesia nih yang kesini nih baru aja 2 hari yang 3 hari yang lalu ya. Mas Gulagong nih. Nah, ada Mas Gulagong di sini. Nah, kita harus kita upaya apa? Nah, kita mengajak yang lain-lain. Nah, dari situ kita sambil sosialisasi tentang literasi atau buat TBM-TBM baru, banyak komunitas-komunitas yang bisa muncul dari pertemuan-pertemuan itu. Jadi selain kita memanfaatkan orang-orang jauh, orang-orang yang sudah personal brandingnya kuat, yang di literasi sudah kuat, kita terkadang kita mendekati advokasi dengan para pemangku kepentingan. Karena memang kita nol biaya, apalagi efisiensi ini semuanya serba sulit. Mungkin perkembangannya ya termasuk lebih apa ya? lebih berat perjuangannya lebih berat daripada dulu, Mbak Ega.
1: Yeah.
0: Di sini agak sulit.
1: Tantangannya lebih
0: berat karena kita memang nol budget. Jadi kita mengajak dengan nol budget itu tidak mudah. Kalau enggak dijiwai benar-benar kan susah. Mm-hmm. Namun itu tidak mematahkan kami para pengurus Forum TBM Bangka Belitung supaya gimana TBM-nya lebih meriah. Nah, kita kemarin sudah sempat dengan Mas Gulagong kebetulan. Itu kita membuat agenda betason buku.
1: Betason.
0: Betason buku. Itu isinya bedah buku, Mbak. Mm-hmm. Setiap bulan bergilir, tiap TBM kita bedah satu buku gitu.
1: Okay.
0: Nah, minimal itu dulu yang dilakukan.
1: Oke. Okay. Jadi betason tuh kayak bahasa kita di sini ya.
0: Iya.
1: Kayak tawar-menawar seperti itu, Bu, ya.
0: Sebenarnya
1: betason,
0: iya.
1: Ya.
0: Cuman itu nanti isinya adalah bedah buku. Betul.
1: Yeah.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Baik. Terus ini tadi pertanyaan Mas Orik soal perpustakaan berbasis alam. Ada nih, ada enggak, Bu, kira-kira di sana? Contohnya kayak TBM Sapu Pusopinan.
1: Di Mentawai ya.
2: Iya. Di Mentawai.
0: Padahal alam kita menarik, Mbak Ega. Ya.
1: Keren banget.
0: Ini justru masukan yang inovatif ini, Mbak. Ini nanti akan saya contek ini, Mbak. Terima kasih banyak.
1: Ya, tapi kalau nggak salah ada loh, Bu, di kalau nggak salah ya kemarin di Sempan kalau nggak salah ya.
0: Kalau
1: itu perpustakaan yang di Sempan itu.
0: Saya belum. Oh, ada perpustakaan, cuman udah hilang sih. Dia memang buat di tengah hutan. Itu
1: iya,
0: kawan saya.
1: Iya, di pinggir jalan sih sebenarnya. Cuman itu kayak ada alamnya gitu di belakang.
0: Itu
1: gitu.
0: Kawan kebetulan tokoh literasi juga, Pak Asraf Suryadin ya.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, itu punya. Cuman ya hanya sebentar itu udah mati lagi gitu.
1: Oke. Okay. Baiklah, coba angkat penelpon dulu nih, Pak ya.
2: Iya, silakan.
1: Oke, okay, perempuan selamat siang.
3: Selamat siang, salam dari Nusantara.
1: Oke, ini sama siapa nih?
3: Dengan Cik Guri.
1: Cik Guri ya, oke.
3: Aduh, kenapa?
1: Oke, okay. Langsung aja ke pertanyaannya.
3: Tanya dulu sama dulu, Jakarta, Kak. Anak-anak, para anak sih.
2: Iya, Cik Guri silakan.
3: Ya, oke, ya, sehat selalu. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum, Ibu guru kita, Ibu Rita, salam kenal ya.
0: Iya.
3: Ibu Rita, obat nyumbung. Wah, SPD. Ibu Rita, memang tema di budaya Nusantara ini, di kelompok Sungai Liat, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan ya. Memang, jadi memang menciptakan lingkungan literasi ini melalui perpustakaan dapat dicapai dengan menyediakan koleksi buku yang apa namanya relevan, menciptakan ruang baca yang nyaman, dan interaktif serta mengadakan kegiatan rutin seperti klub buku dan mendongeng. Transformasi ini mengubah perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan komunitas yang aktif. Bener nggak, Ibu Rita?
0: Bener
3: seperti
0: banget.
3: Apa, Bu, nih disini ruang yang mengundang dan nyaman, Ibu, yang khususnya khusus. Seperti apa, Bu Rita? Terus bentuk yang keduanya aksesibilitasnya. Nah, terus yang ketiga, seperti apa, Bu, koleksi-koleksi yang variatif dan teknologi pembaruan berkala yang ada sekarang ini, apalagi dengan integrasi digital? Itu saja pertanyaan, mohon tanggapannya Ibu Rita. Terima kasih banyak, Kak Ega dan Bu Nana di Jakarta juga. Selamat siang, dengan saya Brand Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya nih, Pak, ya. Langsung ke jawaban ya.
2: Iya, silakan.
1: Baik, silakan nih, Ibu.
0: Iya. ada tiga pertanyaan.
1: Iya, ya, tadi memang untuk ruangan ya.
0: Iya, ruangannya nyaman ya. Justru ruangan
3: ruangannya nyaman ya.
0: Untuk ruangan nyaman itu tidak butuh tempat yang mewah loh Ibu. Tempat yang bagus nggak perlu, karena memang kebetulan saya memulainya tuh dari tempat yang sederhana banget, hanya bangunan setengah tiang, temboknya setengah, kemudian di bawah pohon, pokoknya yang jelas tidak hanya ruangannya tapi program yang kita lakukan. Jadi kalau
3: Bukuma ya.
1: Oke, baik. Mungkin dah ya.
2: Oke.
1: Oke. Lanjut, Bu.
0: Iya, tadi maaf, tadi agak apa namanya. Nah, gini. Kalau masalah tempat itu dimanapun ini kembali ke kita buat nyamannya itu yang agak memang agak berat. Jadi supaya nyaman, ya kita bikin programnya yang menarik. Pangsa pasarnya yang pas gitu. Jadi kalau saya terkadang dengan waktu-waktu tertentu, saya ngadain acara mendongeng. Mendongeng itu nanti kita manggil anak-anak, waduh ramenya sekali dan itu nyaman sekali gitu.
1: Oke, itu dari sisi ruang ya. Kita bisa angkat penelpon dulu nih Bu.
0: Iya,
1: oke. Ya, berempat, selamat siang.
3: Ruang ya.
1: Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Oke, selamat siang dengan siapa ini?
4: Mbak Ega.
1: Mm-mm.
4: Ya, Mbak Ega.
1: Iya.
4: Dengan siapa Ibu Nasun yang ini?
1: Kenapa?
4: Dengan siapa yang langsungnya banyak?
1: Langsungnya ini ada Ibu Rita.
4: Iya, selamat siang Ibu Rita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat siang.
4: Dan juga untuk Monama yang ada di Jakarta, selamat siang.
2: Iya, siang Bang, silakan.
4: Iya, saya Leman di Tangga Muslapung. Ya, mau nanya nih Pak Ega dan Ibu Rita ya. Jadi apa saja macam-macam di terakhir itu baik Ibu. Jadi yang kedua, adakah tempat perpustakaan khusus yang bisa dikunjungi untuk anak-anak kaum muda gitu, milenial gitu? Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, tapi sebenarnya kita lanjut ke pertanyaan pertama tadi ya Bu ya.
0: Iya.
1: Oke, tadi dari ruang sudah, kemudian mungkin aksesnya tadi?
0: Akses masuk ya. Akses masuk itu karena kita nggak untuk masuk itu kita nggak sangat tidak dipersulit, karena dengan ada yang masuk aja kita udah syukur gitu. Jadi saya
1: tidak
0: rasa,
1: ada kriteria gitu ya, siapapun boleh.
0: Iya
1: gitu,
0: siapapun
1: ya.
0: Boleh, tidak ada kriteria karena orang nggak datang kita suruh datang supaya kita menarik gitu.
1: Kenapa yang datang harus kita usir ya Bu ya?
0: Iya. Jadi untuk akses masuk gampang sekali.
1: Okay.
0: Kemudian kayak yang ketiga dengan adanya digital ini ya, gimana
1: koleksi
0: buku ya, kita menyesuaikan karena kebetulan perpustakaan nasional tuh sangat memanjakan kita. Perpustakaan nasional dengan badan bahasa mereka kan bersinergi untuk meliterasikan Indonesia, ini luar biasa. Mereka punya buku-buku digital yang banyak, ribuan buku yang bisa diakses gratis. Saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan badan bahasa yang memberikan akses buku itu, bahkan mereka meminta kepada kita dengan pemangku kepentingan itu untuk nyetak buku. Tapi waktu itu belum efisiensi sih. Kalau sekarang ini mungkin gak ada dana lagi.
1: Kendala jadi, juga ini ya.
0: Jadi nanti bisa diakses lewat, yang jelas sepanjang ada data, ada internet. Jadi kita tetap, buku itu banyak luar biasa, mau buku jenis apapun. Apalagi kita dikasih 1000 bahan bacaan bermutu itu kepada tahun 2025, 2024 itu ada 10.000 perpustakaan desa, perpusdes dan TBM yang ada dapat buku 1000 buku. Dan itu memang termasuk TBM saya. Itu sangat bermanfaat dan bukunya bagus-bagus. Yang kalau beli enggak bisa terbayangkan berapa kalau harus beli. Nah, jadi untuk akses buku, untuk buku, pengadaan buku itu selalu kontinu, pemerintah menyediakan untuk itu. perpustakaan nasional, badan bahasa misalnya, ya. Dan tergantung kita aja mampu nggak kita menyebarkannya. Jadi sarana ada Mbak Ega ya, kepada ibu siapa tadi ya?
1: Cik Guria.
0: Ya? Cik Guria, tenang aja. Nanti kita bisa, mungkin bisa saling kita ini aja bisa kontekkan ya, berhubungan. Mungkin nanti saya bisa memberikan beberapa akses yang bisa, link-link yang bisa di untuk membuka buku-buku yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional.
1: Oke. Dan tadi ini ada lanjutan pertanyaan dari Cik Guria yang tadi belum selesai dijawab ya, untuk ruang belum dijawab, baru ruang gitu. Iya, tadi udah beguyur ya.
0: Udah. Ruang yang nyaman, akses buku, akses, kemudian mesti, yang ketiga.
1: Enggak mesti mewah gitu ya.
0: Iya, enggak mesti bagus. Yang penting garis bawahi kegiatannya, kegiatan yang menarik, program yang menarik akan membuat ruang seperti apapun jadi menarik.
1: Oke. Ini katanya boleh minta nomor WA ibu, boleh Kakak Ega ya, udah jelas. Nanti mungkin justru nomornya Cik Guria yang kita kasih ke ibu ya, karena udah masuk nomornya Cik Guria di sini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa saja nih macam-macam literasi? Pengen kayak penjelasan lebih rinci lagi nih Bu, tadi seputar literasi yang katanya hanya ke bahasa Indonesia, tapi ternyata enggak gitu.
0: Iya, kan ada 6 literasi dasar itu. Udah jelas banget ya. Pertama memang kita literasi tetap baca tulis ya. Baca tulis, kemudian literasi numerasi. Kemudian finansial, digital, kemudian kewargaan ya, tentang budaya dan kewargaan itu. Jadi semua bidang, sebenarnya kayak finansial itu bagaimana kita membudayakan ekonomi kreatif. Nah, contoh literasi ini yang bisa ditiru mungkin untuk perpustakaan desa, TBM, yang kita memang harus tidak ada dana dari pemerintah itu ya. Karena bagaimanapun kan TBM harus berjalan tuh. Ya, saya prakteknya itu, di dalam TBM itu kan anak-anak tuh nanti ada misalnya menggambar, mewarnai dan sebagainya, anak-anak itu banyak. Nah, itu kita ada barang yang kita jual dengan murah, yang bisa mungkin income-nya bisa untuk operasional TBM. Atau ada kantin ya, kantin sederhana mungkin. Itu untuk ekonomi kreatif. Kemudian produksi-produksi itu ada TBM di Palembang tuh, kawan tuh kebetulan dia masih naik sepeda loh Mbak kemana-mana, yang mungkin sekarang jarang ibu itu. Cuman dia berhasil mengelola ibu-ibu di sekitarnya untuk buat keripik yang akhirnya dipasarkan di TBM-nya gitu. Itu luar biasa itu.
1: Oke.
0: Jadi memang untuk sarana literasi yang handal, termasuk juga sebagai ujung tombak perekonomian juga bisa sebenarnya melalui perpustakaan tadi, luas banget.
1: Oke, banyak cara gitu ya.
0: Banyak cara.
1: Iya, dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah, adakah tempat perpustakaan khusus untuk anak-anak muda? Milenial.
0: Sebenarnya kalau yang khusus, sebenarnya kalau kita bicara umum, kebanyakan memang karena pangsa pasar saya anak muda, saya terkadang buku-buku yang datang pun, buku-buku yang ada, itu baik yang buku digital juga maupun buku-buku fisik, itu saya pernah Mbak dikasih buku itu 100 buku baru, Terelie yang baru, yang mungkin, yang asli itu Mbak, mungkin satu bukunya 100 lebih ribu itu. Nah itu langsung dikirim dari mantan siswa yang udah kerja di luar negeri. Mereka ingat dengan saya, ibu katanya, saya kirimkan buku. Nah itu tanda kasih itu luar biasa Mbak, bagi seorang guru ya. Dan itu akan menambah koleksi yang yang jadi sasaran para remaja gitu.
1: 100 loh ya.
0: jadi banyak hal ya. Untuk nanti coba kalau kita bicara masalah, banyak loh. Terima kasih banget ini pendengar kita ini semuanya malah ngasih ide ke saya akan terbukanya mungkin yang lebih khusus TBM yang khusus anak-anak muda gitu ya.
1: Iya benar. Mungkin
0: ini titip masukan. Nanti Mbak Ega mau bergabung mungkin, ayo kita buat yuk.
1: Kayak berdampingan dengan kafe seperti itu ya.
0: Iya, makanya tadi. Jadi akan lebih tergambar untuk Bangka Belitung mungkin loh.
1: Okay.
0: Bangka Pinang, Sungai Liat nanti bisa terini di situ.
1: Tapi kalau menurut ibu anak-anak muda tuh sukanya bacaan yang seperti apa sih?
0: mungkin sekarang ini mereka lebih ke
1: percintaan kan?
0: Iya,
1: kan, kuliner kan?
0: Bisnis itu, kan? Itu udah susah terbaca karena banyaknya drakor, dracin yang masuk ini udah
1: kalah saing.
0: Ah, kita harus menciptakan itu, tenang okay. aja.
1: Iya, tapi kalau Trelia ini masuk anak muda ya, Bu ya?
0: Muda sih.
1: Motivasi juga gitu
0: motivasi
1: ya.
0: Motivasi muda.
1: Jadi itu bentuk apa ya? Kayak upaya juga sih untuk mencari tahu sebenarnya mereka tuh minatnya kemana sih gitu anak muda ya.
0: Betul.
1: Tapi sekarang udah banyak nih anak muda yang belajar dari digital juga sih, literasi digital tentang bisnis itu kebanyakan ya, Bu. Mereka sampai usia-usia anak-anak Gen Z juga udah punya usaha gitu.
0: Nah, justru itu yang menarik tuh Mbak Ega. Sekarang ini kan banyak remaja bisa menghasilkan jutaan dari kamar.
1: Iya.
0: Iya, itu kan sangat membius, tapi kan kita kadang-kadang ini harus kita bisa bedain karena sekarang judul pun bisa dari kamar.
1: Iya,
0: ya, bisa menghasilkan banyak.
1: Jadi ada plus minusnya juga
0: ada ya. Game ya, lewat game online yang ternyata game online yang mengarah ke judul itu kan berbahaya, makanya itu memang PR kita semua itu.
1: Tapi banyak nih cat bisnis juga yang mereka buat sekarang juga udah dijadikan sebagai konten juga gitu, Bu. Itu bisa menambah pengetahuan anak-anak juga.
0: Iya, pengetahuan yang memotivasi mereka karena cuan terkadang gitu ya? terkadang kan enggak itu kan tidak butuh yang bagus, yang terkadang kan memang semua ada jalannya ya, semua ada takdirnya gitu. Jadi yang dari sederhana kita gitu, ya bisa ngangkat tergantung kreatif dipoles kreativitas mereka gimana. Dan nanti untuk perpustakaan yang khusus remaja karena sekarang ini belum ada sih kalau di Babel, nanti mungkin itu masukan coba kami nanti bicarakan. Jadi kita akan buat karena saya sedang membentuk merintis TBM percontohan. Ya, tapi TBM di sini memang kalau kita bicara TBM rata-rata memang anak-anak sih Mbak sasarannya kan anak PAUD, anak TK gitu. Tapi tapi ini usulan dari Bapak siapa tadi dari mana ya? Itu kan bagus sekali untuk remaja. Coba akan kita giring ke sana nanti.
1: Oke. Dan sekarang kan muncul nih kayak pembuatan konten tutorial misalnya kan. Mereka membuat sebuah konten proses mereka untuk menjadi sukses, pengalaman mereka jatuh bangun seperti itu. Nah, apakah itu masuk dalam literasi digital juga?
0: Masuk banget, justru itu yang mungkin nanti akan kita garap gimana ya, kita memanggil guru ya, kayak mentor itu ya. Untuk itu di TBM remaja tadi, waduh mantap ya.
1: Sepertinya ya.
0: Yang gimana kita ya tergantung bagaimana kita pendekatannya sehingga di era efisiensi ini itu tetap berjalan dengan tidak menekan budget gitu loh. Menyiasati.
1: Oke, keren juga ya. Jadi sebenarnya literasi itu banyak ya, bermacam-macam juga. Dan kehadiran digitalisasi saat ini ya, seperti mereka memang sibuk dengan gadgetnya.
0: Iya.
1: Plus minusnya juga seperti apa ya, Bu? Ada yang memang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang scroll yang tidak jelas. Tetapi ada juga yang memanfaatkan literasi digital dengan sesuatu yang bermanfaat juga. Kalau jadi kalau mau dibilang handphone itu kayak apa ya menghabiskan waktu mereka, enggak juga gitu ya kalau mereka bisa seperti itu, Bu ya.
0: Betul.
1: Karena masuk ke literasi digital gitu, iya. Bu ya.
0: Nah, disinilah memang perlu balik-balik filter ya. Kita perlu filter, kita perlu dasar ya, fondamen yang kuat memberikan pemahaman kepada anak-anak ya. Untuk bisa membedakan. Karena terus terang yang sukses dari itu banyak, tapi jangan salah, yang hancur juga banyak. Jadi disinilah kita harus sebagai jangan gini. Terkadang kan ada yang memvonis karena memang ada orang-orang tertentu yang oh itu jelek, itu nggak bagus. Nah jangan juga begitu, karena itu juga akan mematikan kreativitas.
1: Berarti lebih kepada mengarahkan ya.
0: Iya, diarahin. Ya yang jelas balikkan ke pondasi dasarnya keimanan tadi, bagaimana dia bisa memisahkan oh ini bermanfaat untuk saya, ini tidak. Dan itu bisa terjadi dengan diingatkan terus-menerus kontinu. Ayo jangan. Kan kita selalu begitu.
1: Jangan bosan ya.
0: Tetap harus.
1: Oke, kontrol yang pasti ya.
0: Betul.
1: Oke, terakhir mungkin ya, Bu, apa sih pesan dan juga harapan untuk siswa ataupun orang-orang sekeliling kita untuk membangun lingkungan literasi yang berkelanjutan melalui perpustakaan gitu Bu. Ataupun TBM tadi.
0: Iya. Yeah. Pada dasarnya apa yang tidak kita pahami itu akan menjadi bumerang, akan menjadi musibah buat kita. Makanya bagaimana kita harus belajar memahami dengan banyak, kita kembali ke basic, kita dengan banyak membaca. Karena ya kita seperti tahu kan Mbak, bahwa bacalah tiga kali loh itu ditekankan. Nah, dari awal juga bahwa membaca itu merupakan pondasi awal untuk kita mengerti. Nah, kalau kita mengerti, kita akan bisa memilah, oh ini benar, ini enggak. Nah, itu kita harus kembali memanfaatkan, dan perpustakaan itu berperan besar dalam hal tanggung jawabnya untuk kemajuan bangsa ini. Kita sudah dibayar, kita sudah difasilitasi pemerintah, kita sudah jadi kita berkontribusi gantian. Jadi saya mengajak kawan-kawan para penggiat literasi, baik yang dibayar maupun gak dibayar, itu untuk sama-sama bertanggung jawab. Kita literasikan lah bumi ini, bumi kita yang sudah semakin tua ini. Jadi seperti jargon Forum TBM Bubble Mbak, kita membumikan literasi dan meliterasikan bumi.
1: Oke. Itu dia tadi perbincangan kita Mbak Mariana dan juga sahabat budaya ya, seputar tadi topik kita ya, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Yang ternyata literasi itu cukup luas, bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Dan juga ini banyak upaya dilakukan terutama untuk menggaitkan anak muda gitu ya. Untuk teleponnya kita tutup dulu ya, karena udah di penghujung kebersamaan. Dan kita kembali nih ke Mbak Mariana.
2: Ya baik, terima kasih Kak Ega dan juga Ibu Rita di RRI Propat Sungai Liat. Mudah-mudahan obrolan yang tadi sudah disimak untuk pendengar Propat di seluruh Nusantara ini bisa menginspirasi wilayah lainnya untuk melakukan hal serupa gitu ya, khusus untuk dunia literasi. Baiklah, sampai sini dulu untuk Suara Budaya Nusantara bersama RRI Propat Sungai Liat. Terima kasih Kak Ega dan Ibu Rita, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan tentunya Abang Po, ayo Po Mariana masih lanjut temenin di Mari di Propat Suara Budaya Jakarta.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Duh, apa ge mai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepok dak kemana, Es?
0: Penan palak kone mai.
1: Ngapa penan, Es?
0: Bukan kone

0: Tes. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Lia, Tes.
1: Loh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Lia, bay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Lia, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Lia. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan di pacak, nak siaran langsung oke.

nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Kampung Tiki Orang. Negeri Laskar Pelangi, Bangka Belitung adalah negeri berwarna kehidupan budaya serta kearifan lokal. Salah satu yang memiliki nilai luhur bagi kehidupan masyarakat di Bangka Belitung yaitu Keleka. Keleka adalah hutan buatan yang berisi tumbuh-tumbuhan yang berbuah tidak jauh dari kampung atau tempat tinggal penduduk yang bisa dimanfaatkan turun-temurun. Keleka merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat sangat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Umum dipahami masyarakat, Kela untuk Ika. Seperti yang diutarakan Ahmadi Sofyan, budayawan dan pemerhati sosial Bangka Belitung.
1: Orang tua dulu memberikan nilai pelajaran filosofi kepada kita bahwa jangan pernah kita berpikir melakukan sesuatu untuk diri kita be. Artinya harus kita berikan kepada orang lain, kepada keturunan kita, jangan melakukan sesuatu untuk keuntungan diri sendiri. Keleka ini adalah nilai kearifan lokal bahwa orang tua kita sudah mengajarkan kepada kita, para cucu-cucunya, cicit-cicitnya, harus ada sahabat di luar kita manusia, yaitu hutan.
0: Dalam hukum adat Bangka Belitung Sindang Mardika, jelas mengatur adab memperlakukan hutan termasuk hutan adat Keleka. Ahmad Elvian, tokoh adat dan sejarawan Bangka Belitung, saat dijumpai tim wisata budaya menyampaikan.
2: Nah, di dalam hukum adat Sindang Merdeka itu ada ketentuan orang tidak boleh merusak hutan, merusak pohon yang sengaja ditanam. Jadi Keleka itu adalah sesuatu yang harus dilindungi oleh masyarakat, diatur di dalam hukum adat kita. Karena siapa yang merusak dengan sengaja pohon itu atau dengan tidak sengaja pohon itu, ya, pohon yang sengaja dipelihara, ditanam, kebun, hutan, itu akan didenda.
0: Selama ini, Keleka diidentikan dengan pemenuhan kebutuhan atau bersifat konsumtif. Namun, di balik itu, Keleka memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi wisata budaya.
1: Kalau ngelihat dari potensi wisata, kalau Keleka itu diolah, di-manage dengan bersihnya, rapinya, sudah itu pohon-pohon yang tumbuh di situ tuh bisa dimanfaatkan dengan maksimal, itu sangat punya potensi untuk dijadikan salah satu destinasi wisata kampung. Karena apa? Kita melihat wisata-wisata buatan masih di Bangka, itu pantai yang dikemas, lalu tempat selfie, tempat apa segala macam. Kenapa tidak kampung-kampung itu dimanfaatkan? Begitu juga Keleka. Kenapa tidak kita melakukan di tengah-tengah Keleka itu ada kafe? Karena ke depan itu wisatawan-wisatawan dari luar, dari perkotaan, bahkan dari barat, itu senang kepada hal-hal yang natural, bukan buatan. Misalnya di dalam Keleka, tadi orang buat cukur farm, orang giling anak nutok padi. Di Keleka itulah orang ada yang namanya binatang-binatang khas Bangka Belitung, sudah itu disitulah nanti orang bikin macam mana sih bikin sambal, macam mana sih bikin lempah kuning. Karena kalau wisata itu what to do, what to see, what to buy, what to taste. Disinilah gunanya Keleka, memanfaatkan potensi masyarakat kampung.
0: Menyimak penjelasan sang budayawan dan tokoh adat tadi, tergerak langkah kami untuk menelusuri Rimba Tua Tunu Pangkal Pinang. Setelah 25 menit perjalanan menuju lokasi, diiringi lebatnya hujan dan medan yang belum tersentuh mulusnya aspal, sampailah kami di Kelekak Community.
3: Kiri.
0: Disambut dengan keramat tamahan Haji Heri, pemilik lahan yang telah menyulap Kelekak menjadi destinasi wisata. Kami pun diajak berjalan menikmati wahana-wahana di Kelekak Community sembari berbincang-bincang.
4: 2011 tuh lahannya. Jadi kita beli itu bertahap dengan konsep satu hamparan, Pak. Jadi berawal di cuma 2 hektar nggak salah. Dari semua kawasan ini yang berawal kita bangun tuh masjid kayunya, Pak. Di tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Dulu waktu bikin masjid itu, saya hanya berupaya untuk bikin masjid yang beda dengan yang lain lah. Unik ya keunikannya. Jadi dengan konsep Melayu, jadi muncullah masjid kayu ini. Nah, mulailah kita bangun lagi konsep kedua, balai panggungnya. Di bawah itu ada ya? Ada balainya. Ya. Kemudian setelah balai panggung itu, kita mulai mengumpulkan barang-barang lama dulu ya. Barang-barang lama itu, mungkin muncullah galeri itu. Yang perlu juga kita ambil benang merahnya di Kelekak Community ini, konsep yang kita bangun itu 3, Pak. Yang pertama, bahasa Bangka, pegawai, pengalat, ke pemain orang lu. Itu bahasa Bangkanya. Jadi kalau bahasa Indonesia-nya, pekerjaan, ya, job-nya, job tradisionalnya, kemudian pengalat, alat, tool job-nya, tradisional, kemudian pemain. Pemain itu artinya ancient-nya.
0: Berawal dari keberhasilan konsep tersebut, semakin memacu Haji Heri untuk terus melestarikan dan memelihara apapun yang pernah orang Bangka lakukan dulu. Pengembangan kawasan ini terus ia lakukan meski terus merogoh kocek pribadi sedalam-dalamnya tanpa ia memikirkan balik modal. Di benaknya hanya terfikir untuk membangun kampung halaman setelah puluhan tahun merantau dan mewariskan nilai-nilai budaya di Pulau Bangka yang tak ternilai harganya untuk generasi yang akan datang.
4: Saya selalu diskusi dengan Pak Alpian, Pak, orang Bangka ini punya ini nggak, Pak? Punya rumah adat? Oh, nggak ada, dibilang itu. Yeah. Yang ada apa? Rumah Ume. Muncul yang keempat, Rumah Ume. Yang konsepnya semuanya bangunan itu punya filosofi semua.
0: Tak terasa, 8 tahun sudah Kelekak Community pun terus berkembang menjadi kawasan wisata budaya yang patut dibanggakan. Di awal 2019, mulailah dibangun Kampung Tiga Orang untuk melengkapi sekaligus menyempurnakan kawasan ini.
4: Kampung Tiga Orang ini gini, orang Bangka ini kan tidak ada kenal adat, suku nggak ada. Dia pakai orang. Jadi kalau bilang orang Dayak, suku Dayak sebenarnya. Kalau Bangka bilang bukan suku, tapi orang. Ya, suku Melayu, orang Melayu dibilang gitu. Jadi bukan kampung orang tiga itu, tapi jadi Kampung Tiga Orang gitu. Nah, jadi Kampung Tiga Orang itu kampung di mana ya, kita membangun suatu perkampungan yang isinya ada tiga orang. Tiga orang itu bukan orang secara personal, Pak ya, tapi tiga suku lah ya. Pertama orang darat, kedua orang laut, ketiga orang Melayu.
0: Kini, jika wisatawan mengunjungi Kelekak Community, seakan dibawa menikmati kehidupan Bangka secara keseluruhan, sekaligus bernostalgia dengan kehidupan tempo dulu. Begitu nyata tergambarkan betapa bernilainya warisan budaya leluhur kita. Dan semestinya, yang dilakukan Haji Heri menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menjaga warisan itu agar tidak punah.
5: Kakak ini banyak macam-macam karet, duren, yang ditanam dengan orang dulu kan. Itulah disebut kakak.
6: Kelekak, kurang tahu juga.
7: Ya sih, menurut kakak nih,
6: tempat orang bertanam-tanam nih, kabin ubi, nanas, sahang nih, pisang tuh lah.
5: Tahu gitu ya, orang tahu lah.
7: Kurang tahu juga itu.
0: Mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi, ada kekhawatiran keleka akan tinggal nama bila tidak ada kesadaran untuk menjaga kearifan lokal yang ada. Butuh dukungan luar biasa dari semua pihak, masyarakat, pelaku budaya, dan pemerintah.
8: Dengan sinergitas yang positif ini, tentu saja ini merupakan modal yang tidak ternilai. Kita harus memanfaatkan potensi ini supaya mempunyai nilai tambah yang lebih.
0: Keleka adalah harta kita, dan harta mesti kita jaga. Apalagi itu warisan budaya. Keleka bukan hanya paru-paru dunia, namun lebih dari itu, keleka merupakan nafas kehidupan yang menggeliatkan pariwisata di Bangka Belitung.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngambuk gua terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Baik, seperti untuk saat ini lah di jam 3 istirahat waktu Ega untuk pamit undur diri. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini deh Bang Wanda nganti Ega sampai kelak jam 8 malam. Untuk Tuku Ega pamit, terima kasih untuk kebersamaan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik Sobat Budaya, kembali kita kali ini di Bedincak Bedayak dan di kakekku Wanda Sonalham. Nanti kak Sobat Budaya dimanapun di kesempatan kali ini, coba kita kelas sampai pukul 17 di Bedincak Bedayak. Untuk Sobat Budaya semua ya, yang mungkin di kesempatan sore hari ini sedang menikmati suasana sore ya. Ya, selamat sore bayi, dan hari ini tanggal 30 Juni 2026 Sobat Budaya. Oke, bicara tanggal 30 Juni ini Sobat Budaya, ada satu peringatan yang dirayakan di beberapa belahan dunia nih. Itu apa nih? Nah, ini tentu yang akan jadi topik perbincangan kita hari ini Sobat Budaya di Bedincak Bedayak. Wah, ya

tanggal 30 ini Sobat Budaya itu diperingati sebagai hari media sosial atau media sosial day. Nah, ini tentu mengingatkan kita bagaimana era sekarang di tengah kemajuan teknologi dan media sosial ini, apapun ya sekarang ini bisa terjadi begitu Sobat Budaya ya, atau social network itu yang berfokus ya pada pembangunan relasi, koneksi ya, dan lain sebagainya, seperti misalnya Facebook, TikTok, YouTube gitu, Instagram, sekarang Twitter atau X sekarang ya gitu. Ini banyak forum, berbagai forum tercipta, forum diskusi, forum jual beli gitu ya, itu banyak sekali tercipta di yang namanya medsos ini ya, hampir jadi kebutuhan lah saat ini gitu ya, bisa dikatakan itu Sobat Budaya. Maka dari itu peringatan hari medsos ini diperingati begitu ya, itu di tiap tanggal 30 itu Sobat Budaya. Baik, yang pasti Anda pengguna medsos ya, Anda pengguna medsos mungkin juga ingin merefleksikan gitu hari penggunaan medsos ya, peringatan hari, peringatan social media day begitu. Nah, ini setiap tanggal 30 Juni, di mana ini peringatan global sebetulnya ya. Ini dicetuskan itu pertama kali tahun 2010 Sobat Budaya oleh platform media digital namanya Mashable. Ini untuk merayakan dampak transformasi media sosial, medsos terhadap cara manusia berkomunikasi, berbisnis, dan juga terhubung satu sama lain. Tentu terhubung di seluruh dunia itu. Nah, Sobat Budaya, mungkin juga saat ini bagaimana Anda mau menyikapi era medsos saat ini, menggunakan medsos bagi Anda itu seperti apa? Nah, kita berbagi pendapat lah begitu ya untuk Sobat Budaya semua. Kena bergabung, aku tunggu di line telepon kita 08 12 13 14 139. Itu, nah, silakan Sobat Budaya. Ya tentu sambil kita dengar lagu-lagu yang mungkin Sobat Budaya nak request, atau juga lagu yang kupilihkan di kesempatan kali ini.

0: 2,
1: Mai, 4, kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, ho. Aduh, bengesa selfie, Mai.
2: Oh, nian Rom. Pok, nih, sok sibuk sih, Rom.
1: Sibuk tahap, apa, ge?
2: Wah, tah gawi, ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Rom.
1: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kutu tengah banyak nih, Mai.
2: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
1: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
2: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
1: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, ho.
2: Ah, beseng, pok lah, Rom. Leteh madah kek pok, ne, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
1: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggumong. Mane ade basi bangka ngenyape. Yang ade geng ngeleteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
2: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
1: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli ati.
2: Aduh, ipok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang di jalan Romo.
1: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
2: Oh nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
1: Indepok ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng ngintil, seku Mai, kemana-mana geng ikut, dijubur ku di Mai.
2: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktirku pok Rom.
1: Oh, jadi selama ini kak berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
2: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep pok ne Rom.
1: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok ne Mai, wew.
2: Rom,
1: apa Mai?
2: Ada orang gila ya Rom.
1: Mana?
2: Mata lah Rom.
1: Wah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Dia Rom tau kayak kita Mai.
2: Tuhan Rom ya Rom.
1: Oh, Mai, Mai dia.

0: mati lah mic, lah ite mic mati lah mic. Gue deka gua mic.
1: Ya kita pulang nak.
0: Mai cepat mai lari mai. Mai lari mai lari mai. Mai lari mai cepat mai.
1: Yuna.
0: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat dekat batang mai. Mati lama aku lari mai. Udah coba ngomong lagi mai. Mati lama.
1: Palah rom rom.
0: Lagi ada dak mai.
1: Rom. Pok dak tahu dak rom.
0: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime Fatime ya rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang kok ane putri yang tertukar maren rom.
0: Deki ade.
1: Pok ane kelak anak Fatime udah rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
0: Ngeracau pok ane mai. Pok ane mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak disangkap begitu mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah mai mai, letek ku mai, aduh mai pet menuh,
1: letek rom rom.
2: Oh.
1: Kemarin dosa asu,
2: aduh
1: di peluntang ruas dikejar bayi.
2: Ya Allah,
1: neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok nih lah rom.
0: Lah gak peduli mai gara-gara ku mai. Mati
1: pok lah. Lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dek malah diceleng pulih orang gila ya.
0: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek tau. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
1: Yalah ingin dek kok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepet lah kempes pok rom.
0: Hah? Apa yang kena mai? Kau ni mai, kau pikirku di penuto mai apa cak kempes? Ni mang mang kau mai. Weh mulut aku.
1: Tapi rom, lucu gitu tadi romo. Kata kenang tak kayak renggile rom. Tapi ni rom nyari anak.
0: Oh imang, tapi nyari imang lah.
1: Nyari anak kepok rom.
0: Tapi bener imang itu.
1: Kan nyari repo anak ah. Tapi mirip imang rom pok kayaknya.
0: Dekat adiknya menang. Agi cakepku selangit-langit be mai. Ngerinya bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
1: Kerianya orang gile rom. Mun pok orang gile lebih kali rom runges rom.
0: Astagfirullahalazim.
1: Gile gile macam ni runges rom.
0: Ya Allah mai. Big mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabik mai. Tapi kau aku dak ngerugi ke tak cabik tengah mahal ni mai. 50.000 mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran ne. Apa keluarga orang gile tadi tu dak nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mai
1: oh. Oh nian. Oh nian rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelinteng ngukur jalan ndak ape pikir keluarga. Ndak punya pri kemanusiaan rom.
0: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan mai oh.
1: Kena pok lah rom. Males ku ngejelas ya. Ku nge leteh rom. Nyabe nih asenak. Putus lah asenya nyabe ku nih rom. Aduh ya.
0: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai. Men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai.
1: Hah? Oh pastilah rom, rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya rom. Takku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
0: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu mang? Undang-undangan.
1: Oh nian, sek rom undang-undang ya rom.
0: Oh.
1: Tahu undang-undang nak rom?
0: Oh.
1: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya rom.
0: Oh.
1: Adalah kita belajar SD sari-mari rom.
0: Oh. Adalah aku tahu lah bentuk mai.
1: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama rom?
0: Sekarang ni PKN kata.
1: Oh.
0: Si kok deng P mai, dia banyak dah.
1: Oh lah pun eh.
0: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
1: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur, pajak sembuh mana diubat, rom.
0: Tahu lah pun, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai, kalau di kampung kita nih, ada orang gile besak perut, mai, yuk. Hah, ngeri ku mai.
1: Besak perut cemana nya, rom?
0: Kayak ada ningok tadi tuh. Hah,
1: tak banyak, banyak macam sih orang gile nih, rom. Ada yang...
0: Lah ngapain boleh kan ketawa tuh
1: Mai? Apalah ada yang sensor maksudnya gerang gile banyak yang sensor Rom.
0: Iya
1: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng pok lah Rom. Asa pok gede kok gile kelar Rom.
0: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

Yo, baik, seperti saudara Sobat Budaya, nah aku cek dulu lah WhatsApp Deda nih. Ya, untuk Sobat Budaya semua, yo, kita di Bedinja Bedai. Nah, untuk Sobat Budaya yang tentu bergabung di kesempatan kali ini, aku tunggu ikan nih.

0: Okey, baik Puan Adik, saudara Sobat Budaya. Tadi seperti yang aku sampaikan untuk Sobat Budaya semua, ya, hari ini diperingati sebagai Hari Medsos, ya, secara global, secara internasional. Nah, Sobat Budaya semua, pengguna medsos dah. Kalau pengguna medsos, tentu ya ini punya pilihan sendiri lah. Medsos itu digunakan untuk apa kayak gitu. Yang pasti Sobat Budaya, kalau bicara medsos ini adalah gambaran seseorang, gambaran individu lah, seperti itu ya. Rumahnya individu dalam hal digital, secara digital gitu. Nah, maka dari itu Anda misalkan posting itu ya, terkadang apa ya, postingan itu ya mencerminkan diri kita sendiri begitu ya Sobat Budaya. Nah, itu ada yang memang orang untuk bisnis begitu. Tapi medsos secara pribadi itu merupakan hak yang tidak boleh diganggu gugat ya Sobat Budaya. Karena itu punya pribadi gitu, dan ya tidak boleh harus dicampurkan, harus di memposting itu yang memang bukan tidak sesuai dengan Anda begitu ya. Itu di sana ada hak di dalamnya begitu, dalam penggunaan medsos. Karena itu medsos itu sifatnya pribadi seperti itu ya. Kecuali misalnya medsos sebuah organisasi, nah itu buat ataupun peruntukannya untuk sebuah organisasi, bukan untuk pribadi. Ya, kalau medsos organisasi digunakan pribadi itu kan salah juga. Begitu juga sebaliknya, ketika medsos pribadi digunakan secara organisasi itu tidak bisa juga untuk dipaksa begitu ya Sobat Budaya, karena di situ ada nilai haknya gitu, hak azazi, hak prerogatif gitu ya Sobat Budaya. Oke, dengan apa tujuannya masing-masing. Ada yang mungkin orang, kalau politisi mungkin dia untuk menyampaikan apa aktivitasnya, apa kegiatannya begitu, secara politik begitu ya. Atau itu yang misal untuk pribadinya gitu. Secara organisasinya lain lagi begitu ya. Nah, itu sehingga apa? Sehingga medsos itu bisa punya karakter masing-masing begitu, yang tidak bisa dicampur aduk begitu ya Sobat Budaya. Nah, itu sekedar apa ya, pengalaman dan juga berbagi pengetahuan lah untuk Sobat Budaya semua. Dan saya yakin Anda punya konsep masing-masing. Nah, makanya kita lihat kalau medsos itu banyak viewers, banyak followers, yaitu dengan konsep yang memang direncanakan, konsep yang matang gitu ya. Itu Sobat Budaya. Oke, ada yang menggunakan medsos, ya pastilah gunakan medsos ya. Kalau sekarang nggak gunakan medsos malah jadi kayak apa ya, kayak kurang gitu katanya gitu. Benarkah demikian? Nah, itu hanya Anda dan kita masing-masing yang bisa menjawab. Ya tentunya jawabannya dengan versi masing-masing juga begitu ya.
1: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Pagi Mai, kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana Es?
0: Penan palak kone Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan kone, cuma lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pecah terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Yo ngapa apa hubungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Okey, baik saudara saudara sobat budaya, dan anda masih bersama saya Wanda Sumarno. Dan di kesempatan kali ini sobat budaya, sore hari ini yang masih terus stay di Perempat RRI Sungai Liat, makasih. Oh, okey, kita lagi ngomong soal medsos sobat budaya. No, anda tentu punya pilihan masing-masing ya, medsos itu digunakan untuk apa begitu. Tapi yang pasti di sisi positif ya. Nah, negatifnya itu ada juga sobat budaya, apa misalnya ada penipuan ya, banyak sekali gitu ya, dan korbannya itu kerugiannya tak tanggung-tanggung ya, bahkan sampai puluhan juta loh sobat budaya gitu. Ini kalau kita tidak bisa menyaring ya apa yang menjadi informasi sehingga merugikan kita. Seperti misalnya sekarang kita belanja pun online. Nah, itu juga menggunakan banyak platform medsos seperti Facebook dan lain sebagainya begitu ya, yang menyediakan fitur-fitur menawarkan barang seperti itu. Nah, ini juga sobat budaya, terkadang ya kalau kita nggak hati-hati ya begitu, kalau kita nggak selektif ya tentu bukan nggak mungkin kita akan jadi korban. Nah, untuk itu sobat budaya, jangan sampai itu terjadi. Jadi jangan sampai anda misalkan gini nih, anda punya mBanking seperti itu ya. Nah, itu juga anda harus berhati-hati sobat budaya ya, jangan anda sembarang klik begitu ya, dan ya nggak taunya rekeningnya ludes. Nah, hal-hal seperti itu karena sekarang ini udah canggih sekali begitu ya, canggih banget begitu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi menggunakan medsos itu juga tentu kita harus selektif, harus bijak juga seperti itu ya.

0: banget.
1: Ya po, eh ngeracau ya Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger Rom?
0: Wih, bukan ya Mai. Dek percaya pulih kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Dikaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
1: Ya sek Rom. Jengger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jengger tuh artinya jahe Rom. Yang ngade ge utak kune begengger ngerpok ya ne Rom.
0: Basing kalah Mai, nak gingger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger, ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Segera se perutku Mai. Nyaman se perutku nih Mai.
1: Wih, gaya kan Rom. Nyapo ingin no makan gule-gule itu.
0: Kan-kan ingin Mai. Pokok nyaman Mai. Lah kacube lah Mai. Menade barang Mai.
1: Nah, cube pok tanya. Gule-gule ingin gak makan Rom?
0: Oh pasti ingin lebih Mai. Gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku nih Mai.
1: Au kar, udah ngapa pun ngadu kayak ku nih Rom. Asa-asa dek nyaman rasa ku nih. Alamat ade kenak abis sih kok nih. Lah kayak ngeruso kulit lah hindi
0: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pengal pinang Mai.
1: Lah ku padah nian ade ujongan eh.
2: Apa?
0: Maya,
1: kau minta gantiku ke pangkal nyari gule-gule, Rom.
0: Iyalah, Mai, gantiku, Mai. Please, Mai, please. Mai, Mai cantik.
1: Plus, plus, plus. Kaki retop, plus, so, Rom.
0: Mai.
1: Wah, kawahku dek, Rom. Iyalah, ke pangkal sanen. Jauh, he, Rom. Mane bermotor, pulik ngunceng, kah. Kawahku dek.
0: Iyalah, Mai.
1: Lah, muke ku lah terlibes-libes kena rambut keribu Pak Rom.
0: Yolah Mai please Mai kantiku Mai.
1: Please please.
0: Kunek bener gule-gule itu Mai. Mai. Ya Mayo. Ku baca lah traktir ka Mai. Beli minuman jeruk lah kayak ka Mai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
1: Nambah kali ku dak kawa men ge jeruk. Kunek bakso kayak sate nambah Rom.
0: Mati lah Mai. Mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kek tekor bandar Mai. Wih, okan nih Mai.
1: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nak ape dak pok nih Rom. Main yoyo nek kude. Nek yo nge sude.
0: Nek, nek, nek, nek, nek Mai. Oh lapun yo Mai. Yo Mai. Aduh, dak tau ngape lah. Yang penting ku pacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
1: Yolah, cepet melah kita jalan.
0: Sekarang Mayo.
1: Dek, tahun depan, Rom.
0: Oh, walaupun ya, Mai. Weh, Mai cantik.
1: Yo, temen.
0: Mayati Sophia, nih.

0: Pagi, Mai. Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Wih, wow, tak terasa ya. Oh, lama jam 5 suat lagi. Nah, seperti kita harus segera akhiri untuk berinjak daya hari ini dan ikat makasih yang last day di perempat RRI sekalian. Oke, selanjutnya sobat budaya yang pasti terkait dengan pemanfaatan medsos tadi, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bila perlu tuh pajak menghasilkan sesuatu, macam tuh sesuatu apa itu cuan sobat budaya. Oke, baik sobat budaya semua. Dan selanjutnya kita lah di pengunjung waktu, di sisi waktu ini di Berdinjak Budaya ku hadirkan lagi terus lagu-lagu dangdut pilihannya untuk sobat budaya semua. Dan ya untuk itu sobat budaya, terima kasih kebersamaan dan tetap semangat selalu, hati-hati di jalan yang mungkin saat ini lagi dalam perjalanan. Stay tuned.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup. Berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
2: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
1: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
3: Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros.
1: Nah Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia.

0: Ya baik Sobat Budaya dimanapun di kesempatan kali ini Agi Keku, Anda Son Alham dan Sobat Budaya di beberapa lagu lah aku ajak Ika sebagai simbol kita sekaput no sore ini ya. Ini bukan lagi lah sore lah nak maghrib untuk tu jangan kemana-mana Ika oh lah mulai siap-siap untuk beribadah macam tu oh. Oke. Untuk itu kita bergabung ke Pro 1 Sungai Liat. Kita dengarkan pemandang azan dan pengajian ayat suci Al-Quran. Tapi sebelumnya juga sajian lagu religi islami juga akan hadir untuk Sobat Budaya semua. Untuk itu Sobat Budaya pastikan jangan kemana-mana. Tetap di perempat RRI Sungai Liat. Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Budaya Nusantara hanya di Prompat

0: Balik The Essential, kita bikin romantis ya. Satu lagu juga hadir menemani sore Anda. Dan selanjutnya pendengar, kami juga masih memiliki banyak informasi lain yang akan saya hadirkan. Nah pendengar, mungkin Anda pernah mendengar ya, parfum dilarang disemprotkan ke leher pendengar. Nah ini ada informasinya, apa sih penjelasan dari dokter, apakah boleh parfum itu disemprotkan ke leher pendengar? Ya jadi informasinya pendengar, saya kutip dari CNN Indonesia. Bolehkah parfum itu disemprotkan ke leher? Jadi pertanyaan ini masih sering muncul karena beredarnya
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Ada seorang pemuda yang lama sekolah di luar negeri, suatu hari kembali ke tanah air. Sesampainya di rumah, ia meminta kepada orang tuanya untuk mencari seorang guru agama, kiai atau siapa saja yang bisa menjawab 3 pertanyaan. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Si pemuda bertanya kepada gurunya itu, Anda siapa dan apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya? Saya hamba Allah dan dengan izinnya saya akan menjawab pertanyaan Anda. Anda yakin? Sedangkan profesor dan orang ramai yang pintar tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Saya akan mencoba sejauh kemampuan saya. Baiklah, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan wujud Tuhan kepada saya. Yang kedua, apakah yang dinamakan takdir? Yang ketiga, kalau setan diciptakan dari api, kenapa dimasukkan ke neraka yang juga dibuat dari api? Tentu itu tidak akan menyakitkan untuk setan, sebab mereka memiliki unsur yang sama. Itulah 3 pertanyaan si pemuda itu. Setelah mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba kiai tersebut menampar pipi pemuda tadi dengan keras. Kenapa Bapak marah kepada saya? Saya tidak marah. Tamparan itu adalah jawaban saya atas 3 pertanyaan yang Anda ajukan kepada saya. Sambil menahan sakit, si pemuda itu bertanya lagi. Saya sungguh-sungguh tidak mengerti. Apa maksud Bapak? Bagaimana rasanya tamparan saya? Ya, tentu saya merasa sakit. Jadi Anda percaya bahwa sakit itu ada? Iya. Coba tunjukkan pada saya wujud sakit itu.
1: Saya tidak bisa.
0: Nah, itulah jawaban pertanyaan yang pertama. Kita semua merasakan kewujudan Tuhan tanpa mampu melihat wujudnya. Apakah tadi malam Anda bermimpi akan ditampar oleh saya?
1: Tidak.
0: Apakah pernah terpikir oleh Anda akan menerima tamparan dari saya hari ini?
1: Tidak.
0: Ya, itulah yang dinamakan takdir. Terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar Anda?
1: Kulit.
0: Pipi Anda?
1: Ya, kulit.
0: Lalu bagaimana rasanya tamparan saya?
1: Sakit.
0: Ya, jadi walaupun setan dijadikan dari api dan neraka juga terbuat dari api, jika Tuhan menghendaki, maka neraka akan menjadi tempat yang menyakitkan untuk setan.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Sesatu.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
2: Kami melihat simbol asapmu.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, hingga di sini dulu kami hadirkan pilihan lagu-lagu religi, dan selanjutnya pendengar, sekali lagi kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang nanti ditemani bersama dengan Qori Azulfa Mawada, akan bacakan surah Al-Zuhruf. Bacakan surah Zuhruf dimulai dari ayat 17 hingga 22, dirangkaikan dengan kumandang beduk serta azan maghrib yang nanti insya Allah berkumandang bersama muazin M. Yasir Mustafa pada pukul 18:03 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.

Pro4 RRI. RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oh, Sepradi, Ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
2: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
1: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
3: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
1: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik.

0: บริตรงแน่แม่อย่า
1: Ya, nah, Sobat Buddha, informasi kali ini kami sampaikan di mana ratusan orang nobar Brazil versus Jepang di Himpang 5 Habang Toboali. Ini pada semalam Sobat Budaya nonton babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Himpang 5 Habang Toboali, Bangka Selatan. Ini berlangsung meriah, ratusan warga nonton laga Brazil versus Jepang. Hari Selasa udah tuh suasana seru, nobar itu lebih menyenangkan karena pacak ngerasa euforia kayak masyarakat, dan semoga terus dilaksanakan nobar nih sampai final kelak, kata penonton Nabil. Nah, sementara itu Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Bangka Selatan Reza Falepi menyampaikan bahwa kegiatan nobar nih merupakan salah satu upaya pemerintah daerah menghadirkan ruang hiburan sekaligus mempererat tali silaturahim di tengah masyarakat. Sobat Budaya, kegiatan nonton bareng nih jadi wadah bagi masyarakat untuk nikmati pertandingan sepak bola sami-sami itu dalam suasana aman, nyaman, penuh kebersamaan. Dan diharapkan kegiatan macam ini pacak terus memperkuat rasa persatuan serta menjadi hiburan positif bagi masyarakat. Begitu Sobat Budaya. Bagaimana di daerah Anda, apakah ada nonton bareng juga nobar? Mudah-mudahan ya. Oke, kalaupun tidak, nggak apa-apa nih, nonton di rumah aja gitu ya. Untuk Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Nagosari banyak nih. Ini lakso wade, Pantia wade.
1: Lemet ubi nih, bukan dari ubi kasesa atau kan bi? Oh, mati lah bi, kena kami keracun.
2: Nyapok ngeracau gak rom.
3: Oh, lah lama berjual kue nih bi? Oh,
0: pun kue ya, lah 80 tahun membi nih berjual.
3: Kue ini lah bi nih bi? Oh,
1: ngapa bi tidak berjual kue lain bi? Ngapa nyek kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apa mau kue nyenyen?
0: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
3: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain rom.
0: Oh nia nak, mana ukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
1: Oh bi, mana kami nak belajar membuat kue ni jadi dek bi o. Kau ni nak buat kue apa ni bi? Dek pacak lah kau membuat kue ni, asal kau buat dong. Gi anak bantatnya bi.
3: Nak pok lah bantat rom. Deng lah rom, gaya pok ngerapi kita nak belajar membuat kue puli.
1: Oh suka yuk kue mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar mod kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak ka makan mai.
0: Kanyu pabi ge.
1: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
3: Aduh rom, ku asa-asa kesambet menpok ngomong serius cemni rom.
1: Yo bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
0: Berapa kak makan semua nak?
1: Berapa kak mai?
3: Ku lemet dua, apem ziko, yat dua, lima jadi bi, ku bi.
1: Lima banyak. Ngaruh berapa rom? Epok mai lima mayo. Ku gayanya 18.
3: Wah rom, rom.
4: Wah matailah rom, rom sampai ya tiga rom. 18 iko leteh lawan. Au bener nian mai Roma PKTK tadi ya. Kita ne harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung ne. Macam ke kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan pemal nge ngilu adonan biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan nge tahu makan getak. Jadi lah ok kue seng renyap lah gue ke mai ke rob ne. Nyari pendekok lu. Mantap. Ngingin-ngingin nih. Kek ganja kupai.

Nah, sobat budaya, Indonesia itu kaya raya ya, beragam ya, tidak hanya alam tapi juga semacam apa hasil alamnya itu yang dimanfaatkan lagi sobat budaya menjadi bahan yang menjadi sesuatu yang berguna. Nah, tak terkecuali ini di bidang seni sobat budaya. Ada nama alatnya itu fu. Fu, pernahkah Anda mendengar fu? Ya sobat budaya, bila kita lihat keistimewaannya yang paling dominan itu adalah bahan dasar pembuatan alat musik fu itu sendiri. Nah, ini 100% dikatakan berasal dari hasil alam. Jadi kulit kerang sobat budaya. Nah, kulit kerang itu dipakai dalam pembuatan alat musik yang namanya fu nih. Ini berasal dari Saumlaki, Dobo, Kepulauan Aru, dan Banda. Ini musik fu ini diciptakan punya tujuan yang sangat penting sobat budaya di berbagai masa. Ya, dalam pengklasifikasian masa, fu ini fungsinya sebagai alat komunikasi antara raja kayak masyarakat kala itu, antara raja dan juga staf-staf negeri. Ya, dengan adanya fu ini maka komunikasi di antara masyarakat desa itu terjalin dengan baik. Salah satu contoh ini pacar dilihat dalam pemberitahuan atau pengumuman yang diberitakan oleh Mario atau pesuruh desa. Itu Marinho atau pesuruh desa. Marinho ini yang merupakan salah satu staf negeri yang berperan sebagai pesuruh dalam pemberitahuan hal-hal penting berupa pemberitahuan terlebih dahulu itu. Mario ini meniupkan fu ini. Jadi fu ini dari kerang, sobat budaya, kerang yang besar itu, dan itu ditiup. Nah, fu atau tahuri nama lainnya, ini memiliki fungsi sebagai alat yang bisa memberitahukan suatu keadaan seperti perang, titah raja dan sebagainya. Pada zaman dahulu tuh hampir seluruh tata cara adat itu memakai tahuri atau fu ini sebagai pembuka atau penutup. Dan hal ini masih dikembangkan sampai sekarang sobat budaya. Dimana ini lagi terlihat beberapa tata cara adat yang ya lagi digunakan tahuri ini sebagai pembuka maupun penutup suatu acara adat. Nah, salah satu fungsi fu yang paling menonjol yang sedang dikembangkan sekarang adalah sebagai salah satu alat musik tradisional masyarakat Maluku, sobat budaya. Nah, ini jadi kurang lebih nih kalau di daerah-daerah Melayu tuh, kalau kerajaannya tuh pakai ini yuk, serunai namanya sobat budaya, itu serunai. Itu utama di wilayah kerajaan Melayu nih, Riau, Deli, gitu ya, itu sobat budaya. Oke, luar biasa ya Indonesia ini kalau kita kupas, kita kuliti. Ini banyak sekali nih ya, ternyata alat musik dari fu, dari kerang itu yang namanya fu ini juga tidak sembarangan, atau tahuri ini tidak sembarangan sobat budaya ya. Ini punya makna, punya filosofi yang mendalam.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
2: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
1: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
3: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
1: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah.
4: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia.

Ya baik sobat budaya, kita lagi di penghujung waktu dan kelak Ika diganti ke kawanku di Reginali Rizky. Nah sobat budaya, makasih sobat budaya semua lah stay di perempat RRI Sungai Liat dan ya aku Wanda Sonalhan pamit undur diri yo. Sampai jumpa lagi di besok lah insyaallah keku. Untuk sobat budaya semua, selamat malam, selamat menikmati suasana malam hari ini bersama Pro 4 RRI Sungai Liat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM... Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Alkisah di sebuah keleka atau kampung kecil di daerah Gunung Beluru, Kecamatan Membalong Belitung, tinggallah 7 bersaudara. Mereka tinggal di keleka yang sama, namun rumah tempat tinggal mereka terpisah satu sama lain. 6 dari mereka sudah berkeluarga dan tinggal bersama suami masing-masing. Sedang si bungsu yang belum menikah tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. Sulung dari 7 bersaudara dipanggil Kak Nam, lalu yang kedua Kak Ma, Kak Pat, Kak G, Kak Ua, dan Kak Tu. Sedangkan si bungsu dipanggil bungsu. Sumber kehidupan 7 bersaudara itu mengandalkan alam, seperti hasil berburu, menangkap ikan, baik darat maupun laut, dan menanam padi di ume atau ladang. Suatu hari 7 bersaudara ini bersama-sama pergi nanggok atau menangkap ikan di sungai. Sudah setengah hari, si bungsu belum mendapatkan hasil, padahal keenam kakaknya masing-masing mendapatkan seal.

0: berpanas-panasan, tetap aja tanggukku kosong. Gak ada ikan sama sekali yang masuk. Lihat apa yang kudapat. Hanya sepotong kayu hitam. Tapi tak apalah, akan kucoba sekali lagi. Siapa tahu isi tanggoku akan terisi ikan yang besar. Semoga saja.
1: Namun berkali-kali si bungsu mengangkat tanggoknya, tetap saja yang masuk sepotong kayu hitam. Padahal kayu itu sudah berulang kali ia buang.
0: Aduh, lagi-lagi kayu hitam yang kudapat. Malang sekali nasibku ini. Namun sepertinya ada yang aneh. Melihat arus air, seharusnya kayu hitam ini tidak akan masuk ke dalam tanggoku, sebab menghadap mengikuti arus. Namun lihat faktanya, kayu ini malah melawan arus dan masuk ke tanggoku. Kok bisa ya?
1: Melihat kejanggalan itu, tanpa pikir panjang, kayu itu dibawa si bungsu dan dimasukkannya ke dalam ambungnya. Namun tanpa putus asa, si bungsu melanjutkan kembali menanggok.
0: Nah, kali ini akan aku coba lagi. Siapa tahu keberuntungan menghampiri aku. Ayo bungsu, kali ini kamu pasti dapat ikannya.
1: Karena matahari sudah berada di atas ubun-ubun, bungsu tidak menyerah. Walau tetap saja ia tidak mendapatkan hasil. Dengan sedih hati, ia berhenti menangkap ikan. Dan untuk mengelabui kakak-kakaknya, ia menyembunyikan kayu hitam tadi dengan daun-daunan. Karena bungsu merasa malu tidak mendapatkan hasil. Dan selama ini, bungsu selalu menjadi bulan-bulanan dan keusilan kakak-kakaknya.
0: Lagi-lagi, kenapa aku tidak mendapatkan ikan sama sekali? Pasti aku akan ditertawakan oleh kakak-kakakku. Bagaimana ini? Aduh, nanti kakak-kakakku akan melihat ambongku yang tidak ada ikannya. Aduh. Oh iya, aku tahu. Aku tambahkan saja daun-daun. Lagi pula, tadi kan sudah ada kayu hitam dalamnya. Pasti kakakku kira aku mendapatkan ikan.
1: Di perjalanan pulang, si bungsu berjalan paling belakang. Ia takut ambong miliknya diketahui oleh kakak-kakaknya. Dan kebetulan rumah bungsu terletak di deretan paling ujung.
2: Bungsu, aku pulang duluan ya, karena rumahku paling dekat. Bungsu, hati-hati berjalan. Dari tadi kuperlihatkan kamu menunduk dan mukamu kusut. Kenapa sih? Jangan-jangan kamu tidak mendapatkan ikan lagi ya?
0: Oh, jelas tidak kali ini. Kali ini aku mendapatkan ikan. Ini lihat ambongku.
2: Ah ya, sudahlah. Cepat pulang, tidak usah banyak melamun. Kalau berjalan bisa tersandung kamu. Lihat matahari juga sudah hampir terbenam. Ayo pulang.
1: Akhirnya bungsu pun pulang dengan berjalan cepat setelah kakak-kakaknya masuk rumah masing-masing. Dan saking lelahnya, begitu tiba di rumah, bungsu menggeletakkan ambong yang berisi kayu hitam tadi di dekat tangga.
0: Capek-capek, gak dapat ikan. Yang ada kayu hitam. Ah, sudahlah. Lebih baik aku tidur saja.
1: Dengan rasa kesal karena tidak mendapatkan ikan, bungsu pun langsung tertidur. Saking lelapnya, ia pun bermimpi indah. Dan di dalam mimpinya itu, ia berasa ada yang mengusap-ngusap dan membelainya. Dan begitu bangun dari tidurnya, di sebelahnya tergolek seorang pemuda tampan. Dari tubuhnya menebarkan bau wangi. Tanpa rasa takut, si pemuda itu langsung menutup mulut si bungsu ketika mau berteriak.
3: Shh, jangan bersuara. Aku bukan orang jahat, tapi kamu harus janji, ketika mulutmu dibuka, kamu tidak bersuara.
1: Si bungsu pun akhirnya mengangguk, dan lelaki itu pun melepaskan bekapan tangannya. Dengan suara pelan, Bungsu pun langsung mengajukan pertanyaan.
2: Siapa kamu sebenarnya? Dan apa maksud kamu tidur di samping aku?
3: Aku Bujang Megat. Asal usulku dari sepotong kayu yang kamu ambil di sungai tadi.
0: Wah, seandainya dia menjadi suamiku. Sudah tampan, tinggi.

0: Bungsu, aku ingin mempersuntingmu.
1: Megat, karena aku masih ada saudara. Lebih baik kita tunggu keputusan dari kakak-kakakku, yang terutama kakak enam. Dia sudah kuanggap pengganti orang tuaku, Megat.
0: Baiklah, jika itu keputusanmu, aku tunggu keputusannya. Sembari kita menunggu keputusan dari keenam kakakmu, lebih baik kita sembunyi dulu di rumahmu.
1: Megat, ada satu hal yang belum kuceritakan padamu.
0: Apa itu, Bungsu? Katakan saja.
1: Soal kakakku yang bernama Nam. Kami berenam takut kepada Kak Nam, karena dia punya sifat yang buruk. Dia selalu ingin memiliki apa saja barang milik kami sebagai adiknya. Yang aku takutkan, jika Kak Nam melihatmu, pasti dia ingin merebutmu dari tanganku.
0: Jika memang itu terjadi, kita hadapi. Namun, tetap untuk saat ini, kita bertahan dengan bersembunyi terlebih dahulu.
2: Akhirnya Megat pun menyembunyikan diri di rumah si Bungsu dengan cara Bungsu membuat kelambu 7 lapis. Megat tidak diperbolehkan keluar rumah dan hanya boleh tinggal di tempat tidur yang dilapisi 7 kelambu. Dan jika Megat ingin keluar rumah, hanya diperbolehkan malam hari. Hanya dengan cara seperti itu, mereka bisa mengisi waktunya seperti seorang sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Kehadiran Megat pun tak urung merubah perilaku si Bungsu. Sekarang wajahnya ceria, tidak lagi murung seperti sebelumnya. Halaman rumahnya bersih, layaknya kediaman orang yang sudah berumah tangga. Perubahan si Bungsu pun tak luput dari perhatian Kak Nam.
3: Sepertinya adikku mulai berubah. Dia sekarang ini lebih rajin dan lebih ceria. Lebih baik aku kunjungi saja rumahnya. Pasti ada sesuatu yang membuat dia berubah seperti ini.
2: Akhirnya Kak Nam pun berkunjung ke rumah si Bungsu. Dan
3: wah, bersih sekali rumah Bungsu. Dan harum sekali rumahmu. Pasti ada sesuatu yang telah terjadi.
1: Wah, Kak Nam, ada apa sepagi ini datang ke rumahku, Kak Nam?
3: Kenapa? Tidak boleh kakak berkunjung ke rumahmu.
1: Bukan seperti itu, Kak Nam. Biasanya kan kakak paling malas datang ke rumahku dan tidak pernah sepagi ini kakak menemuiku di rumah.
3: Iya, kakak, heran saja. Akhir-akhir ini kamu kok berubah drastis, jadi pembersih, lebih rajin bangun pagi sambil membersihkan halaman rumahmu. Dan malam-malam, aku rajin mendengarmu tertawa seperti sedang bercanda dengan orang, seperti itu.
1: Kakak ini ada-ada aja. Aku rajin seperti ini, ya hitung-hitung belajar menyiapkan diri, Kak, kalau nanti jadi istri yang baik, Kak. Makanya suasana rumah aku tata lebih rapi dan bersih. Kalau malam aku tertawa itu karena aku bermain dengan hewan peliharaanku, Kak.
2: Kak Nam masih belum puas dengan jawaban si Bungsu. Dan akhirnya dia pun mengiyakan saja jawaban itu. Seminggu kemudian, Kak Nam mengunjungi kembali rumah Bungsu. Dan ketika itu, Bungsu sedang memasak di dapur.
3: Bungsu, aku mau makan sirih. Ini cuma ada pinang dan sirih saja, sedangkan kapurnya tidak ada. Di mana kau simpan kapurnya?
1: Ambil saja di dalam kamarku, Kak.
2: Mendengar jawaban seperti itu, Kak Nam langsung ke kamar si Bungsu.
3: Amboi, banyak sekali kelambunya, hingga berlapis-lapis.
2: Dan saat membuka kelambu lapisan terakhir.
3: Astaga, siapa ini? Seorang pemuda yang sangat tampan dan sedang tidur. Aku tahu, pasti ini yang membuat Bungsu berubah. Sudah kuduga, pasti dia yang merubah sikap adikku ini.
2: Melihat pemuda tampan itu, muncullah sifat serakahnya. Dan dalam hatinya, ia sangat ingin memilikinya.
3: Bungsu, sudah ku ambil kapurnya di dalam kelambu. Dan yang di dalam kelambu itu, aku bawa ke rumah ya.

0: untuk mainanku.
1: Mendengar ucapan Kak Nam, bukan alang kepalang kagetnya si bungsu. Jika bungsu menolak, pasti Kak Nam akan marah besar. Namun jika bungsu mengizinkan, jelas bungsu akan kehilangan Megat, sang pemuda tampan idamannya.
2: Kak, yang satu ini aku minta kakak mengerti. Yang lain boleh kakak ambil, tapi yang ini jangan, Kak. Ini hartaku yang paling berharga, Kak. Aku sangat sayang. Kalau kakak setuju, kami akan menikah, Kak.
3: Baiklah, pantas saja kamu berubah sikap. Ternyata penyebabnya oleh pemuda itu. Tapi, apa kamu tahu apa saja yang harus dikerjakan pada saat kamu menjadi seorang istri?
2: Tahu, Kak. Aku sudah belajar kok bagaimana menjadi seorang istri yang baik.
3: Coba kamu sebutkan satu-satu tugas jadi seorang istri.
2: Pagi-pagi aku menyiapkan sarapan. Setelah itu aku siapkan pakaiannya untuk ke hutan. Lalu kucuci pakaian kotornya. Dan setelah itu aku masak makan siang. Sore hari aku buatin kopi. Lalu aku juga menata rapi alat-alat untuk kerja ke hutan. Dan kalau misalnya malam hari kelak, harus melayaninya selaku seorang istri.
3: Wah, hebat, hebat. Hebat sekali yang kamu lakukan, bungsu. Kamu memang memanjakan seorang suami seperti raja. Tapi, coba kamu pikir, kamu itu seperti pembantu. Selaku aku kakak yang paling tua, aku tidak sependapat dengan caramu memperlakukan suamimu. Kalau kamu seperti itu, kamu menjatuhkan martabat keluarga kita. Lihat abang iparmu. Mau makan, masak, semuanya dilakukan sendiri. Mau minum, semua dilakukan sendiri. Dan sampai sekarang, mana ada dia berani meninggalkan aku.
1: Akhirnya bungsu terdiam dan berpikir. Dan karena rasa takut pada Kak Nam, akhirnya bungsu menuruti apa yang disarankan oleh Kak Nam.
2: Setelah dipikir, pendapat kakak benar juga. Kalau memang itu baiknya, akan kucoba saran kakak.
3: Nah, kalau kayak gitu, adik Kak Nam namanya. Nanti akan aku kasih tahu saudara kita semua bahwa kamu sudah punya jodoh. Tapi ingat, saran kakak itu harus kamu lakukan.
1: Keesokan harinya, semua kakak-kakaknya mengetahui latar belakang perubahan si bungsu. Namun, semuanya tidak setuju dengan saran Kak Nam. Tetapi karena takut, mereka hanya bisa mengurut dada saja, tanpa bisa menemukan jalan keluar bagi si bungsu. Sungguh, pahit sekali apa yang dialami si bungsu. Mendapatkan jodoh, namun disarankan untuk tidak menjadi istri yang baik.
4: Sudah pagi rupanya. Tumben, bungsu tidak membangunkanku. Apa dia sedang memasak? Bagaimana kalau aku lihat ke dapur?
1: Namun saat melihat meja makan, tidak ada makanan. Megat kebingungan, dan dia melihat bungsu masih tertidur lelap.
4: Apa mungkin dia kelelahan?
1: Akhirnya Bujang Megat memutuskan untuk keluar rumah. Namun betapa terkejutnya ketika Megat akan keluar rumah. Sebuah beliung yang diletakkan sedemikian rupa di atas pintu, sehingga begitu pintu itu dibuka, beliung akan tepat mengenai kepalanya, dan Megat akan mati seketika.
5: Astaga, apa ini? Untung saja tidak terkena kepalaku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra wilujeng, wong wilujeng patepang dangundai sareng abdi kangundai. Dina acara Tatar Pasundan di RRI Prompat Sungai Lat Kepulauan Bangka Belitung. Kawargi-wargi Pasundan anu aya di pangumbaraan tiasa ngiringan acara ya saban wengi Salasa malam Rebo di tabuh 2015 dugi ka tabuh 22. Acara ya ngancumantara tina frekuensi pemancar FM 103,8 MHz. Di acara ieu para mitra tiasa kintun-kintun salam ka para wargi anu aya di Bangka tanapi di mana wae nya. Pamirsa oge tiasa nyunkeun diputerkeun tembang-tembang Sunda anu dipikaresep ku pamirsa. Ka para wargi anu bade ngiringan mangga tiasa nelpon di pos telepon 0812 13 14 1038. Dina wengi ieu sim kuring ngarepkeun mugi-mugi para mitra aya dina kawilujengan sareng riung mumpulung sakula wargi. Mangga-mangga urang tampi telepon bade ngiring para mitranya. Urang tampi heulanya mangga-mangga. Geus teu sabar deui ya si kana. Halo, assalamualaikum.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Ibu Marni.
1: Iya. Apa kabar?
0: Baik Ibu, sehat Ibu, udah sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Ibu ya. Iya. Oke, silakan Ibu salam-salaman menyapa semua pendengar.
1: Iya. Salam sama ini ya, besan kami. Heeh. Di Kampung Baru. Sama menantu kami namanya Rian. Dan bunga melati Siti Nurjana. Yeah. Sama Mang Yan.
0: Oke.
1: Okay. Duin Sakamura. Yatun sama Kayao. Kayao ke Ayung. Mbak Tri.
0: Iya. Yeah.
1: Sama apa ya? Lupa aku nama. Lah udahlah.
0: Lupa Ibu ya. Dicatat dulu Ibu kalau mau nelpon.
1: Iya, lupa.
0: Siapa bae yang mau disalamin ya? Nanti dicatat lupa. Lagi ya minggu depan ya.
1: Lagu ya?
0: Iya, lagunya apa?
1: Tukang kredit baiklah.
0: Tukang kredit ya. Oke, siap. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Udah gitu aja ya?
1: Iya.
0: Oke, Bu. Ma, iya. Terima kasih banyak.

0: Tapi dia telepon nobody ngirim permintaannya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oh, tadi ada ya. Kenapa ya? Udah diangkat padahal. Oke, terima kasih banyak Ibu Marni yang sudah menyapa kita semua di acara Tetar Pasundan ya. Mangga orang tapi telepon nobody ngirim permintaannya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar? Sama siapa ini ya? Ambera.
1: Ya.
0: Apa kabar Ambera?
1: Sekarang lagi sakit.
0: Kenapa?
1: Sakit lagi.
0: Oh, lagi sakit ya?
1: Ya.
0: Wah. Iya. Lagi pergantian cuaca nih, mau panas kayaknya Pak Ambera. Oke Ambera. Semoga cepat sehat ya.
1: Amin.
0: Udah minum obat belum?
1: Lah.
0: Oke. Silakan salam-salamnya nanti sudah ini Ambera istirahat ya.
1: Salam buat Ibu Marni ya.
0: Iya, salamnya ya ke Ibu Marni terus.
1: Buat Wayan.
0: Hmm?
1: Sultan. Buat dia. Rin. Jamboy. MB.
0: Iya.
1: Boy Omad.
0: Hmm.
1: Buat makasih lah.
0: Oke deh.
1: Selamat malam.
0: Lagunya apa?
1: Pengkawin.
0: Oke siap. Ditunggu ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, waalaikumsalam. Selamat malam. Apa kabar? Sama siapa ini ya?
1: Dengan Neng Juli di Airway.
0: Oke, Neng Juli.
1: Apa kabar kamu, Dai?
0: Alhamdulillah. Baik.
1: Damang atuh.
0: Damang pangestu saya, alhamdulillah.
1: Ya, Neng juga pangestu.
0: Nah, iya.
1: Ada kabar buruk nih.
0: Apa tuh? Aduh.
1: Waduh. Timnas Portugal. Kalah. Lancar pun.
0: CR7 selamat pulang mudik ya, CR7 mudik ya.
1: Iya. Salah.
0: Brazil. Brazil masih megang kan, Kang Uday?
1: Aduh, masih dong. Tapi Niko kalah juga hari ini.
0: Apa tuh?
1: Tim Korea.
0: Korea.
1: Maroko.
0: Oh, Maroko. Korea juga udah pulang kampung tuh.
1: Iya. Aduh, sedih deh. Mana 4 tahun ke depan enggak main lagi.
0: Iyalah, udah pada tua. Aduh, tuh. CR7 juga lah enggak lagi lah tua lah.
1: Apa?
0: CR7 juga udah tua lah, 41.
1: Iya, udah faktor U juga, tapi kan masih muda bagi Juli ya.
0: Gitu ya. Masih energi kok.
1: Kalau umur sih ya.
0: Iya.
1: Masih muda.
0: Masih energi kok. Iya. Oke
1: iya
0: deh,
1: aduh,
0: Julia.
1: Silakan
0: salam-salam menyapa semua pendengar.
1: Lagi bete nih.
0: Bete.
1: Sama Bu Marni tadi ya.
0: Iya.
1: Bu Marni dan anaknya Bunga Melati, semoga sehat selalu. Terus untuk ini juga Mang Yan.
0: Mang Yan.
1: Terus untuk Mak Tin, untuk Pak Iing, untuk Ko Ayau, anaknya Imelda. Okay. Terus untuk Bude Sumi, Mama Rati, untuk kakek Bang Kangin.
0: Iya.
1: Untuk siapa lagi ya yang suka masuk? Oh, Bang Niko. Dan untuk spesial ya.
0: Iya.
1: Bang Putra Sambat.
0: Sambat.
1: Pak Mario juga ya.
0: Boleh,
1: Mario
0: boleh.
1: Teguh.
0: Iya, Mario di ini Sri Pemandang.
1: Siapa lagi
0: Parik
1: ya,
0: Padang, Parik Padang, Padang.
1: Kang Deddy, Kang Pak Hamzah Yusuf yang ada di Jambi ya. Terus untuk siapa lagi yang suka gabung nih, Kang?
0: Siapa ya?
1: Ya semuanya aja lah.
0: Pak ini Pak Karian nggak ya? Pak Karian. Hah? Pak Karian.
1: Udah tadi Pak Karian, Mang Yan dia kan?
0: Oh, Mang Yan panggil.
1: Iya, Mang Yan julukan julukan
0: Juli.
1: Favorit julukan sayangnya Julia itu.
0: Oh gitu ya.
1: Tahu tuh. Terus untuk semuanya aja yang penggemar Tatar Pasundan ya.
0: Iya, siap.
1: Oke, untuk Kang Udainya. Matur suhun.
0: Matur nuhun.
1: Nuhun ya. Oh, nuhun. Oke deh. Yang penting gak suhun aja. Ini ya, semoga sehat selalu bersama keluarga Kak Muda ya.
0: Oke deh, terima
1: Oke,
0: kasih banyak.
1: Terima kasih. Oh, lagunya.
0: Oh iya, lagunya ya, lupa. Mang Muda juga lupa.
1: Oh iya ya.
0: Lupa.
1: Biar Neng nih terhibur ya, lagu Ai ya, yang reggae ya, versi
0: Oke,
1: reggae.
0: Oke, cewek ya. Ya,
1: ya. Ya spesialnya siap. Untuk Bang Putra Sambas, salam kangen dan saya selalu. Semoga sehat selalu lah.
0: Uhui.
1: Ya uhui.
0: Oke deh, terima kasih banyak Bang Yulia.
1: Terima kasih Kang Uday.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, para mirip mangga orang dangun hula tembang gala nyandak judul tukang kredit tembang iya dungken ku Ibu Marni anu aya di seputaran BTN. Mangga para mitra wilujeng wangi wilujeng ngadangukeun.

Oke, para pemirsa sekalian, abdi Kang Uday di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka. Belitung kabar ya wargi sadayana kaum dangu nu mantau di acara ieu anu bade ngiringan mangga diantos di pos telepon 08 12 13 14 10 39 nya. Oke, abdi salam ka sadaya wargi khususnya Kang Bola nu aya di seputaran Baturuca sana ya. Terima kasih banyak. Oh, udah bergabung tadi ngelangkungan WhatsApp. Nah, oke, teh hilap kangge Kang Asep. Asep Maulana, apa kabar Kang Asep Maulana? Nanu tos dongkap ka Bangka deui cenah. Kuriak nojos. Tos laminya teu patepang sareng abdi. Oke, ke teh hilap oke ka Kang Jejen. Apa kabar Kang Jejen? Atuh ka mana wae ieu teh? Aduh, Kang Dadang. Kang Acun, aduh Gusti.

Oke, terima kasih banyak oke kangge Kang Cecep. Kang Cecep di seputaran Kampung Jawa. Kang Cecep oke tadi bahasa bahasa abdi mau terken tembang anjana nelpon cenah hoyong tembang-tembang Sunda pilihkan we Kang cenah nu geunah-geunah cenah anu lawas-lawas entong nu anyar nu enggal nu lawas nu geuna mah Kang ya siap lah pokona mah ke ku abdi diputirkeun nu lawas cenah jadi emot ka ieu cenah ieu popotongan nuhun di Sumatera cenah anjana di Bangka anya popotongana di Sumatera duka di mana Sumatera nanya da luas teh Sumatera mah sayang Kang Cecep hatur nuhun oge. Oke, terilap ka Ibu Marni, terima kasih banyak tadi lagunya sudah saya putarkan ya tukang kredit, semoga keterima di hati Ibu Marni bisa terhibur ya. Oke, abdi salam ke Pak Karian. Pak Karian apa kabar? Pak Mario ada salam tadi dari Neng Juli ya. Oke, Ambera juga terima kasih banyak Ambera. Ditunggu ya lagunya Hoyong Kawin. Juga Neng Juli ditunggu tembangnya Ai. Oke. Oyong-oyong si ke oyong di karungan. Tu hoyong abdi tu hoyong kanu rayungan. Melak benih solasi sinama pai kana talang, nyanggakeun tawis miasi selempai tilem kamelang. Wilujeng wengi kasadayana. Mangga urang dangun heula tembang kala nyandak judul Hoyong Kawin, wilujeng wangi, wilujeng.

Oke, para pemirsa masih kasarang Abdi Kang Uday di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Nyacar hiris jeng butiris, butiris dikoreh ucing, majar gelis, gelis keneh anu uing. Ida. Angen lode dioncoman lauk emas buk-buk cabe. Nini mane nanaunan kapukesmas milu kabe. Oke, okay, wilujeng wingi sadayana anu bade ngiringan dina acara Tatar Pasundan mangga diantosan di pesawat telepon 0812-13-14-1038 nya. Oke, okay, hatur nuwun pisan ka Kang Cecep anu aya di seputaran Kampung Jawa cenah. Kang Uday pangmuterkeun tembang Tanjung Baru pokona versi Jaipong pokona mah nurada ngebletuk cenah ame tiasa nganggoel. Lamun aya di payunan Mang Uday mah abdi mah bade nganggoel cenah. Da pasti atuh lamun aya musik gedepuk klepak cenah. Kendangna mah ngedengkul kitu pannya. Pasti urang mah da tekiat atuh hoyong ngagoel. Komo aya Kang Jejen mah ya sareng Kang Wahyu. Alah diedankeun. Oke, okay, salam sadayana kangge barudak SOS. Wilujeng mugia sadayana dilancarkan rizkina milikna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oke, okay, mangga para mitra mangga urang dangun heula tambang kala nyarak judul Tanjung Baru versi ngabletuk Jaipong. Wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

0: Oke, Barwina masih kasar ngerabi Kang Uday di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Lat Kepulauan Bangka Belitung. Oke, terusan ke Kang Cecep nyanu aja di seputaran Kampung Jawa mau bagi ketampi tembean kembang kalian nyendak judul. Aduh. Tanjung Ratunya, Tanjung Ratu versi ngang belekuk. Daun cau di tilepan murak kupat angen lo deh. Cunduk watu dikurepkeun ngajepat di bulet bueh. Mili-mili batik tulis, batik sutra keur pajangan. Nini-nini santri gelis, putra pangersa anjengan. Alhamdulillah. Pokoknya mah sana jangan ngeskolot, ibaratnya kan ngeskolot cenah can kawin-kawin dak kumaha mesti kan inggris teh gelis nya. Oke, para mitra anu sekali deui hatur nuhun pisan ka barudak SOS Wilujeng Petepang dangu yeuh sareng abdi yeuh dina acara ieu nya. Oke, teh ilap kangge barudak bapau Wilujeng Kang Deden Wilujeng Wengi nya mohon. Kang Ian anu aya gaduheun lasan di seputaran Pasar Pramuka Wilujeng Wengi nya. Jalan Pramuka. Wilujeng Wengi Kang Ian. Mohon. Oke, teh ilap ka abdi salam ka Kang Eman anu aya di seputaran sudi mampir lah. Ripuh. Tidak ada konsep. Tidak ada kalajengan ya kumaha ieu teh. Rek medur wae apa euy. Kang Eman disenggol-senggol lah pokoknya malah. Digebrakeun atuh Kang Eman tong cicing wae atuh ah Gusti. Oke, para pemirsa sampai bangsa lajengna ku abi bade diputerkeun nya eta kalayan nyadak judul AI versi reggae nya. Tembang ieu diungkeun ku Neng Juli anu aya di seputaran air wae. Oke, para pemirsa mangga Wilujeng Wengi Wilujeng ngadangukeun.
1: Yo, audio record. Yo. Action. Action. Yeah.

Oke, para pendengar masih kasar ngalbi Kang Uday di acara Tatar Pasundan RRI Perumpat Sungai Let Kepulauan Bangka Belitungnya. Mohon aya dahan aya cantang bawaeun ka sisi jurang. Sahareupan nurek datang pibagjaan diri urang. Alhamdulillah. Di empang di cendem haleungeum di sisi katajo bulan. Ulah leumpang bari peureum bisi teu katenjo jalan. Oke, para pemangga, aduh Gusti. Kayaknya Kang Bolanya ku ambil bade diputerkeunnya tembangnya, santai bae lah pokona mah Kang Bola. Gerong cenah gerong, Kang Uday gerong. Gerong maripu euy, gerong rada heuras tembangna. Ida. Oke, para mita hatur nuhun Kang Bola, mohon. Tadi nembean tembang Aina moge-moge katampi ku Neng Juli nya. Alhamdulillah Neng Juli gemeni geunah eta. Oke, mangga urang dangukeun heula ayeuna tos di studio tabu 21 langkung 15 menit. Janten kasarangan urang kilang langkung 45 menit deui para mitra. Alhamdulillah. Hayu atuh digoyangkeun deui teleponna teh. Mana Kang Didi nya atuh suami teh nelpon Kang Didi. Oke deh. Oke, para mitra, mangga urang dangukeun heula tembang kalanya anak judul Gerong deui wilujeng wangi wilujeng ngadangukeun. Oh nya tembang ieu diungkeun ku Kang Bola anu aya di seputaran Batu Rusa.

Oke, Paramita masih kasarengan abdi kaundai dina acara Tatar Pasun dan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung ka para wargi sadayana. Alhamdulillahnya tos di studio tos tabu 20 hiji langkung 25 menit. Alhamdulillahnya kasarengan orang kirang langkung 35 menit deui para mitranya. Sok atuh mangga nu bade ngiringan deui diantosan di pesan telepon 0812 13 14 1038 nya. Tidak ada. Abdi salam ka Karian ya, Pak Karian ya. Selamat malam Pak Karian. Oke deh, alhamdulillah sudah ada yang mau bergabung para mitra. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hatur nuhun. Sudah diterima sama saya tidak? Mati lagi. Cek. Oke, Kang Aep anu aya di Sepuran Pari Padang, selamat malam. Selamat bergabung juga ya. Melangkungan WhatsApp-na. Terima kasih banyak Kang Aep ya. Oke deh, tos iya ku abdi bade diputerkeun tembang kalian nyandak judul Ayun Ambing, tembang iya diungkeun ku Kang Jejen anu aya di seputaran ka Sudi Mampir. Mohon cenah salam ka sadaya wargi Sunda anu aya di seputaran Bangka Belitung Kang Uday. Ungkeun tembang, tembangna Ayun Ambing dikintunkeun kangge ka sadaya wargi Sunda anu aya di seputaran Bangka Belitung. Teu hilap kangge forma Sunda oge barudak SOS anu aya di seputaran Bangka ieu. Tong hilap Kang Uday diputerkeun tembangna Ayun Ambing diantosan pisan. Kumsalam cenah. Oke, waalaikumsalam. Hatur nuhun pisan ka Kang Jajian ya. Oke, para mitra mangga urang dagun heula tembang kalian nyandak judul Ayun Ambing, tembang ieu diungkeun ku Kang Jejen anu aya di seputaran Sudi Mampir. Mangga para mitra wilujeng wengi.

Oke, para pendengar masih kasar ngalbi Kang Uday di acara Tatar Pasundan RRI Pro 4 Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Hatur nuhun pisannya. Kang Jajen mugia katampinya mi dua cinta. Bar si versi kendang kemplak. Kendang rampak. Ngekeol tah Kang Jajen tah di. Aduh, salam kasadayana anu nuju maranaen Remi cenah. Ngehibur lara para mitra, capek tinjing debegi ka sonten milarian acis. Namina oge urang usahanya tepasti, tapi insyaallah lamun diniatan mah Gusti Allah pasti mangparin rezekina ka urang sadayana para mitranya. Amin ya robbal alamin ya. Oke para mitra, tembang salajengna anu Kang Uday bade diputerkeun nyaeta mi dua cinta. Alah genah. Tembang ya khusus ku Kang Uday dikintunkeun kangge Pak Mario nu aya di seputaran Parit Padang sana. Selamat malam Pak Mario, semoga sehat selalu. Juga Pak Hadi, Mas Hadi. Mas Hadi yang ada di seputaran kebun karetnya Bos Ayen Pohin yang ada di seputaran kayu besi sana. Selamat malam. Selamat istirahat buat Mas Hadi sana ya. Semoga Mas Hadi sehat selalu ya. Dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Oke Mas Hadi, tembangnya akan saya putarkan ya. Mi dua cinta buat Mas Hadi di sana. Mas Hadi anak buahnya Bos Ayen Pohin di kebun karet kayu besi. Oke, mangga para mitra, mangga orang dangun dulu tembang kalanya nyadak judul Mi Dua Cinta. Wilujeng, wengi wilujeng.

Oke, para ini masih kasarang abdi Kang Uday di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungeliat Kepulauan Bangka Belitung. Mohon kripik siki kanari sagala saga arek nyepah, sing apik naliti diri ngajaga ucap jeng lampah. Alhamdulillah, eta kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini para mitranya. Oke, para mitra, kasarang orang kirang langkung 10 menit deh. Hapunten pisan bila kelepatan kumargi abdi Kang Udaynya. Manusia biasa anu teu daya upaya anu seueur kelepatan atawa nepi kesalahanna. Alhamdulillah para mitranya, urang tos aya di penghujung acara. Janten kasadayana anu tos ngiringan acara ieu hatur nuhun pisannya. Kang Jejen, Kang Acung, Kang Bola, Kang Cecep, sarang Ibu Marni, Ambera, sarang Neng Juli. Abdi nu salangka pakarian, moga-moga pakarian sehat ya. Terima kasih banyak sudah bertemu dengan saya pakarian. Alhamdulillah. Pakarian minggu kemarin ada datang ke rumah saya, ke tempat usaha saya di Pasar Sungai Riat ya. Terima kasih banyak pakarian ya. Oke, para mitra, tebang salajengna nu ku abdi bade diputerkeun nyaeta kalayana judul Sasak Raja Mandala. Mangga para mitra, wilujeng wengi, wilujeng.

Mitra Komdamu Padangu RRI Perempat Sungai Liat di mana wai ayana tekaro sajam satengah lamina orang mancang krama ngalangkungan acara tatarpa sundan kiwari cunduk waktu datang mangsa orang kedah paturai sanaos abot orang tunda panglamunan orang diteraskan menggon payun mugia orang tetep waluya di pengkas haring kawih ku akang sareng teteh pamegat kabut sobat orang kedah paturai pangatur catur pangara acara Kang Uday sejak amit mungkur lumungsur di Jomantara wilujeng wengi wilujeng angkat kapang kuleman kesan enjing muterkan roda kahirupan sorang sorangan walagi lemah cai waluya Indonesia air kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh permios.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI.
1: OS.
2: Pa, ngapagi mai?
1: Pa nak tahu dah S?
2: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak SS, tak SS.
1: Ya S, nyadak lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
2: Hah? Pesta?
1: Au,
2: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai
1: nyahukan tua es bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG nya es ne pesta besar pesta bola piala dunia 2026 nya es au pok nak tahu dah
2: di mana orang main bal mai sepile mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
2: Cuman, kita baca tahu, pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi S. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin S, di RRI-nya S.
2: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP ge pacak S, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola S.
2: Oh, ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling
3: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh, apa masalahnya?
4: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
4: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, katawa.
4: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang, ne.
4: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
4: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambi HP yang ada internet, oh. Kuota ge harusnya ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
4: Nah, ao lah, guys. Wow, udik kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
4: Menak ya, Nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
5: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu ancok lama-lama ngeladen ka ne. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: OS, nak mana Pak OS?
6: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
4: Nyepo nak kemana Es?
6: Penan pala kone mai.
4: Yang apa penan Es?
6: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
4: Dapat oh gini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo ngikut ku kerer isungnya liat Es.
6: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kine.
4: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi kerer isungnya liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 isungnya liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
6: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
4: Oh dek lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
7: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0.

0: Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni mayo. Aduh, bengis saya sih mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sok sibuk saya gerom.
0: Sibuk tah apa ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk mana rom.
0: Ku nih kan sibuk mai. Tapi mang, kain ku tuh tengah banyak nih mai.
1: Apa rom? Kain? Apa kain rom?
0: Ano mai. Ya mai, langganan urutku maksud mai.
1: Tuleh rom, men punya mulut tadi rebonding rom. Men langganan toukan kain rom, tapi klien rom, bukan oh, kain rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah mai, emanglah berubah kok.
1: Ah, beseng pok lah rom, leteh madah kek pok ne rom. Ngenyapek saya deng rom.
0: Deng mai. Yang kaget dek dia tertinggung omong, mana ada bahasa bangka ngenyapek. Yang ada geng ngeleteh mai, ngeracau ketak kare mai.
1: Yalah rom, mentu nama improvisasi rom.
0: Hah? Apa mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kare mai? Lala mai, tengok adep jalan tuh, kelak kesandung lubang geli ati.
1: Aduh, pok nih rom lah isolasi huli rom. Baseng gak lah rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku mai.
1: Au nian rom, lain mentukang nata indepok nih romo.
0: Indepok ya lah mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kageng ngintil seku mai kemana-mana geng ikut dicubur ku di mai.
1: Kita kan CS rom, kawan rom, tukang traktir ku pok rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku mayo.
1: Dak lah rom, dak berom. Nue ge sensetep pok ne rom.
0: Ukan mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok ne mai. Wew.
1: Rom,
0: apa mai?
1: Ada orang gila ya, rom.
0: Mana?
1: Mata lah rom.
0: Wah mata ilah mai. Mana mai? Kita agak pelan pelan mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tu. Oh, dia rom tahu kita mai.
1: Ya rom.
0: Oh, mai, mai dia nengok kita mai. Lah dekat mai.
2: Orang ambil anak tu.
0: Mai,
2: rom, kau ngeri mai.
0: Anak,
2: mata ilah mai. Mai nengok kita mai.

gua. Kapan tah? Lorong.

0: Mai,
1: Mai, Mai, Mai, Mai,
0: ya kita pulang nak.
1: Mai, Mai cepat Mai, lari Mai, Mai, lari Mai, lari Mai, Mai, lari Mai, cepat Mai.
0: Yuna, lagi aku Mai, kita sembunyi lo Mai. Mai, kita sembunyi di dekat batu batu batang Mai. Mati lama aku lari Mai. Oh, nak cakap ngomong lagi Mai. Mati lama.
2: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada tak Mai?
2: Oh, Rom. Pok dak tahu dak Rom?
0: Apa?
2: Yalah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
0: Oh.
2: Nyanya seketok kayaknya ada anak.
0: Oh.
2: Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
2: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
2: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Kacau pok ne Mai. Pok ne Mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri Mai sakit orang gila itu Mai. Ku takut kulit disangkap begitu Mai.
3: Ya Allah ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih Allah sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam

0: si asu. Aduh. Di pelontang ruas dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara po neh larom.
1: Langgapi duli mai gara-gara ku mai. Matut
0: po lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dia malah diceleng puli orang gile ya.

0: punya takut ya Mai. Maka ku ngerindik kayak kata dik tu. Sampai kayak nyangka dia kayak ngisik kita Mai. Letih kok Mai.
1: Yalah, ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
0: Oh.
1: Cepetlah kempes kok Rom.
0: Hah? Apa yang kata Mai? Kani Mai. Kau pikirku di mana uto Mai apa cak kempes? Nimang mang kade Mai. Weh mulut aku.
1: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kenang enggak kayak renggile di Rom. Tapi Rom nyari anak.
0: Oh imang. Tapi ngeri imang lah.
1: Nyari anak kepo Rom.
0: Tapi bener Rom itu.
1: Kan nyaki repo anak. Ah. Tapi mirip imang Rom kok kayaknya.
0: Dia kayak adehnya menah. Agi cakepku selangit-langit be Mai. Ngeri nyerbunges macam tuh renggile ya. Baju cari baju lah.
1: Kekeriannya renggile Rom. Menpo renggile lebih kali Rom runges Rom.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Renggile macam nih runges Rom.
0: Ya Allah Mai. Big Mayo mulut kane Mayo kerialah dia dicabik Mai. Tapi kau aku dah ngerugi kata cabik tengah mahal nih Mai. Di 50 ribu Mai sekilo Mai. Oh Mai, ku heran nih. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh? Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung Pari Padang tu Mai.
1: Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong, ngelinteng, ngukur jalan, ndak apa pikir keluarga. Ndak punya pri kemanusiaan, Rom.
0: Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan, Mayo.
1: Kena po, Rom. Males ku ngejelas, ya. Ku nagi leteh, Rom. Nyabe, nih asenak. Putus lah asenya be, ku nerom. Aduh, ya.
0: Oh, Mai. Hah. Menkira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai.
1: Hah? Oh pastilah Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok
0: Weh, lah kenal li. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan.
1: Oh, nian. Sek Rom undang-undang ya, Rom.
0: Oh,
1: undang-undang enggak, Rom?
0: Oh.
1: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
0: Oh.
1: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
0: Oh, adalah aku tahu lah mentua, Mai.
1: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
0: Sekarang ni PKN kata.
1: Oh,
0: sikok ya, deng pe, Mai. Dia banyak enggak?
1: Oh lah pun.
0: Oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
1: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
0: Oh lah pun. Oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile bisa perut Mai. Oh. Hah, ngeri ku Mai.
1: Bisa perut cemananya Rom.
0: Kayak nengok tadi tu.
1: Hah, tak banyak macam segi orang gile ini Rom. Ada yang
0: lah ngapa boleh kita tahu tu Mai?
1: Apalah ada yang sensor masa segi orang gile banyak yang sensor Rom.
0: Iya
1: lah tu yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng pok lah Rom. Asa pok kita ikut gile kelar Rom.
0: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Tangtut, tembang terakhir.

Sobradi sahabat budaya, agak kebersamaan kita di tang tetembang terakhir untuk tidur sampai tutup siaran jam 12 kelak. Oh. Nah, kali ini aku punya beberapa informasi, nak berbagi informasi untuk Ika di kesempatan malam hari ini yang belum pacar tidur Sobradi, agak adekku nganti Ika Sobradi. Oh. Yang lapar di malam hari, ku punya makanan sehat pengganjal lapar di malam hari Sobradi. Jadi semua orang pasti pernah merasakan lapar di malam hari, entah itu dikarenakan baru pulang kerja atau aktivitas lainnya. Tapi milih makanan yang tepat jadi penting agar rasa lapar teratasi tanpa mengganggu kualitas tidur maupun kesehatan. Para ahli gizi nyarankan camilan bergizi dengan porsi kecil dibanding makanan tinggi gula atau lemak. Beberapa pilihan yang dinilai sehat antara lain yogurt rendah lemak, pisang, oatmeal, buah segar, kacang-kacangan tanpa garam, telur rebus, sampai popcorn tanpa banyak mentega dan garam. Makanan itu mengandung kombinasi protein, serat, dan karbohidrat kompleks yang dapat bantu ngasih rasa kenyang lebih lame. Nah, menurut para ahli, camilan yang mengandung protein dan serat mampu mengendalikan rasa lapar sekaligus jaga kadar gula darah tetap stabil. Sebaliknya, makanan tinggi gula, gorengan, atau makanan pedas berpotensi membuat perut tidak nyaman dan ganggu tidur. Jika rasa lapar memang muncul menjelang tidur, sebaiknya konsumsi camilan sehat sekitar 1-2 jam sebelum tidur dengan porsi secukupnya. Hindari makan dalam jumlah besar karena dapat meningkatkan resiko gangguan pencernaan dan membuat tubuh bekerja lebih keras saat seharusnya beristirahat. Semen orang dapat menerapkan kebiasaan nih, terutama mereka yang sering begadang, bekerja malam, atau memiliki jadwal makan yang tidak teratur. Bagi penderita diabetes atau kondisi kesehatan tertentu, pemilihan camilan malam sebaiknya disesuaikan dengan anjuran dokter atau ahli gizi. Baik di rumah, tempat kerja, maupun saat bepergian, masyarakat dapat menyiapkan camilan sehat sebagai alternatif dibanding makanan cepat saji. Menyimpan buah segar, yogurt, atau kacang tanpa garam dapat membantu menghindari pilihan makanan yang kurang sehat ketika rasa lapar datang di malam hari. Nah, Sobradi, pakar dari Harvard Health menekankan bahwa camilan sehat sebaiknya terdiri dari kombinasi karbohidrat kompleks, protein, dan lemak sehat agar tubuh ngerasa kenyang lebih lame. Sementara Sleep Foundation nyebut makanan seperti yogurt, oatmeal, pisang, dan kacang-kacangan dapat jadi pilihan yang baik sebelum tidur, mendikonsumsi dalam porsi wajar. Dengan memilih makanan yang tepat, rasa lapar di malam hari dapat diatasi tanpa mengorbankan kualitas tidur maupun kesehatan tubuh. Nah, Sobradi, itulah dia makanan sehat pengganjal lapar di malam hari. Ada apa bayi tadi, toh camilan, ada yogurt, oatmeal, pisang, dan kacang-kacangan. Dikonsumsi dalam porsi yang wajar. Oke, semoga bermanfaat informasi untuk Ika di kesempatan malam hari ini di Tangtut, tembang terakhir untuk tidur. Jam 11:06 Suatni Sobradi, yuk kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan, kita ngedambus dulu sampai tutup siaran jam 12 kelak.

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya. Setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia," kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program A4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, saya Paradi dari Negeri Serumpun Sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat Bangka Belitung. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Perempuan Sungai Lias, Sarap Daya Bangka Belitung, kita Indonesia sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sepradik semuanya. Apa kabar untuk pagi hari ini? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala pradik. Dan tentunya juga selamat menjalankan ibadah salat subuh. Semoga segala amal kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali kembali di Perempuan Ganti Sepradik sampai kalau ada jam 12 siang di kesempatan saat ini bersama Ega namun Perempuan hadir pokoknya sampai jam 12 malam ke Ega dan juga rekan operator mulia nganti pada sampai jam 12 dengan menghadirkan beragam rangkaian acara yang telah kami persiapkan. Di antara kita akan awali kebersamaan dengan rangkaian acara Kupia, komunikasi perkara iman dan takwa dirangkaikan dengan ngopi pagi. Habis itu ada berubat seperti dari jam 8 sampai jam 10. Lanjut lagi kita hadirkan pembangkit Nusantara yang dirangkaikan juga dengan UMKM kita sampai jam 12. So, itu dia untuk rangkaian acara di kesempatan hari ini 1 Juli ya, ataupun hari Rabu tanggal 1 Juli 2026, Sopradi. Dan untuk informasi waktu, suatnya jam 5 lewat 6 menit, kita awali kebersamaan dengan rangkaian acara Kupia, komunikasi perkara iman dan takwa. Kali ini hadir dengan topik masalah-masalah agama bersama Ustadz Khoir Mandeha. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Tradisi Nusantara.

Sehat RRI. Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita seperti biasa hari Rabu kita akan membaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk langsung kepada saya lewat WA. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, maka insya Allah dengan izin Allah akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu sejauh yang saya bisa. Tentu kalau ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab, karena kita ini terbatas ilmunya, akan jadi PR untuk kita. Baiklah, para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah cara agar bisa bangun malam. Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya kita ini pacak bangun malam? Kita ini kadang-kadang pengen bangun malam, tetapi juga kadang-kadang udah pasang alarm bangun jam 3. Begitu alarmnya berbunyi, bukan bangun malam, dimatiin HP-nya. Jadi kadang-kadang kita ini sudah pasang alarm, hendak bangun 2:30, hendak bangun jam 4, ternyata begitu alarmnya berbunyi, bukan bangun, tetapi alarmnya dimatiin. Itulah kita. Nah, bagaimana caranya supaya tidak seperti itu, supaya kita ini bisa bangun malam? Ada beberapa cara yang oleh ulama dan juga oleh Rasulullah dianjurkan untuk dilakukan agar kita ini pacak bangun malam, agar kita ini pacak bangun malam, bertahajud dan semacamnya. Apa itu? Yang pertama, tentu tidurnya jangan terlalu larut. 10 tidur, 9 kalau tidak di gawian lagi, tidak di acara lagi, tidur. Maka dengan kita jam 9 tidur, jam 10 tidur, kita masih fresh. Masih fresh, tenaga kita ini masih bagus. Sehingga istirahat cukup, badan kita ini jadi seger kembali di saat kita udah bangun. Jadi subuhnya jam 3 itu atau tahajudnya jam 3, nak tahajud ini mudah bangun. Tapi kalau tidurnya larut, jam 1 baru tidur, jam 12 baru tidur, susah nak bangun malam untuk tahajud dan semacamnya. Kenapa? Ya badan kita sudah kecapean. Pertanyaannya lalu yang kedua adalah kita qailulah. Qailulah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta tolonglah kalian agar bisa bangun malam itu bil qailulah, dengan qailulah. Qailulah itu apa? Tidur sebentar sebelum zuhur. Dari jam 10 sampai jam 12 kata para ulama, sekitar itulah waktunya. Jadi jam 11 misalkan kita tidurlah seperempat atau setengah jam, jangan sampai 14, jam 11 tidur tembus sampai jam 2. Bukan lagi qailulah ini. Jadi qailulah, kata Rasulullah, minta kalian itu mintalah tolong agar kalian bisa bangun malam, yaitu dengan cara qailulah seperti tadi. Jadi qailulah itu akan membantu kita untuk bisa bangun malam. Lalu yang ketiga, nah ini yang paling penting, kurangi dosa. Kurangi dosa. Suatu hari seseorang itu datang kepada Syekh Hasan Basri bertanya, wahai Syekh, saya itu ingin bangun malam. Air wudhu sudah saya siapkan tidak jauh dari saya. Segala macam persiapan sudah kita siapkan. Tetapi saya malah tidak bangun-bangun. Ada apa ini wahai Syekh?
Dijawab oleh Syekh Hasan Basri, "Dzunubuka qayyadatkah?" Kamu itu tidak bisa bangun malam, tahu ndak kena ngapeh masa kita? Kamu itu diikat, dibelenggu oleh dosa-dosamu itu. Yang membuat kamu itu berat bangun malam itu, malah tidak bisa bangun malam, dosamu. Dzunubuka qayyadatkah? Dosa-dosamu yang mengikatmu, yang membelunggumu. Jadi kadang-kadang kita ini berat bangun malam, padahal seperti tadi alarm sudah disiapkan jam 3 hendak bangun, ternyata ketika bangun malah bukan bangun malam, alarmnya yang dimatiin, segala macam yang dimatiin. Kan aneh sekali, di awal kita sudah pasang alarm supaya bangun malam, begitu bangun alarmnya dimatiin. Nah itu kita. Jadi itu telah tiga cara agar kita ini sebagai upaya supaya kita bisa bangun malam. Yang pertama itu tadi, tidurnya jangan larut. Yang kedua, jangan koilulah. Kemudian yang ketiga, yaitu jangan berdosa lah. Makanya kita sebelum tidur ini tidak usah ngobrol-ngobrol yang maksiat-maksiat lah, supaya kita ringan untuk nak bangun malam. Itu pertanyaan pertama. Lalu yang nomor dua, banyak sih. Yaitu, nah ini masih seputar kurban. Kurban uang kas jemaah. Di sebuah tempat, ada kebetulan ini ada semacam kayak yasinan gitu. Di situ banyak uang kas. Atau misalkan sebuah perusahaan, yang di situ ada uang kas perusahaan. Ketika Idul Adha, kemudian membeli kurban, membeli sapi kurban dari uang kas yasinan itu, membeli sapi untuk dikurbankan diambil dari uang perusahaan. Pertanyaannya, apakah itu menjadi kurban? Apakah hal itu menjadi kurban? Jawabannya, yaitu praktik semacam itu tidak menjadi kurban, tapi sedekah biasa. Kenapa? Karena tidak jelas siapa yang berkurban nih, dari si apa si benda. Cuma ini dari komunitasnya itu pun bukan dari perorangan kayak urunan 7 orang sebagaimana yang praktek kita ini. Kadang-kadang 7 orang dikumpulkan, masing-masing ngumpul 3 juta, lalu begitu genep dibeliin sapi. Nah lain cerita, enggak nih pakai uang kasnya, maka ini tidak disebut sebagai kurban karena memang tidak jelas tadi, tetapi menjadi sodokoh, sedekah biasa. Oleh karenanya sedekah biasa, makanya di masjid-masjid itu kadang-kadang kan ada dari perusahaan tertentu. Kadang ada yang sebagian ini ngaju pakai proposal di sini nih, di kita nih, supaya dapat kurban, lalu supaya dapat sapi, dia itu ngaju ke perusahaan sehingga dia dikabul, diterima, lalu dapat sapi. Nah, maka itu tidak kurban sebenarnya, tetapi itu sedekah biasa. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pertanyaan yang nomor 2. Pertanyaan yang ketiga, mungkin hanya 3 pertanyaan yang bisa saya jawab oleh karena kita waktu nih. Yaitu akikah anak yang sudah dewasa, apakah harus dicukur? Jadi apakah anak kita ini sudah dewasa? Salah satu yang disunahkan kan cukuran. Kita saat lahiran bayi itu sunnah dicukur. Sunnah dicukur. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah SWT, apakah anak yang sudah dewasa, misalkan umur 2 tahun atau 3, anak yang sudah agak besar gitu, 3 tahun gitu, apakah dicukur? Begini, dalam hal ini, di saat anak kita lahir, ada beberapa hal yang disunahkan. Di antaranya adalah mencukur rambut. Jadi kita itu disunahkan mencukur rambut bayi, yang afdol adalah hari ke-7 daripada lahirnya. Lalu rambut yang sudah dicukur itu ditimbang dengan emas atau perak. Ketika ditimbang, misalkan ditimbang, lalu disedekahkan dengan emas dan perak. Misalkan setelah ditimbang dapat 7 on, sunnah. Kok 7 on? 7 gram. Begitu ditimbang dapat 7 gram, kita sunnah bersedekah emas atau uang seharga 7 gram.
dan seperti itu. Nah sekarang kalau anak kita sudah umur 2 tahun, apakah tetap sunnah dicukur sebagaimana ini? Nah kalau rambut lahir itu masih ada, rambut bawaan lahir itu masih ada, tetap sunnah dicukur. Tapi kalau udah gak ada lagi, ganti rambut baru, bukan rambut bawaan lahir itu, maka sudah tidak disunahkan lagi. Apalagi lo umur 4 tahun, udah habis itu. Jadi rambut bawaan lahir tuh maksudnya. Makanya, nah ini pertanyaan. Kemudian yang nomor 2, nah itu. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, nah itu 3 pertanyaan yang sudah kita jawab. Jadi kita sunnah mencukur rambut bayi yang lahiran, yang afdol, yang sunnah adalah di yang afdol di hari ke-7 lahirnya dengan cara seperti tadi. Semoga manfaat barokah masih banyak. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini kita insya Allah akan jawab di hari Rabu. Setiap hari Rabu kita ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk via WhatsApp atau nanya gitu, nanya.

0: Aina Allah, di mana Allah? Ini kalimat sederhana, tetapi hasilnya luar biasa. Ketika kita bisa mengatakan Aina Allah, di mana Allah, sehingga kita selamat dari suatu perkara yang Allah benci, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang kita benci. Siapa yang menyelamatkan diri dari perkara yang Allah benci, maka Allah akan
1: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Siapa yang ingin hidupnya ringan? Diringankan hidupnya, mengalir rezekinya bahkan dari hal yang tidak dia duga-duga. Bagaimana kuncinya? Bekerja itu penting, tapi ada yang dipercepat oleh Allah, ada akselerasi. Kamu kerjanya seperti biasa, tapi rezekinya datang, hidupnya mudah, enak gitu. Buka Quran surah 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kami akan lepaskan dari kungkungan persoalan kehidupan. Kami berikan solusi dari setiap masalahnya. Bukan enggak punya masalah, tapi ketika akan menghadapi masalah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya datang dari sisi yang tidak diduga-duga. Rizki jangan digambarkan dengan uang saja, jangan dengan materi saja. Ketenangan itu rizki, kenyamanan itu rizki, sehatnya anak-anak itu rizki, keturunan itu rizki.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Ya ikhwati, ماذا نقول.
0: Ada sahabat Nabi namanya Thauban radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat mulia ini rajin ke masjid, i'tikaf di sana, tapi nampaknya kok tidak berimbang dengan keadaan fisiknya. Orangnya kok kelihatan kurus, seperti jarang makan dan sebagainya. Sampai kemudian Nabi bertanya kepada sahabat mulia ini, "Kenapa kamu begini?" Kata beliau, "Ya Rasulullah, saya ini seperti ini, sulit makan, sulit minum, bukan berarti enggak ada makanan, tapi ketika siang datang, saya selalu memikirkan Anda. Kira-kira malam ketemu lagi enggak dengan Anda? Ketika saya malam, saya pikirkan lagi Anda. Kira-kira bertemu lagi enggak dengan Anda? Dan yang paling membuat saya sulit menyentuh makanan adalah kalau di dunia saya masih bisa lihat Anda. Tapi kalau kita berpisah, entah Anda duluan meninggal atau saya duluan yang meninggal, di surga kita ketemu lagi enggak?"

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Allah tidak suka kepada orang yang berdusta. Kita selamat dari kebohongan, dari kedustaan. Kita selamat dari kezaliman. Kita menyelamatkan diri dari maksiat. Kita menyelamatkan diri dari dosa. Setiap kali kita menyelamatkan diri dari perkara yang Allah tidak suka, yang Allah benci, maka Allah berjanji akan

berkali-kali Musa itu larinya ke Allah, larinya ke Allah, larinya ke Allah. Ada masalah dikit, Rabbi. Ada masalah sedikit, Ilahi. Ada sedikit masalah, ya Allah. Terus saja gitu. Makin banyak masalah, makin dia lari ke Allah. Makin dia labil, makin dia mendekat ke Allah. Makin dia ngerasa beban hidupnya makin berat, makin dia sering sujud. Kemana lagi kita mau lari kalau bukan kepada Allah? Adakah yang menyambut kedatangan hamba-hamba yang lemah lebih baik daripada sambutan Allah? Adakah yang lebih sabar mendengar curhat hamba-hambanya daripada sabarnya Allah mendengar

Selamat pagi Sopranis sahabat budaya. Bangka Belitung segera membangun rumah sakit jantung kayak stroke ya, seperti diungkapkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ded Arsani dalam keterangan diterima RRI pada Selasa tanggal 30 Juni 2026 kemarin. Ded Arsani mengungkapkan kalau pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2026 ini akan menerima anggaran belanja tambahan sebesar 2,1 triliun rupiah. Lanjut, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung telah mencanangkan beberapa lokasi alternatif untuk pembangunan rumah sakit jantung kayak stroke nih. Salah satu yakni di sekitar kawasan Gor Sahabudin. Sementara warga Sungai Liat Romli berharap rumah sakit jantung kayak stroke tersebut segera berdiri, dan dia menyebut warga Bangka Belitung pasti sangat menanti hadirnya rumah sakit tersebut. Demikian kabar Bangka Belitung jam 6.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Prompat RRI. Spadi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik pagi-pagi kayak Prompat RRI.

0: 2, 1.
1: Mai, kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Asik, ho. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi, cuni, Mai, ho. Aduh, bengis saya lebih, Mai.
2: Oh, nian Rom. Pok, nih, sibuk saya ge, Rom.
1: Sibuk apa, ge?
2: Tah gawi, ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
1: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kutu tengah banyak nih, Mai.
2: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
1: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
2: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
1: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
2: Ah, beseng, Pok lah, Rom. Leteh madah kek Pok, nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
1: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
2: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
1: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesambung lubang geli hati.
2: Aduh, ipok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng kalah Rom. Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
1: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
2: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
1: Indepok ya lah Mai, ngangkik-ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kageng ngintil saya kumai kemana-mana geng ikut dijubur kuri mai.
2: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku Pok Rom.
1: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku Mayo.
2: Dak lah Rom, dak berom, nuwe ke sensetep Pok Nerom.
1: Ukan mesti biasa ngomong sekuayuknya lah Pok Nemai. Wew.
2: Rom. Rom,
1: apa Mai?
2: Ada orang gila ya Rom.
1: Mana?
2: Mata lah Rom.
1: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rom tau kayak kita Mai.
2: Tuhan Rom.
1: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita.

0: Oh lah, laku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dek malah diceleng pulih orang gila ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek tau. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letih kok mai.
0: Yalah, ingin dek kok Rom.
2: Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
0: Oh, cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kena mai? Kani mai. Kau pikirku di mana utuh mai apa cak kempes? Nimang mang kade mai. Weh mulut au.
2: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kenang enggak kayak renggile di Rom. Tapi ini Rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri mang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi yang bener emang itu.
2: Kan nyaki repo anak ah. Tapi mirip imang Rom pok kayaknya.
1: Dia kayak adeh nyaman lah. Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju ya. Cari baju lah ha.
2: Kekeriannya orang gile Rom. Mun pok orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahalazim.
0: Orang gile yang macam ni runges Rom.
1: Ya Allah mai. Big mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dak ngerugi ke tak cabik tengah mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mai oh.
2: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak apa pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai, mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya, punya pri kebinatangan, mai, yuk.
2: Kena po, Rom. Males ku ngejelas, ya. Ku nge leteh, Rom. Nyabe, nih, asenak. Putus lah, asen nyabe, ku nge, Rom. Aduh, ya.
1: Oh, mai. Menkire-kire pemerintah kita nih, punya tanggung jawab dak mayok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai.
2: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Takku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
1: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan?
2: Oh, nian. Hah? Saya Rom undang-undang ya, Rom. Oh. Tahu undang-undang gak, Rom?
1: Oh.
2: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
2: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh. Adalah, aku tahu lah bentuk, Mai.
2: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom.
1: Sekarang ini PKN, kata.
2: Oh,
1: si kok deng P, Mai. Dia banyak, dak?
2: Oh, lah pun, eh.
1: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana di undang-undang ada?
2: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Oh lapor, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile bisa perut mai yok. Hah, ngeri ku mai.
2: Bisa perut cemana nya Rom?
1: Kayaknya ningok tadi tu. Hah.
2: Tak banyak macam saya orang gile ni Rom. Ada yang
1: lah ngapa boleh kita bawa tu mai?
2: Apalah ada yang sensor masa saya orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Ya
2: laku yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng pok lah Rom. Asa pok kita ikut gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile mai.

RRI Perempuan Sungai Lia, Suara Budaya Bangka Belitung. Selamat pagi, semangat pagi, sepredi semuanya. Kabar baik untuk pagi hari ini ya. Macam biasa di setiap pagi di jam 6 ada perempat gantikan untuk kebersamaan kita di Ngopi Pagi ataupun Ngomong Apa Baik pagi-pagi ke Perempuan FM ya, sampai jam 8 kelak sepredi. Dan kalau juga akan dilanjutkan dengan acara-acara yang tidak kalah seru untuk kita nikmati ya. Akhirnya untuk informasi kali ini sebenarnya ini seputar tsunami durian. Di tsunami durian, ya biasanya tsunami itu air gitu, Freddy, ya, yang pernah terjadi di Aceh kalau untuk di Indonesia, tapi sebelumnya juga pernah terjadi di Jepang gitu, Freddy. Dan kali ini tsunami-nya bukan air tapi durian, yang ini melanda Malaysia, Singapura, bahkan harganya di sana tuh anjlok, makanya disebut tsunami durian rupanya, dok. Nah, di sini juga alhamdulillah banjir durian juga, Freddy. Bahkan ada yang kalau ke tempat wisata ya, ada tempat tertentu juga yang harganya dari 3.000 tuh sekarang ada gitu ya. 10.000 banyak juga di pinggir jalan itu. Jadi benar-benar banjir untuk durian di tahun ini. Nah, kira-kira kalau Freddy lagi nyicip durian belum nih? Jangan-jangan loh sebanjir ini lagi ada yang belum nyicip durian. Ada yang takut mungkin, ada yang tidak diperbolehkan, ada yang mungkin belum kesampaian gitu ya, belum sempat atau mungkin ada yang masih diangan-angan. Ya. Nah, biasanya juga kalau makan durian tuh di enak ke ya, durian ini kan bisa banyak diolah juga sih ya, tempoyak bisa, kemudian juga di apa ya? Dibikin apa sih namanya, ketan durian gitu, seperti dijadikan sebagai campuran bubur ataupun kolak, juga dibikin puding, juga dibikin apa lagi nih kira-kira ya. Mungkin bisa bergabung kayaknya berbagi cerita di 08 12 13 14 10 39 ya. Ega nantikan kebersamaan seperti di kesempatan pagi hari ini untuk kebersamaan kita di Ngopi Pagi ataupun Ngomong Apa Baik pagi-pagi kayak perempuan ya.

Lagi dan juga kayak punya informasi di pagi hari ini sebenarnya itu seputar PT Pertamina yang menurunkan 3 harga BBM ya mulai tanggal 1 Juli ini ya, ataupun jam 12 malam tadi, dan penurunan harga pertama mereka lakukan terhadap BBM jenis pertama turbo tapi ya. Dan ini mengutip dari situs Pertamina, harga BBM jenis ini dipatok dengan harga Rp19.300 per liter di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB. Harga ini turun kalau dibandingkan dengan berlaku sejak 10 Juni lalu, dan saat itu harga BBM jenis Pertamax Turbo di wilayah tersebut dipatok dengan harga Rp20.750 per liter. Ya, sementara untuk daerah Aceh, kemudian Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, ya Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seluruh provinsi di Sulawesi, harga BBM jenis ini dipatok dengan harga Rp19.750. Dan penurunan kedua itu dilakukan Pertamina terhadap harga BBM jenis Dexlite. Dan per 1 Juli ini harga Dexlite di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT dipatok dengan harga Rp19.700, turun dari harga sebelumnya yaitu Rp23.000 per liter ya. Sementara untuk daerah Aceh, Sumatera, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seluruh provinsi di Sulawesi itu harga BBM jenis ini dipatok dengan harga Rp20.150. Sedangkan penurunan ketiga dilakukan terhadap BBM jenis Pertamina Dex ya, per 1 Juli harga BBM jenis ini di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, KNTT dipatok Pertamina harganya Rp21.150 per liter, dan harga ini pun turun dibandingkan sebelumnya dengan yang harganya itu Rp24.800 per liter. Sementara itu untuk harga jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax tetap dipertahankan Pertamina di Rp10.000 ya, kemudian Rp6.800 dan Rp16.250 per liter. Padahal kita ngarep-ngarep, Pak. Ngarep-ngarep 3 kok nih yang turunnya, bukan 3 kok yang tadi. Yang 3 ini adalah Pertalite, Solar, kayak pertama keharapan. Nah, Predi, dia tahu gak apalah, mudah-mudahan bulan depan pajak turun. Pasti cemtukan pikiran. Oke, itu dia informasi yang kami hadirkan di pagi hari ini. Dan juga masih banyak informasi-informasi lainnya ya. Dan juga untuk seperti yang pernah bergabung seputar durian tadi, Ega masih nantikan kebersamaan ya di Ngopi Pagi sampai kelak di jam 8 seperti dia.

0: cerita lagu nih Mayo. Cobalah datang ke negeri kami.
1: Marilah datanglah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, halong kita nyari mau makan Rom. Kue apa gitu?
0: Kamayar Mayo. Kau lagi Rom. Lah malak kau aku dah. Denglah dompet kau tuh. Lalu kau buang belah. Dek di suara isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan di duit mai. Yolah pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat mai, perut lapar nih mai.
1: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
2: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi, bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau di kue bi o?
2: Awak lah dek, dek. Adi yang muat. Tapi ge banyak kurang nitip.
1: Nyaman Rom, Rom.
0: Nyube mai bagi kue. Nak gasari ni mai o.
1: Nyaman Rom.
0: Dia usah noegak nyemuk nyamen. Kelapa ke dadek, mai.
1: Apa lagi, Rom? Malek gak jadi Rom. Neha, nyamen.
0: Kelapa ngerasa, mai. Tapi aku gak nyubi keruket ya, lo, mai. Nyamen, mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, pok buat nabi? Nyamen gini kue pok nabi.
1: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
0: Oh, bi.
1: Apa
0: kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo?
2: Awak lah ni. Kui bangkak gali ni. Ada apa? Kroket.
0: Mantap Rom.
2: Ket ni lepet ubi ni. Nagosari banyak ni. Ni lakso ade. Pantiau ade.
0: Lemet ubi ni bukan dari ubi kasesa tu kan bi. Oh. Mati lah bi kelak kan keracun.
1: Nampok keracau je Rom. Awak lah lama berjual kue ni bi. Oh.
2: Kunku ni ya lah 80 tahun membi ni berjual.
1: Kue ini lah, Bi.
0: Ngapain Bi tak berjual kue lain, Bi? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apa, kue nyenyen.
2: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita ini dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
2: Oh, ni anak. Menurutkan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh, Bi. Men kami nak belajar buat kue ini jadi tak, Bi? Oh. Kau ini nak buat kue apa ini, Bi? Dek pacak lah kau buat kue ini. Asal kau buat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
1: Nak-nak pok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak, nak belajar muat kue puli.
0: Oh suka ayo ku be mai. Kadenger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi men bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak ka makan mai.
2: Kan nyumpa bi ge.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh Rom, Rom, kuasa saya kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
2: Berapa ya kak makan semua nak?
0: Berapa ya kak Mai?
1: Ku lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lima jadi Bi, ku Bi.
0: Lima? Banyak, Ngaruh, berapa, banyak Rom? Epok Mai lima Mayo. Ku gayanya 18.
1: Wah Rom, Rom
3: wah matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 iko leteh lawan. Aok bener nian Mai, Rob apa kata Ika tadi ya, kita nih harus cinta kayak pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih, macam kayak kue-kue tadi ya, man perlu belajar langsung muan eh, pamal nggak ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, ya maksudnya. Bukan gak tahu makan ketak. Jadilah, oh. Kue biasa yang renyap lah gue kayak Mai kayak Rob, nih. Nyari pendekok, lu. Ngentep, ingin-ingin, nih. Kayak gancah kupai.

Top Ready Sahabat Budaya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bangka menjadikan transformasi digital strategi utama dongkrak minat baca lewat aplikasi Ngangkung Buku. Warga pajak pinjam ke baca buku cukup dari gawai. Sekretaris Dinas Kearsipan ke Perpustakaan Bangka Nurdin Bayu mengatakan teknologi dipakai untuk mendekatkan layanan perpustakaan sampai pelosok. Meskipun macam itu, diakui indeks gemar membaca masih harus ditingkatkan karena tuh akses mudah harus dibarengi kesadaran baca menjadi kebutuhan harian. Perpus juga berikan penghargaan kepada pembaca teraktif untuk motivasi warga. Program itu dinilai efektif menambah kunjungan dan juga perluas literasi. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.